0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Haji Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Mekah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kota Kartanegara, Kota Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik, selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
11: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK

0: agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, hanya kloter dari Sumatera Selatan.
1: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Garda terdepan dalam menjamin
2: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Suharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan.

0: undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
1: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
3: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Ya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150, dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.
9: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
8: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan, Asinan cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melandani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Eh, Win, sini deh, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini? Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak. Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Pro 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Iya pendengar, di jam nanggung udah menjelang siang begini, biasanya ritual wajib kita adalah cari asupan kafein ya, biar mata tetap melek dan juga pastinya tetap fokus. Nah siang ini pendengar, Anda di tim mana nih? Tim kopi yang butuh energi instan biar langsung tancap gas bisa beresin kerjaan, atau tim matcha yang pengen fokus tapi tetap pembawaannya tenang, adem dan juga damai? Ya pendengar, sebenarnya dua-duanya sama-sama punya cara seru ya buat menyelamatkan Senin kita. Dan kalau Sukma sih sebenarnya minum matcha ataupun kopi sih boleh-boleh aja ya. Yang penting sambil dengerin Pro 1 RRI Denpasar ya. Karena juga pendengar, selain ini kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Denpasar pagi hari ini dengan topik mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital untuk anak dan juga remaja di pukul 9:05 nanti. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun TikTok Anfauhulinas 051 mengunggah video yang menunjukkan cuplikan wawancara mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dengan Ari Untung yang isinya menyebutkan virus hanta tidak menular antar manusia dan vaksinnya telah dipatenkan sejak tahun 2022. Benarkah hal tersebut, mendengar? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax sudah menelusuri klaim tersebut dengan menggunakan Google Lens. Hasil menunjukkan bahwa video yang beredar merupakan cuplikan dari siniar Cerita Untung yang tayang di kanal YouTube Ari Untung pada Rabu 14 bulan 5 tahun 2026. Merujuk hasil verifikasi tim cek fakta Tempo yang mewawancarai epidemiolog serta menelusuri sejumlah jurnal ilmiah dan sumber kredibel lainnya, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa virus Andes merupakan satu-satunya jenis hantavirus yang diketahui dapat menular antar manusia. Selain itu, paten yang diajukan pada tahun 2022 bukanlah paten vaksin virus hanta, melainkan protein antigen yang berpotensi digunakan untuk pengembangan vaksin. Klaim bahwa vaksin virus hanta telah dipatenkan sejak 2022 juga tidaklah tepat. Pengajuan yang dilakukan ilmuwan Badan Keamanan Kesehatan Inggris sebenarnya berkaitan dengan protein antigen dari varian Seoul yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan vaksin. Antigen merupakan bagian dari virus yang dapat memicu tubuh membentuk antibodi untuk melawan infeksi. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, mengatakan bahwa virus hanta bukanlah virus yang baru karena telah dikenal sejak lama. Menurutnya, penelitian dan pengembangan vaksin virus hanta merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan kesehatan, bukan bukti bahwa virus tersebut sengaja dibuat untuk memicu pandemi. Vaksin tersebut juga sudah ditujukan bagi kelompok berisiko tinggi di beberapa negara seperti Korea Selatan, Chili, Argentina, dan Amerika Serikat. Sehingga dapat disimpulkan, pendengar, bahwa virus Andes merupakan satu-satunya jenis hantavirus yang diketahui dapat menular antar manusia, meski tentunya kasusnya sangat tergolong jarang. Selain itu, paten yang diajukan pada tahun 2022 berkaitan dengan protein antigen yang digunakan untuk pengembangan vaksin, bukan paten vaksin virus hanta. Dengan demikian, klaim virus hanta tak menular antar manusia, vaksinnya dipatenkan sejak tahun 2022, merupakan konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda untuk menyimak Denpasar pagi hari ini, sesi dialog pagi yang akan mengangkat topik mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital anak dan juga remaja. Namun sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dari Don Maula, Semua Ini Untuk Apa.

0: Cara utama mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital anak dan remaja adalah memperkuat literasi digital, membangun komunikasi keluarga yang terbuka, serta memaksimalkan pengawasan aktif terhadap aktivitas daring mereka. Kelompok ekstremis modern kini tidak lagi hanya menggunakan forum tertutup, melainkan menyusup melalui platform populer seperti media sosial, aplikasi percakapan, game daring, hingga komunitas minat khusus seperti True Crime Community TCC untuk menormalisasi kekerasan. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan oleh orang tua, guru, dan komunitas. 1. Deteksi dini dan pengawasan aktif. Periksa perangkat secara berkala. Pantau riwayat penelusuran internet dan aplikasi yang diunduh anak secara rutin. Waspadai komunitas anonim. Awasi jika anak bergabung dalam grup percakapan tertutup yang eksklusif atau menggunakan aplikasi pesan terenskripsi secara rahasia. Kenali perubahan perilaku. Perhatikan tanda-tanda sensitif seperti anak menjadi sangat tertutup, menarik diri dari lingkungan sosial, atau mendadak menggunakan istilah-istilah bermuatan kebencian. Gunakan fitur pelindung. Aktifkan mode pembatasan umur atau parental control pada platform seperti YouTube, TikTok, dan ekosistem game daring. 2. Penguatan komunikasi dan edukasi di rumah. Bangun diskusi dua arah. Ciptakan ruang aman di rumah agar anak nyaman menceritakan keanehan yang tentunya mereka temui di internet tanpa takut dimarahi. Ajakan berpikir kritis. Latih anak untuk tidak langsung mempercayai konten video atau narasi yang memicu amarah, memecah belah, atau mengagungkan pelaku kejahatan. Tanamkan empati dan toleransi. Ajarkan nilai menghargai perbedaan budaya, pandangan politik, dan juga agama sejak dini sebagai benteng ideologi anak. 3. Kolaborasi sekolah dan kebijakan pemerintah. Bentuk tim pengawasan sekolah. Dorong sekolah mendirikan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK untuk memantau indikasi perundungan dan radikalisasi digital di kalangan siswa. Serta pahami regulasi perlindungan. Manfaatkan payung hukum seperti peraturan pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital atau PP Tunas, serta Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan atau RAN-PE sebagai acuan pelaporan tindakan mencurigakan.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ayurini dalam Dialog Denpasar pagi ini. Dan kali ini Senin 22 Juni 2026 kita akan membahas terkait mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital anak dan remaja. Dan untuk membahas topik dialog kita pagi ini selama 1 jam ke depan, pendengar, kita akan berbincang bersama 3 orang narasumber, di mana saat ini ketiga narasumber kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita sapa terlebih dahulu ada Katim I Densos dan Pencegahan Densus 88 AT Polri Satgas Wil Bali Ibda Hadi Nata Kusuma SHMH. Selamat pagi.
2: Selamat
1: Pak
2: pagi
1: Hadi.
2: Om Swastiastu.
1: Swastiastu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu hadir di studio pagi ini. Dan pendengar, kita sapa juga di studio hadir dosen Universitas Udayana Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel Esos MSI. Om Swastiastu pagi.
3: Swastiastu, Bu Amanda. Selamat pagi.
1: Terima kasih juga Ibu sudah hadir pagi ini di studio. Dan kita sapa juga ada lawyer sekaligus yang bergerak juga di bidang hukum Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi, Cynthia Febriani SIP SHMH. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Om Swastiastu.
1: Ya Bu Cynthia. Ketiga narasumber pagi ini tentunya akan membahas lebih jauh terkait apa saja langkah untuk mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital anak dan remaja. Karena kita pahami bersama pendengar, anak-anak saat ini memang identik atau cenderung menggunakan gadget baik untuk pendidikan maupun hal-hal lainnya. Tentunya pengawasan tetap harus dilakukan. Sebelum membahas lebih jauh terkait apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan upaya untuk pencegahan ekstremisme kekerasan di ruang digital, kita tentunya harus mengetahui apa sejatinya ekstremisme kekerasan di ruang digital, baik dari perspektif Densus 88, akademisi maupun lawyer yang bergerak di bidang hukum. Tentunya ini sudah ada kasus muncul gitu di Bali, Pak Hadi. Kalau dari perspektif Densus 88, apa sejatinya Pak Adi untuk ekstremisme kekerasan di ruang digital? Justru ini mengarah ke anak dan remaja. Silakan.
2: Terkait dengan ekstremisme kekerasan, ini sebenarnya erat kaitannya dengan keinginan untuk khususnya terhadap komunitas yang menyukai dengan kegiatan-kegiatan aksi-aksi kekerasan. Tentu kalau tidak jauh berbeda dengan radikal ya, radikalisme. Mulai menyukai adanya perubahan, kemudian menyukai hal-hal yang memang terkait dengan perubahan itu harus dilakukan dengan cara ekstrim ya, dengan pola-pola kekerasan. Ini yang memang sudah memanfaatkan media-media digital dalam penyebarannya. Seperti itu, sehingga kita sendiri juga di kepolisian melihat ini ada peningkatan ya, yang cukup pesat, khususnya terhadap anak-anak yang terpapar, baik terpapar radikalisme dan juga ekstremisme kekerasan. Sehingga butuh kerja nyata, butuh partisipasi kita semua, khususnya pendengar yang mungkin sebagian besar ini merupakan orang tua, harapannya nanti bisa memahami dan bagaimana mencegah agar anak-anak tidak terperangkap ya, tidak terperangkap masuk di ke dalam fenomena ini ya, yang tentunya sangat berbahaya. Kita negara bercita-cita mewujudkan generasi emas, jangan sampai ada C di depannya, generasi cemas ya, seperti itu. Mungkin itu sebagai pembuka.
1: Ya, itu dari Pak Hadi yang menyebutkan bahwa ekstremisme kekerasan hampir senada dengan radikalisme dan hal-hal ekstrim maupun kekerasan yang dilakukan di ruang digital. Dan ini juga ada peningkatan anak-anak begitu, Bu Amanda dan Bu Cynthia disebutkan, yang terpapar radikalisme dan ekstremisme. Kalau dari sisi akademisi, bagaimana Bu Amanda?

0: itu. Nah ini seringkali kalau di anak-anak muda atau di anak-anak kecil, anak-anak sekolah dasar, SMP, hingga SMA itu adalah pada saat mereka bermain game online. Kita sering, saya terutama juga memperhatikan anak-anak saya saat bermain game online, dia bisa bertemu dengan siapapun, dan kadangkala menggunakan kata-kata yang dia mengikuti kata-kata dari orang lain yang merupakan menurut saya itu cukup kasar gitu ya, menggunakan kata-kata yang cukup kasar. Jadi saya kadang hey seperti itu, tapi itu yang terlihat dan terjadi. Nah kita tidak bisa menormalisasi itu, mainnya kayak gini mak, nggak bisa seperti itu. Jadi hal-hal seperti yang paling mendasar yang ada di lingkungan-lingkungan terkecil kita yang harus kita jaga dulu. Saat mereka ternyata sudah terbiasa mendengarkan kekerasan-kekerasan secara lisan ini, maka nanti mereka akan menjadi terbiasa juga melihat, menonton video-video yang mungkin mengandung kekerasan-kekerasan secara fisik, visual. Nah, dari mendengar visual, nanti jangan sampai mereka kemudian mempraktekkan membuat video-video yang juga seperti itu. Jadi memang ini kerja banyak tempat gitu, banyak banyak faktor gitu, banyak sektor dari kita, dari keluarga, para akademisi juga memberikan sosialisasi tentang apa yang belum, yang sebaiknya diperhatikan, dan juga teman-teman dari Densus juga untuk memperlihatkan bahwa ujungnya bisa seperti apa loh ini, seperti itu menjadi sangat penting. Dan yang berikutnya, yang kedua yang menurut saya juga menjadi penting juga adalah sebenarnya platform itu saya perhatikan mereka juga sudah mencoba untuk menjaga ya. Jadi contohnya salah satu game online itu mereka bahkan bisa melakukan muting terhadap orang-orang yang bahasanya adalah kasar seperti itu. Kasar seperti itu, kemudian akhirnya karena saat mereka main game mereka tidak bisa berkomentar, mereka mute jadinya mainnya. Itu salah satu hal yang sudah dilakukan platform ya, karena mereka punya alatnya dan sistemnya gitu. Tetapi kemudian anak-anak kita kan cukup canggih ya, jadi misalnya kata-kata yang tadinya nggak boleh diplesetkan seperti itu kan, itu belum terdeteksi sama si platformnya tersebut. Itulah terkadang mereka sangat cukup canggih dan pintar. Nah kita saja yang kemudian harus kemudian tidak menormalisasikan itu. Mulai dari sana sih kalau saya melihatnya, ngobrol sama temannya dengan bahasa-bahasa, bercandaannya beda loh sama bercandaan. Soalnya mereka nih kalau online itu mereka bisa dari banyak tempat, dan kita tidak tahu mereka itu siapa sebenarnya. Itu yang dikhawatirkan gitu.
1: Seperti itu berarti muncul bibit-bibit keterbiasaan menormalisasi bahasa-bahasa kasar yang awalnya dianggap bercandaan, tapi sejatinya itu tidak layak etis, diungkapkan seperti itu. Nah itu dari Bu Amanda. Kalau dari Bu Cynthia, dari sisi lawyer yang bergerak di bidang hukum terkait dengan seperti apa sih upaya dari untuk mencegah ekstremisme, karena dari Pak Hadi menyebutkan ekstremisme kekerasan itu hal-hal yang berbau ekstrim, kekerasan yang dilakukan di ruang digital, dan ini dilakukan anak-anak tanpa mereka sadari dan bahkan dinormalisasi seperti itu.
2: Terima kasih, selamat pagi. Semua terima kasih Pak Densus, Ibu dosen yang terhormat juga. Nah dalam hal ini saya menyikapin satu aja. Kita sebagai keluarga orang tua, kita pertama itu memang harus bisa menerima kondisi yang ada. Memang benar kata Ibu, plafon-plafon yang memang yang paling poin di dalam hal ini kami sudah meneliti sebagai lawyer itu, jujur game online itu wadah yang paling sangat signifikan untuk sesuatu hal yang perlu kita mungkin Pak Densus lebih ke apa ya, meneliti game online ini sejauh mana, karena konteksnya anak-anak itu kadang-kadang yang menjadi peran pentingnya mereka untuk sosialisasi itu di game online. Nah gimana caranya kita di dalam menerapkan keinginan kita supaya anak-anak itu tidak ekstrim banget dan tidak radikal. Bahasa itu memang sangat-sangat apa ya, menyedihkan dan menyakitkan buat kalangan kita ya Pak ya, umur kita ya Ibu dosen juga. Karena dulu saya kecil itu jujur aja gak ngerti yang namanya ekstrim sama radikal. Yang kita tahu itu hanya orang di Iran, Irak yang zaman itu Uni Soviet itu berperang, yaitu radikal buat kita. Tapi apa yang terjadi pada saat 2018-19 menuju 20 itu, kita ada bom.

0: Bayangin itu amazing buat kita semua. Tapi disinilah yang memunculkan bahasa-bahasa dan bagaimana struktural pemikiran anak-anak menganggap bahwa dunia ini benar-benar kita yang milikin. Padahal kalau dilihat, kita orang tua, kita lebih tahu sebenarnya. Nah, inilah yang perlu kita bersama, bukan hanya wacana, tapi bagaimana teknis kita untuk menangkal, biar enggak bahasa-bahasa yang, maaf kata aja, sedih saya melihat. Kadang-kadang orang kuliahan ya ibu ya, anjing, tai, yang buat kita itu jujur anjing itu udah gak sopan dulu di zaman saya. Tapi zaman sekarang itu bahasa yang easy going, yang santai aja. Nah, bagaimana kita menerapkan, baik dari kepolisian, kami sebagai profesional hukum, dan ibu sebagai bidang studi untuk ke akademis, kita harus benar-benar kuat. Apalagi sorry-sorry aja, Bali ini di dunia pariwisata. Saya amazing melihat ada memang kepolisian yang khusus, karena saya orang HI. Kami kalau mau jadi duta besar, kita wajib tahu negara itu dalam waktu kurun 3 bulan. Gimana caranya kita tahu suatu negara itu? Masyarakatnya, bagaimana ekonominya? Nah, inilah yang perlu kita terapkan di dalam memberikan informasi jelas, bukan hanya ruang di sini saja, tapi ruang yang masuk ke rasana pendidikan. Dan sekarang saya tahu, sekarang kampus-kampus mulai ada cyber law, pembelajaran cyber law. Ini wajib. Saya butuh banget orang-orang yang memang profesional turun ke bawah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA untuk mengajarkan apa yang harus dia pahami. Karena terus terang aja, dunia kita banyak kalau kita teliti, anarkisnya gila-gilaan. Dia memakai kedok agama, dia memakai kedok bagaimana sosialisasi, pergaulan, bahasa. Tapi disitulah moral kita. Sebagai orang tua, saya sebagai profesional juga menginginkan peran keluarga harus tahu secara teliti. Kalau boleh Pak Densus, buka saja plafon yang tentang game itu, siapa sebenarnya, apa, dan bagaimana teknis mereka mengakomodir. Bayangin aja bisa 1000 orang itu dalam satu game yang notabene kita gak tahu orangnya, bisa dari luar negeri, dari mana. Nah, dan situ jujur aja ternyata terdeteksi ada perkumpulan mucikari Bapak, seks bebas di situ, narkoba. Ya, nah, ini yang harus kita gali. Kami sebagai lawyer jujur aja, kalau kita mau cari duit easy going, lu kena, gua kasih gua duit, gua bisa bantu. Karena konektivitasnya kita kerja, kita dengan polisian dan segala hal. Tapi itu tidak mendidik buat mereka, karena mental. Coba sekarang lihat hal kecil aja, kan FOMO ya Pak ya.
1: FOMO.
0: Orang bullying itu hanya FOMO. Tolong, saya dari dulu bilang sebagai mantan anggota DPRD Kota Denpasar, tolong jangan dipublikasikan Bapak, tolong dari kepolisian sama BNN dan segala hal, tolong jangan dipublikasikan di media, secret aja. Karena kadang-kadang wartawan pengen, radio pengen, televisi pengen, karena itu membuat rating. Oke, tapi ada hal-hal yang tertentu yang tidak boleh kita publikasikan, karena itu merusak mentalnya mereka. Dengan cara masuk penjara easy going aja, bapak gua kaya, bisa dibayar, pakai lawyer, cincau-cincau, ya just it. Tapi bukan itu yang kita cari, tapi kepedihan hati kita sebagai orang tua. Ini yang perlu kita bangun bersama. Terima kasih.
2: Kita bangun bersama katanya yeah. Pak Densus, kata Bu Cynthia tadi, ini merupakan upaya pencegahan didasar oleh keluarga awalnya seperti itu. Kalau dari Densus 88, langkah apa saja yang sudah dilakukan sehingga ini bisa mencegah? Karena upaya pencegahan tentunya menjadi langkah utama yang harus dilakukan daripada ketika muncul kasus baru ditangani.
1: Betul.
2: Pak Hadi, silakan.
1: Jadi kita mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 pasal 43, yang mana memang upaya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme juga termasuk ekstremisme kekerasan ini tidak hanya dilakukan dengan upaya hard approach. atau penegakan hukum saja. Kemudian yang diutamakan di sini yakni upaya yang kita sebut soft, ya, soft approach tadi, upaya-upaya pencegahan. Sehingga di sini bagaimana upaya pencegahan itu ya terdiri dari terkait dengan bagaimana kita juga memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat, ya. Yang dulu mungkin Densus lebih banyak tampil dengan upaya gakum, ya. Namun saat ini kita lebih banyak tampil ke sekolah-sekolah, memberikan sharing informasi kepada wali murid, kepada guru, bahwa ancaman ini juga ada, masih berpotensi, sehingga harus menjadi atensi kita semua. Nah, itu kita berikan, dan juga yang kita lakukan terkait dengan kontra narasi untuk menyeimbangkan bagaimana kita harus mendominasi, bahkan karena dari hasil cyber patrol yang kita lakukan, konten-konten bermuatan radikal, ekstremis, ya, intoleransi yang menjadi akar permasalahan ekstremisme dan terorisme ini juga masih mendominasi di sepanjang tahun 2025 kemarin, ya. Dan sampai dengan saat ini masih cukup banyak, dan dibanding konten-konten yang moderat atau yang menyejukkan terkait toleransi itu masih cukup tinggi, ya, speech, hate speech segala macam masih cukup tinggi konten-konten seperti itu, dan mana itu yang banyak ditonton oleh anak-anak kita seperti itu. Dan dari situ kita mungkin memberikan gambaran bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, ada peningkatan anak-anak kita yang terpapar radikalisme, di mana pertama kali kita ungkap di Bali anak usia 13 tahun yang mana ada permasalahan sosial di sana, mendapatkan pembulian, kemudian ada masalah mungkin dari orang tua yang memang kendala ekonomi yang mungkin tidak sepantasnya anak mendapatkan mendengarkan itu, anak menjadi pelampiasan orang tua untuk curhat. Anak juga ingin untuk sharing namun tidak mendapatkan ruang, sehingga mencarilah ruang di tadi game online, ada komunitas di sana, kemudian ada dari media sosial. Anak belajar dari media sosial. Kebetulan pertama kali yang dia dapatkan konten terkait dengan radikalisme. Dia suka, dia pelajari, secara algoritma itu dibaca. Nah, itulah muncul terus konten itu. Dan itulah dipelajari sampai anak menemukan link grup dari game Roblox, dapat link masuk di sana, dan di sana ternyata ada ratusan anak-anak yang sebaya, kurang lebih sebaya dengan anak ini. Ada 5 orang dewasa yang kita sudah lakukan upaya hukum, yang mana orang dewasa ini masih usia 19, 20 tahun, 22 tahun paling tua, yang melakukan grooming, ya, itu memanipulasi anak, mendorong anak supaya bisa melampiaskan kemarahannya. Kalau dia benci dengan sekolah, dilampiaskan sekolah, gitu. Jadi seperti itu fenomena yang terjadi, dan mana di Bali ada 2 anak terpapar radikalisme dan 7 anak terpapar ekstremisme kekerasan, seperti kasus di SMA 72 Jakarta, anak yang melakukan pengeboman di sekolahnya sendiri karena benci dengan situasi di sekolah. Ini ada, kita deteksi di Bali, dan upaya yang kita lakukan bukan berarti kita lakukan upaya hukum, kita lakukan upaya intervensi bagaimana menyelamatkan anak agar tidak semakin dalam berada di media-media tersebut. Tentu dengan persetujuan orang tua, pengawasan dari Komisi Pelindungan Anak, dan juga PPA. Ini yang kita lakukan, bagaimana kita juga melakukan wawancara, kenapa hingga ada di grup itu, ada nggak permasalahan, dan juga ada asesmen psikologi, bahkan dari dokter psikiater untuk menemukan solusi penanganan. Samping itu juga penanganan tetap di kontinu, ya, karena ini kalau bicara masalah radikal ini tidak seperti orang kena luka, gitu kan, luka obati sembuh, kalau radikal masalah ideologi, sehingga butuh waktu. Memang orang tua kadang ngeluh, kok lama sekali anak saya nggak ada perubahan. Nah, memang seperti itu. Kita menangani pelaku yang dewasa pun, pelaku radikal yang sudah kita tangkap pun, hingga saat ini masih kita awasi. Bukan berarti dia sudah lepas baiat atau lepas janji setianya, kemudian ikrar setia NKRI, bukan berarti kita lepas begitu saja. Tetap pengawasan, karena jangan sampai nanti merasa kekecewaan, dirangkul lagi dengan kelompoknya, kembali lagi. Nah, jadi butuh proses yang memang kompleks ya, terkait dengan orang-orang, anak-anak, khususnya anak-anak ada yang memang terpapar radikalisme ataupun ekstremisme kekerasan.
2: Itu penjelasan dari Pak Adi yang menyebutkan bahwa pemerintah salah satunya Densus 88 melakukan berbagai upaya seperti itu, Bu Amanda dan Bu Cynthia. Namun ternyata di Bali disebutkan tadi justru ada anak-anak yang terpapar radikalisme maupun ekstremisme seperti itu. Apa sejatinya faktor penyebab? Padahal berbagai upaya dilakukan. Apakah ini murni dari keluarganya yang tidak, dari pola asuhnya kah, atau memang dari faktor lingkungan di sekitarnya yang turut mempengaruhi pola pikir anak sehingga bisa terpapar radikalisme dan ekstremisme? Karena di zaman kita dulu kita tidak mengenal hal itu seperti itu. Bu Amanda dan Bu Cynthia, seperti apa dari sisi akademisi maupun penegakan hukumnya?
3: Ya, kalau dari saya ya, ini mungkin kenapa anak bisa terjebak itu, kalau saya tidak melihatnya, karena saya bukan ahli psikologi, saya mungkin melihatnya dari sisi komunikasi saja. Jadi sebenarnya Pak Adi juga sudah cerita tentang hate speech tadi, dan terima kasih dulu ya sebenarnya untuk pada teman-teman di Densus sudah sangat
2: berupaya keras untuk
3: proaktif lah seperti itu dan segalanya, dan untuk menjaga anak-anak kita juga. Yang kalau kami dari sisi komunikasi ya, kalau saya pengamat media sosial sendiri, ini sebenarnya bermula dari apa kita yang sebut dengan algoritma tadi. Jadi saat kita, sang anak nih misalnya dalam keadaan, saya tidak tahu, dalam keadaan kecewa atau apa, kemudian mungkin juga tidak dengan sengaja mereka menonton misalnya, atau dia membaca hate speech atau manipulasi informasi yang banyak lewat di timeline-nya mereka, mungkin mereka tidak sengaja pertama kali melihat, kemudian lama mereka di akun tersebut menonton videonya berulang-ulang. Nah, saat itu internet kemudian mencatat, oh, si pemilik akun ini dia suka nih informasi-informasi yang seperti ini. Maka internet kerjanya sederhana, Ibu. Jadi dia hanya menyampaikan apa yang kita suka. Dia tidak menyampaikan apa yang kita tidak suka. Karena mereka punya kebutuhan atau cara kerjanya adalah membuat kita cukup terpenuhi dengan kebutuhan dan kesukaannya kita.
2: Nyaman.
3: Oleh karena itu, apabila dia kemudian masuk dalam satu akun yang tidak sengaja maupun dengan sengaja dia cukup lama, dan akun tersebut memiliki pesan-pesan manipulasi tentang ekstremisme, kekerasan ekstrim dan yang lainnya, mau tidak mau kemudian timeline dia akan dipenuhi dengan hal-hal yang sama, yang serupa. Itu yang kita sebut dengan echo chamber. Seperti itu, kita sebut dengan bubble theory. Nah, pada saat seperti itu, maka perspektif-perspektif lain tentang ajaran ataupun tentang yang lain yang tadi ya, hal-hal yang moderat itu kemudian tidak akan masuk di timeline-nya mereka. Oleh karena itu, maka dia berpikir bahwa dunia ini adalah, misalnya dia bicara tentang A, selalu A, maka dia selalu berpikir dunia ini adalah A. Tidak ada B, tidak ada C, tidak ada D. Dan A adalah kebenaran yang hakiki. Satu-satunya. Itu dampak dari bubble theory, kemudian echo chamber. Jadi saat dia bicara A, dia tanya misalnya di internet atau di media sosialnya, yang menjawab adalah tetap A ke dia. Tidak akan diberikan yang B atau C atau D. Itu adalah sisi sistem yang kemudian membuat siapapun penggunanya itu merasa hidup dalam sebuah bubble. Nah, permasalahannya adalah si akun atau si platform, dia tidak peduli ini anak kecil, ini orang tua, ini pendidikannya tinggi, ini tidak berpendidikan, dia tidak ngecek ke sana. Dia hanya melihat, oh dia suka ini, kita kasih. Oh dia suka itu, kita kasih. Oh dia selalu komen nih, kita kasih gitu. Nah, saya juga kayaknya punya feeling tuh yang 19-22 tahun tuh, yang 5 orang di dalam WA group itu mereka juga hunting, Mbak. Jadi dia akan selalu melihat, karena ya dia hidup di bubble theory juga, dia akan melihat orang-orang yang selama ini komennya kok kayaknya bisa nih di grooming. Nah, itu akan diikuti terus perkembangannya. Betul. Didekati, kemudian dia melihat, sama seperti rekrutmen-rekrutmen ekstremis yang lain, tetapi ini semuanya rekrutmennya berjalan online. Dan menyakitkannya adalah kita tidak tahu fisik, kita tidak kenal dia siapa, seperti itu. Dan dia bisa dengan santainya, bisa dengan sistem IP address-nya bisa tidak terdeteksi segala macam gitu. Itu sih, Kak, kalau dari saya. Iya. Sistem sendiri yang akhirnya memperburuk keadaan.
2: Sistem sendiri yang memperburuk keadaan karena itu yang dicari terus seperti itu.
3: Betul. Oleh karena itu harus cerdas saat saya selalu mengajarkan kalau kamu nggak suka sama B, kamu tetap tonton B itu. Biar dia dapat A dan B, dua-duanya biar balance. Walaupun dia maki-maki, ya sudah, tonton saja. Biar kamu tidak hidup dalam kotak kecil seperti itu.
2: Seperti itu dari sisi Bu Amanda. Yeah. Kalau dari Bu Cynthia, kita ketahui tidak sedikit ternyata kasus anak yang terpapar radikalisme maupun ekstremisme seperti itu diungkap oleh Pak Hadi. Dan dari sisi Bu Cynthia sendiri melihatnya seperti apa, Ibu? Bagaimana hukum memandang posisi anak yang dalam kasus radikalisme digital? Karena tadi disebutkan banyak faktor penyebabnya. Silakan Ibu Cynthia.
4: Jadi begini, kadang-kadang itu anak-anak harus paham ya. Kita mendapat banyak bahasa-bahasa gaul itu dari Malaysia, tapi kita gak paham arti sebenarnya. Itu hal kecil, simple, tapi sebenarnya masuk ke hati bagi kita orang tua. Disitulah yang harus kita sama-sama bergandengan, bahwa kita harus bisa menerima realita yang ada. Satu hal ya, saya yang selalu bertanya sama anak-anak. Orang selalu bilang kepo. Kepo itu ngerti gak artinya apa? Saya bilang begitu. Kalau kami di hukum, di lawyer, kepo itu kalau orang itu tidak ada di grup. Tapi kalau orang itu ada di grup dan dia nanya, dia bukan kepo namanya. Orang yang di luar grup itu baru namanya kepo, karena keingintahuannya. Dia gak kenal, dia ingin tahu. Nah itu hal-hal kecil yang harus dipelajari. Nah kita sebagai orang tua, apalagi saya orang hukum, anak saya kuliah hukum, saya selalu bilang, belajar bagaimana kita bersosial. Saya ingin sekali Pak Densus, bagaimana kita dengan pemerintah kali ya, Provinsi Bali dan Kota Denpasar khususnya, ayo kita minta untuk menggerakkan kita di awal di Bali, Kominfo kita ajak turun bersama. Kita stop. Saya pengen banget akun-akun dari SD, TK yang udah bawa handphone, kita minta sama provider XL, Simpati, dan semua masyarakat yang memang menjual toko HP dan segala hal. Tolong, kita bareng bersama, kita catat. Dari situ kita cut off. Kita coba. Kalau ini sampai menjaring terus, tetap bisa beroperasi, dari sini kita akan tahu siapa di balik yang merusak moral kita anak-anak. Saya harap sekali sebegitu. Karena saya pengen banget Bapak, Pak Densus dan Ibu akademis juga, saya pengen banget, ayo kita turun bersama. Karena saya punya perda Pak, Kota Ramah Layak Anak. Itu di Denpasar udah tuh, zaman saya tuh tahun 2020. Ayo, saya pengen banget Pak, kita turun bersama, bukan guru yang mengajar tapi profesional yang turun. Dan saya pengen Kominfo, Dinas Kesehatan, Pendidikan, kita buat kurikulum berbasis lokal. Di situ kita tanamkan. Ini menjadi trimester kita pertama, poin. Karena terus terang aja, sejak Ibu Bintang sebagai menteri, kita pertama kali punya perda Kota Ramah Layak Anak. Implementasinya saya mohon banget Pak. Ayo dengan Ibu akademis, kita menjaring, miris hati saya. Tapi dari sini, dengan adanya sistem dan akhirnya Kominfo bergerak bersama menutup ruang itu, saya yakin kok anak-anak itu aksesnya tidak akan bisa kebuka kecuali Bapak maaf. Yeah. Mungkin ada penjahat-penjahat yang memang pengen menghancurkan moral kita. Apalagi Bapak Denso di sini pasti tahu siapa pionir-pionirnya. Kita di lawyer kita tahu banget Bapak, tapi off the record di sini dalam hal ini. Tapi disinilah kita akan membangun moralitas kita yang benar, biar mereka mengerti. Dan saya juga sebagai orang tua, saya semakin hari, semakin tiap hari tuh pengen ngelihat apa sih kerjaannya, TikTok, game online. Walaupun saya bukan pencinta, tapi saya pengen tahu. Karena kebanyakan orang tua cuek sama anaknya, membiarkan anaknya mencari sendiri, itu karena kesalahan kita sendiri. Kita sibuk dengan ruang kita sendiri, selfie, membuat konten sendiri. Tapi anak, karena ternyata SMP 1 Pak, SMA 1 itu hancur banget moralnya. Dan sekarang yang terbaru SMA 3 juga ada. Dan yang terakhir Pak, saya baru tahu
0: di kampus di Surabaya itu anak-anak kita Hindu, Pak. Organisasi Hindu loh. Memplonco adik-adik kelas yang orang Hindu di kedokteran itu. Itu ada satu dokter terkenal punya cucu kuliah di Wijaya Kusuma. Itu ternyata ada yang temennya orang baru dokter bedah loh, anak dokter bedah. Benar-benar dihancurin, dibuling dan segala hal sampai pengen selesai kuliah. Tidak mau di situ. Bagaimana? Miris kita. Kita orang Hindu loh. Kita orang Bali, kenapa enggak bangga? Saya dulu kuliah di Bandung, saya bangga jadi orang Bali. Tapi bukan begini caranya. Nah, inilah saya mohon banget Bapak, ayo kita bertemu dengan Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Kita gebrakin pertama. Saya sampai ngomong sama BNN waktu itu. Ada ketuanya dari daerah Makassar tuh mana. Saya ketemu, saya bilang, Bu, tolong. Narkoba tuh jangan bahasanya diberantas. Nggak akan pernah bisa. Tapi bagaimana kita menyebutkan kata-kata itu sehingga kata-kata itu bisa membuat orang terenyuh untuk dia berubah. Nah, inilah yang saya harapkan. Bagaimana kita membangun komunikasi, bahasa-bahasa verbal yang itu bisa menyehatkan pikiran anak-anak. Itu aja dari kali saya. Makasih.
2: Baik, terima kasih Bu Cynthia, Bu Amanda dan juga Pak Hadi. Sebelum kita lanjut, kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak pesan yang saat ini.
5: Perkenalkan, nama saya Putri dari Denpasar. Menurut saya, ruang digital anak dan remaja memerlukan sistem perlindungan yang lebih proaktif dan kolaboratif, baik dari eksternal seperti pemerintah dengan internal seperti keluarga. Karena literasi digital saja tidak lagi cukup untuk membentengi mereka dari jerat ekstremisme kekerasan yang telah terjadi.
6: Saya Hadi dari Bandung. Menurut saya, peran orang tua, guru, dan lingkungan sekitar itu penting dalam memberikan pendampingan. Dengan menggunakan komunikasi yang baik, anak dan remaja bisa lebih memahami cara menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab.
7: Saya Yuna dari Denpasar. Kalau menurut saya pribadi, ruang digital ini memang seharusnya menjadi tempat untuk belajar ya. Terus juga menjadi tempat untuk kita mencari informasi. Dan juga menjadi ruang untuk kita mengembangkan kreativitas. Nah, karena itu perlu adanya kesadaran bersama supaya kita juga bisa menciptakan lingkungan digital yang mungkin lebih positif, terus juga lebih nyaman bagi anak-anak maupun remaja.
2: Baik pendengar, itu tadi suara masyarakat terkait dengan mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital anak dan remaja. Kita kembali lagi dalam dialog Denpasar pagi ini masih bersama tiga orang narasumber. Pendengar, ada Katim Indensus dan Pencegahan Densus 88 AT Polri Satgas Wil Bali Ibda Hadi Nata Kusuma, dan juga ada dosen Universitas Udayana Dr. Nimadi Ras Amanda Gegel serta lawyer yang juga bergerak di bidang hukum Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi Cynthia Febriani SIP SHMH, seperti itu. Dan kita ke Pak Hadi lagi. Yep. Kita terkait dengan upaya ini. Tentunya kita ingin mengetahui Pak Hadi, yep, apa saja indikator atau lampu kuning digital yang perlu diwaspadai oleh orang tua dan guru tentunya, dan lingkungan sekitar juga terkait dengan aktivitas anak di media sosial, sehingga ini bisa juga menjadi upaya pencegahan, yeah, sehingga anak-anak tidak terpapar radikalisme, ekstremisme maupun hal-hal yang berbau kekerasan seperti itu.
1: Ya, yeah, di sini karena kebetulan kita menangani dua fenomena, anak terpapar radikalisme dan anak terpapar ekstremisme kekerasan. Saya mulai dari radikalisme dulu ya. Radikalisme ini kan keinginan untuk merubah sistem, tatanan ideologis secara cepat namun membenarkan cara-cara ekstrim tadi, kekerasan. Nah, dalam hal ini ada kalau kita berbicara terkait dengan ciri-ciri, ya berarti erat kaitannya dengan menurunnya rasa nasionalisme anak. Jadi coba kita lihat bersama bagaimana perubahan perilaku anak, bagaimana memandang negara, ya, bagaimana memandang negara, bagaimana memandang pemerintahan. Kemudian bagaimana melihat perbedaan, bagaimana sikap terhadap perbedaan yang ada. Karena ketika anak orang sudah anak ataupun siapapun yang sudah radikal, berarti sudah bersikap, umumnya bersikap eksklusif, merasa diri paling benar, paling spesial, mengenyampingkan perbedaan yang ada. Itu pertama. Kemudian kami juga berkaca terhadap anak yang kita tangani, bahkan sampai mempertanyakan kewajiban, kenapa saya harus upacara bendera, bahkan beberapa kali tidak hadir, tidak mau ikut upacara bendera, sampai sebegitunya terhadap anak yang kita lakukan intervensi. Ini ada dua anak di Bali seperti itu. Kemudian adanya perubahan perilaku anak karena sering bergabung di grup-grup medsos, ya, grup-grup medsos yang tadi yang saya sampaikan berisi 110 anak. Setiap hari anak disuguhkan video-video terkait dengan kelompok teror ISIS, ya, bagaimana ideologi ISIS, bagaimana kegiatan peperangan, bagaimana kewajiban melaksanakan setelah bersumpah menjadi kelompok, bagian dari kelompok itu. Anak diwajibkan untuk membenci siapapun yang bertentangan dengan ideologi mereka. Nah, sehingga dalam hal ini pemerintah memang dianggap sebagai penghalang besar keinginan mereka. Kemudian itulah bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk segera merubah. Nah, seperti itu. Ini gambarannya. Anak juga disuguhkan tutorial-tutorial bagaimana membuat bahan-bahan berbahaya, bahan peledak, ya. Anak di sana yang memiliki rasa semangat, kemudian keingintahuan yang tinggi, kemudian mencoba. Nah, kemudian belum lagi anak yang sering disuguhkan video-video kekerasan, mulai menormalisasi, ya, video-video kekerasan, peperangan yang ada, bahkan sampai yang menurut saya sendiri sangat ekstrim, ya, video gore, sadistik, mohon maaf, potong leher. Ada ratusan yang kita cek, begitu cek di handphone galerinya, ada ratusan video-video seperti itu. Dan mana saya tanyakan, kok banyak sekali video seperti ini di HP kamu, bilang gitu. Ini hiburan saya, Pak, katanya. Nah, anak mulai menormalisasi video-video seperti itu. Kemudian sampai dengan anak diminta untuk memvalidasi dirinya, bahwa di grup itu, kalau kamu bagian dari grup ini, validasi dong, gitu. Apa buktinya? Sehingga dia sampai beli bendera. Kalau dia kagum dengan kelompok radikal tertentu, dia harus berpose dengan selayaknya kelompok bagian dari mereka. Jadi ada yang sampai membeli bendera berlogo kelompok ISIS, berpose. Orang tua ibunya yang tidak tahu itu bendera apa, bahkan membantu foto. Ini makanya kita perlu juga edukasi ke orang tua yang mungkin setelah itu, tapi orang tuanya belajar nih, ternyata ini grup teror, ya, anak saya sudah terpapar, ya. Dan dia sana bingung. Banyak setelah kita ini, sebelum kita melakukan intervensi, banyak orang tua yang bingung, gitu, ya. Ini kita langkah apa yang harus kita lakukan? Karena begitu orang tua meriset HP, anak lebih jago daripada orang tuanya. Bahkan dia bisa pakai HP siapa saja untuk mengakses lagi grup itu menggunakan akun-akun baru, gitu. Bahkan ingatannya lebih bagus lagi daripada. Jadi banyak memang yang memang harus kita diskusikan apabila mungkin orang tua mendapati anak yang terpapar radikalisme ataupun juga yang sudah cukup tinggi tadi. Yang berikutnya yang saya ingin sampaikan juga, anak terpapar mungkin tadi sempat disampaikan, anak terpapar fenomena baru ekstremisme kekerasan, yang mana ini ada di grup yang bernama grup TCC, True Crime Community, Komunitas Kejahatan Nyata. Ini yang terkait dengan pelaku anak yang melakukan pengeboman di SMA 72 Jakarta. Ya, setelah kita ungkap, ada ratusan juga anak yang bergabung di grup ini. Yang mana pada umumnya anak-anak yang bergabung di grup ini adalah anak-anak mendapatkan permasalahan sosial. Itu entah itu pembulian, yang tidak mendapatkan ruang untuk sharing, ya. Kemudian permasalahan di sekolah tidak terselesaikan, ya, masalah pembuliannya itu. Itulah bergabung di grup ini, anak diajarkan untuk meniru, ya, mengekspresikan, meluapkan rasa kemarahannya. kemudian dituntut untuk memvalidasi dirinya. Kalau memang kamu benci dengan situasi yang ada di sekolahmu, ya kamu wujudkan. Nah, itulah yang terjadi di SMA 72, kemudian di Sungai Raya Kalimantan Barat, ya, yang melempar gas ke sekolahnya, dan banyak terjadi. Dan dari penanganan intervensi yang sudah kita lakukan, kita banyak belajar ternyata terhadap anak yang mendapatkan pola asuh yang baik dari orang tuanya, ternyata mampu memfilter. Sempat ada di grup, ya, grup TCC ini, namun dia merasa tidak nyaman kok begitu ekstrimnya di grup ini, sehingga dia keluar. Anak yang mendapatkan rasa benci, kemudian di sana mendapatkan tempat lebih dihargai, kemudian larut lebih dalam di grup itu. Nah, seperti itu. Sehingga penting seperti yang sampaikan tadi, bagaimana peran orang tua sangat besar sebagai benteng perlindungan terhadap anak. Ya, mungkin orang tua memang sekolah memang mungkin 7-8 jam, teman, lebih daripada itu anak berada di rumah, gitu.
2: Berarti lebih ke peran keluarga,
1: keluarga
2: dan lingkungan sekitar.
1: Ya, bagaimana dari juga segitiga ekosistem tadi, peran saat anak-anak kan anak-anak masa anak di sekolah, ya. Bagaimana segitiga ekosistem orang tua, guru, dan juga perlindungan dari masyarakat ini juga memang penting bagi tumbuh kenang anak, gitu.
2: Seperti
1: ya.
2: Seperti itu dari Pak Hadina. Kalau dari Bu Amanda dan Bu Cynthia, tadi harus ada sinergitas katanya dari orang tua, dari sekolah, dan satu lagi dari lingkungan sekitar. Kalau dari Bu Amanda, perspektifnya melihat seperti apa peran tiga pilar ini untuk bisa menangkal anak-anak terpapar radikalisme maupun ekstremisme. Kemudian dilanjutkan dari Bu Cynthia, silakan.
3: Iya, jadi setuju ya, tiga pilar ini menjadi penting, tetapi pilar ini juga harus kuat, itu yang terpenting juga.
1: Iya.
3: Ya, orang tua tahu, paham bahwa dia harus berperan, dia memiliki tanggung jawab juga yang besar. Tapi pahamkah mereka bagaimana mereka untuk cukup cerdas menilai informasi mana nih yang mengandung kekerasan ekstrim ataupun yang lainnya? Kan kadang teman-teman ataupun para orang tua tidak begitu sadar, karena terkadang ya seperti tadi saya katakan, ini manipulasi informasi banyak terjadi. Jadi kadang ajakan-ajakan tersebut atau ajaran-ajaran ekstremisme tersebut itu kadang dia tidak selalu terlihat sebagai kekerasan loh, gitu. Kadang dia hanya sebuah konten-konten viral yang lucu gitu, atau kadang juga dia hanya sebagai apa ya, jokes, bercandaan, itu yang terjadi. Jadi kadang orang tua juga tidak sadar kalau itu sebenarnya adalah mulai ditanamkannya sedikit-sedikit kekerasan-kekerasan yang terjadi di media sosial. Tapi kadang itu hanya bercandaan atau apa. Kesadaran itu yang juga harus dimiliki oleh orang tua. Jadi memang ini kerjanya banyak banget. Kompleks. Ini gitu. Memahami, orang tua juga perlu memahami. Saya yakin banget Pak Hadi juga selain ketemu sama guru-guru, paling susah ngasih tahu orang tua. Kayak orang tua saya udah tahu semuanya, ini apa lagi, seperti itu. Padahal kan kadang kita tidak sadar gitu. Itu yang terpenting, karena tidak, ini canggihnya mereka ini adalah mereka kadangkala cukup canggih untuk memberikan informasi itu dengan cara yang memang ternyata anak-anak lebih sukai dibandingkan cara-cara orang tua berbicara. Itu menurut saya. Jadi pilarnya ini memang saya setuju, tapi pilarnya ini harus kuat. Bagaimana kemudian orang tua dapat bisa memberitahukan informasi mana nih, Dek? Verifikasinya gimana? Kan kita nggak mungkin bilang verifikasi, Dek. Apa sih, Mak, verifikasi? Pasti kan seperti itu. Tapi coba cek benar apa enggak. Apa yang selalu muncul, yang sering muncul itu belum tentu kebenaran. Dan semua konten belum tentu semuanya adalah informasi. Itu yang terpenting. Jadi memang ini yang harus menguatkan tuh semua hal ini gitu. Tapi kalau dari sisi ini, saya dari akademisi, saya lebih banyak kemudian bergeraknya di anak-anak yang lebih muda, terutama di mahasiswa dan SMA. Karena mereka kuncinya bisa menjebatani antara si orang tua dan adik-adiknya. Karena adik-adiknya sama orang tua terlalu jauh, terkadang ada gap usia dan juga pemahaman terhadap media sosial. Jadi saya setuju, tetapi pilarnya juga harus kuat. Harus mau belajar,
2: ya, dan dari harus mau orang belajar. Tua, sekolah, betul. Dan lingkungan tentunya mau belajar.
3: Pemahaman itu terhadap intinya bagaimana menghadapi informasi itu
2: dari Bu Amanda. Kalau dari Bu Cynthia,
4: saya setuju banget. Memang benar, tiga pilar ini harus kuat. Tapi caranya, ini yang harus kita pikirkan, Pak. Karena kadang-kadang seperti Ibu dosen bilang bahwa tidak mudah. Kita tuh kadang-kadang ego kita sendiri, orang tua. Saya udah tahu kok, Pak. Ikut seminar aja easy going, dengar enggak gitu. Apalagi anak-anak. Nah, di sinilah yang saya bilang, sistem
1: sistem
0: teknis dan bagaimana implementasinya. Itu yang harus kita pikirkan bersama, sehingga tiga pilar ini akan menjadi kuat dan kokoh. Sehingga yang mendukung kita itu adalah siapa? Struktural. Baik dari pemerintah, profesional, organisasi. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada orang tua khususnya, supaya memahami. Sehingga kalau kita sudah memahami dan menyadari, saya yakin kok semua akan bisa teratasi dengan nyaman. Cuma intinya tiga itu yang saya harap. Tiga pilar, sistem, teknis, dan implementasinya juga itu harus dikuatkan.
2: Iya, baik. Ada pilarnya dari orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar harus diperkuat dan tentunya didukung oleh sistem, teknis, dan implementasi seperti itu. Namun kita sudah di ujung penghujung jam. Tidak terasa satu jam kita sudah berbincang terkait dengan seperti apa upaya mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital anak dan remaja seperti itu. Silakan dari Pak Hadi, Bu Amanda, dan Bu Cynthia untuk berbagi waktu seperti apa harapannya, sehingga benar-benar anak-anak Indonesia, tidak terkecuali di Bali, benar-benar tidak terpapar dari radikalisme, ekstremisme, dan kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Silakan dari Pak Hadi terlebih dahulu, dilanjutkan Bu Cynthia dan Bu Amanda. Silakan.
1: Ini apa ini? Boleh kurs boleh? Maksudnya penutup ya?
2: Iya.
1: Mungkin saya sedikit mengutip saja kalau gitu. Ada dulu dari jurnalnya saya baca. With guns you can kill terrorists gitu ya. With education you can kill terrorism. Jadi meski dengan senjata kamu bisa membunuh atau melumpuhkan pelaku teror, tapi dengan edukasi, kita perbanyak edukasi, literasi, kita memahami, kita bisa membunuh pemahaman ekstremisme, radikalisme, ya, sampai dengan bibit awalnya masalah intoleransi. Sehingga mari kita perbanyak edukasi, literasi, kita sebarkan, harapannya nanti pendengar bisa memahami dan juga membantu mengedukasi yang lain, gitu ya. Itu harapannya, dan menyebarkan informasi hari ini untuk mencegah, ya, mencegah anak-anak kita lebih banyak lagi terpapar terkait dengan ekstremisme, kekerasan maupun radikalisme.
2: Seperti itu intinya dari Pak Hadi, dengan edukasi, literasi, kita bunuh bibit awal intoleransi. Seperti itu. Kalau dari Bu Cynthia, silakan Ibu.
0: Terima kasih. Kalau saya hanya ingin satu, tumbuhkan cinta kasih dan saling menyadari untuk bahwa lingkungan kita hidup itu adalah bersosial, bukan diri sendiri. Jadi dalam hal ini keluarga khususnya, saya berharap banget bagaimana kita tanamkan rasa cinta kasih, kasih sayang, dan kesetiaan. Itu yang harus kita bangun, sehingga dia tahu bagaimana mencintai negara ini, bagaimana dia mencintai dirinya sendiri dan lingkungannya. Itu saja.
2: Terima kasih. Dari Bu Cynthia, tumbuhkan cinta kasih, lingkungan kita adalah bersosial, dan tanamkan kecintaan terhadap Indonesia sebagai negara kita, NKRI, seperti itu. Kalau dari Bu Amanda, silakan Ibu.
3: Iya, saya kalau pesannya, bukan pesan sih, tapi share untuk para keluarga ya. Mari kita mulai bangunlah, membangun jembatan komunikasi dengan anak. Ya, mari kita mendengarkan anak. Biasanya kita selalu memerintah, menyuruh. Mari kita mulai mendengarkan. Dan yang kedua, sebenarnya teknologi ini sudah luar biasa. Mari kita gunakan teknologi ini menjadi tempat untuk menyebarkan cinta kasih tadi, bukan menyebarkan hate speech. Tetapi yang terpenting juga adalah kita membangun budaya komunikasi media sosial kita di tengah gempuran yang mudah reaksi, mudah marah, mudah share, mudah tahan dulu, ambil nafas dulu 10 detik baru kita berpikir. Ayo kita bikin budaya komunikasi di media sosial membuat kita nyaman dan tentu saja aman.
2: Seperti itu ya. Berarti bangun komunikasi di media sosial agar nyaman, sehat, dan aman. Betul. Tentunya. Dan bangun juga komunikasi yang sehat dengan anak, jangan hanya memerintah tapi juga memberikan contoh yang baik seperti itu, sehingga anak-anak kita tidak terpapar radikalisme maupun kekerasan di ruang digital seperti itu. Terima kasih banyak ketiga narasumber sudah berbagi informasi. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, khususnya pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Dan dengan berakhirnya dialog kita pagi ini, semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali tentunya dengan topik yang lebih menarik. Dan pendengar, demikian perbincangan kami dalam dialog Denpasar pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang ya pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang bersama dengan Bang Wandi akan menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore ya pendengar. Dan di siang hari ini tentunya kami akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik pilihan untuk menemani siang hari Anda di hari Senin tanggal 22 bulan Juni 2026 ya. Hari Senin semangat baru lagi ya. Walaupun mungkin ada yang agak mager-mager gitu ya karena bertemu lagi dengan hari Senin, tapi semuanya harus tetap semangat ya pendengar. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin menyimak siaran kami, Anda pastinya bisa mendengarkan melalui FM 105,2 MHz dan juga Anda bisa streaming melalui aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda download melalui App Store maupun Play Store. Dan bagi Anda juga yang ingin bersama kami, ingin lebih dekat gitu ya dengan RRI Pro 1 dan Pasar, Anda juga bisa mengikuti kami di sosial media, ada di Instagram @RRIPro1danPasar, dan juga Anda bisa mengikuti kami di Facebook ya, karena kita sering streaming audio visual di sana di RRI Pro 1 dan Pasar ya. Dan pendengar, kami masih akan menyajikan untuk Anda beragam informasi penting dan juga musik pilihan ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan satu buah lagu ini mau lewat untuk memulai sesi kita di Denpasar siang ini. Ini lagu dari Run yang berjudul Hijau dan Biru.
5: Berdiri

0: saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Ya, pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada, seperti biasa ya, kalau di hari Senin, Rabu, dan Jumat, kita akan bertemu kembali dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama ya. Hari ini edisi hari Senin, tanggal 22 bulan Juni 2026, akan kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI. Jadi bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi atau masalah pelayanan publik, Anda bisa sampaikan kepada kami melalui program Halo RRI dan dapatkan solusinya ya dari pukul 10 hingga pukul 11 nanti ya. Anda bisa menghubungi kami di telepon 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp ya, boleh chat juga di nomor 089-678-123-830 ya. Kami nantikan sampai nanti pukul 11 di program Halo RRI ya pendengar ya. Tapi ini ada satu lagu dulu yang mau lewat sambil kita menunggu, mungkin ada dari pendengar yang ingin sharing-sharing ya melalui chat WhatsApp juga boleh banget ya. Ini lagu dari Tulus yaitu Tukar Jiwa.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi,

0: kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar masih di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Pendengar, jadi bagi Anda ya yang mau sharing kepada kita untuk menyampaikan informasi atau ada masalah terkait pelayanan publik di sekitar Anda, boleh banget ya. Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp, boleh juga chat WhatsApp ya di nomor 089-678-123-830. Ya. Dan pendengar, memang beberapa hari ini ada satu informasi yang ini cukup membuat warga ini agak-agak khawatir dan sedikit panik ya. Yaitu ada informasi bahwa katanya nih akan ada pemadaman listrik bergilir di wilayah Bali sampai 3 hari ya. Dan informasi ini sudah menyebar sangat luas, beredar di media sosial maupun aplikasi pesan singkat mengenai pemadaman listrik bergilir karena adanya pemeliharaan gitu ya. Dan ini pasti sudah sampai juga ke telinga Anda pendengar ya, dan mungkin sekarang sudah lagi panik, aduh gimana nih nanti kalau misalkan pemadaman listrik dan berlangsung lama gitu ya, karena memang cukup menghambat aktivitas pastinya ya, apalagi kalau di malam hari, wah agak repot gitu ya. Tapi pendengar, ini disampaikan dari PT PLN Unit Induk Distribusi Bali ya, yaitu dari Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali yaitu Iwayan Eka Susana, ini menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman listrik bergilir di Bali selama 3 hari, karena infonya kan akan ada pemadaman listrik mulai dari Senin hari ini tanggal 22 sampai Rabu ya, tanggal 24, 3 hari gitu. Tapi kalau dari Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali ini menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman listrik bergilir di Bali ya. Jadi karena memang sebelumnya sudah beredar informasi berupa poster yang menyebutkan bahwa akan ada pemeliharaan jaringan terencana total gitu ya di wilayah Jawa dan Bali. Tapi dari informasi dari PLN sendiri bahwa memang poster tersebut mencantumkan wilayah yang disebut berdampak ini ada di seluruh wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali ya. Sementara DKI Jakarta dan Banten ini disebut tidak termasuk wilayah pemadaman. Namun informasi tersebut bahkan menyebut seluruh pelanggan di wilayah terdampak di Jawa dan Bali ini akan mengalami pemadaman listrik. Tapi dari pihak PLN UID Bali sendiri menegaskan tidak ada informasi atau konfirmasi ya mengenai rencana pemadaman bergilir di Bali sebagaimana yang disebutkan dalam poster tersebut ya. Jadi diharap untuk para pendengar dan masyarakat di Bali diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi tersebut yang belum terverifikasi dari langsung dari saluran resmi PLN gitu ya. Tapi pendengar, memang kita harus siap sedia dulu ya, ibaratnya sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jangan sampai nanti walaupun nih ada belum ada konfirmasi tapi tiba-tiba ternyata harus mati lampu atau pemadaman listrik gitu ya. Dan bukan hanya sekarang atau mungkin nanti ke depannya ya, kita harus tetap siap sedia juga ya pendengar ya. Jangan lupa mungkin untuk mungkin yang punya senter harus dicas dulu senternya ya. Dan pastikan baterai handphone Anda jangan sampai habis bis gitu ya. Karena kalau misalkan saat mati lampu handphone baterainya habis gak bisa ngecas, itu agak sedih juga ya, agak galau mau ngapain lagi gitu kan. Jadi bagi Anda di rumah harus tetap siap sedia aja sih ya untuk mempersiapkan jikalau nanti memang ada pemadaman listrik gitu ya. Dan memang informasi seputar pemadaman listrik ini kemarin sempat viral ya pendengar ya, tapi ini sudah disampaikan bahwa ini adalah hoax ya atau tidak benar. Jadi memang kita harus hati-hati dalam menerima informasi ya yang memang belum terverifikasi khususnya terkait layanan kelistrikan selain dari saluran resmi PLN. Tapi kalau kita mau jaga-jaga boleh ya, tetap boleh gitu, gak apa-apa banget gitu mau jaga-jaga, siapa tahu masih takut kalau nanti ternyata beneran mati lampu gitu ya. Jadi gak apa-apa, siap sedia dulu di rumah ya pendengar ya. Dan bagi Anda pendengar, kalau ternyata di wilayah Anda saat ini sedang mati lampu gitu ya atau pemadaman listrik, boleh banget di-share nih melalui chat WhatsApp kita gitu ya. Nanti akan Lili bacakan juga untuk sharing ke pendengar yang lainnya ya. Karena program Halo RR ini masih sampai nanti pukul 11.00 ya pendengar ya. Dan sekarang kita dengarkan satu lagu dulu ya. Ini lagu dari Wonita Tahalia yang berjudul I'll Be Fine.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Ya, pendengar masih di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, kalau misalkan bahas soal kenaikan harga BBM ya, memang kenaikan harga BBM ini sangat mendorong harga kebutuhan harian ya. Karena sebenarnya kita sudah pusing sekali ya dengan harga BBM yang naik, khususnya Pertamax ya, yang memang harganya naik cukup signifikan gitu ya. Sudah pusing, tapi ternyata harga-harga lainnya juga ikutan naik nih ya, mulai dari sembako, atau mungkin seperti barang-barang yang biasa kita perlukan sehari-hari. Bahkan sekarang makanan-makanan di restoran pun harganya juga cukup naik ya, karena memang bahan-bahan naik, alhasil makanan yang mereka jual juga pasti harganya jadi lebih dinaikin lagi gitu ya, karena memang harga bahan-bahan juga lebih naik sekarang. Dan memang kenaikan harga BBM ini sangat dinilai turut mempengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat, karena meningkatnya biaya transportasi dan distribusi ini membuat harga sejumlah barang di pasaran juga ikut mengalami kenaikan ya. Dari pengamat ekonomi Bali yaitu Dr. Igusti Wayan Murjana Yasa ini juga mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini biasanya diikuti kenaikan harga sejumlah barang dan kebutuhan masyarakat. Dan kondisi ini terjadi karena biaya yang meningkat turut juga mempengaruhi harga berbagai produk di pasaran ya. Dan dalam sejarah kenaikan harga minyak bumi, khususnya bensin, solar, dan sebagainya itu, kenaikan salah satu produk itu pasti akan berdampak juga pada kenaikan produk-produk yang lain ya. Tidak hanya kebutuhan pokoknya yang naik, tapi yang lain-lainnya juga naik ya. Dan bahkan mungkin biaya sekolah juga naik ya, biaya sekolah anak gitu ya, atau mungkin bahkan baju-baju sekarang yang biasa kita beli harganya berapa, ternyata gak sadar kok harganya lebih mahal dari biasanya gitu ya. Dan memang in this economy gitu ya pendengar ya, semua sekarang naik gitu ya. Ya berharap sih mungkin dari para pendengar juga semoga penghasilannya juga naik gitu ya, walaupun bahan-bahan, barang-barang sekarang pada naik semua gitu. Karena sekarang kalau belanja bawa uang 300 ribu aja tuh rasanya gak kerasa gitu ya, tiba-tiba udah habis aja. Kalau dulu mungkin 100 ribu, 300 ribu tuh rasanya kayak masih banyak gitu ya, bisa beli macam-macam. Tapi in this economy nih, harga semua naik, rasanya bawa uang belanja 300 ribu tuh kayak belum dapat apa-apa ya. Bahkan kayak barang yang kita beli ini baru dikit, ternyata udah menghabiskan uang cukup banyak gitu. Belanjanya gak kerasa nih ya. Apalagi ini pasti ibu-ibu pasti sangat merasakan hal serupa ya. Ini mungkin menjadi kegelisahan para ibu-ibu juga. Harga semua naik, harga bahan pokok gitu ya, untuk kebutuhan dapur semuanya naik. Jadi alhasil mungkin uang belanjanya jadi pengen lebih gitu ya. Jadi para pak suami ini harus lebih semangat kerja juga ya, karena sekarang apa-apa naik gitu. Dan memang uang 300 ribu hingga 500 ribu ini aja dibawa ke pasar sudah gak kerasa ya, karena harganya memang semuanya terus meningkat gitu. Jadi daya beli masyarakat saat ini nih sangat tertekan ya. Bahkan ke pasar aja udah gak kerasa bawa uang 500 ribu karena emang harga-harganya pada naik semua ya. Dan ini sangat mempengaruhi juga daya beli masyarakat ya. Dan gak heran kalau sekarang mungkin banyak sekali usaha-usaha juga yang cukup mengalami penurunan penjualan ya, karena memang daya beli masyarakat saat ini cukup tertekan ya, dengan harganya semakin naik tapi mungkin penghasilannya tetap gitu ya, stabil, gak bertambah. Alhasil mereka jadi mikir-mikir lagi untuk belanja gitu ya, alhasil harus lebih berhemat lagi ya. Tapi semoga kita semua ya, kita semuanya bisa menghadapi ya hal ini, dan semoga harga-harga juga tidak semakin naik-naik-naik lagi ya. Wah, agak mengerikan ya kalau harganya semua semakin naik. Tapi semoga semuanya segera stabil ya pendengar ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berbagi dengan kami di Halo RRI, masih bisa sampai nanti pukul 11 siang ya. Bagi Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp chat juga boleh di nomor 0896781230 ya. Masih kami nantikan di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Satu lagu yang mau lewat dulu, ini lagu dari Berisi aja, di featuring Fabio Asher yang berjudul Aku Memilihmu.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Waktunya kentongan.
3: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindi atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya, pendengar masih di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama dengan saya Lili Lintang dan nanti juga bersama dengan Bang Wandi juga ya. Dan pendengar, memang sekarang kan sudah banyak sekali ya keluhan mengenai kenaikan harga BBM Pertamax khususnya ya. Tapi ternyata dari pemerintah ini masih mengupayakan untuk mempertahankan harga BBM subsidi. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli dari masyarakat. Karena memang untuk harga BBM subsidi atau Pertalite ini masih stabil ya. Dan tapi kemarin sempat ada informasi juga bahwasanya untuk mobil-mobil dengan 1500 cc ini sudah tidak boleh untuk membeli BBM subsidi ya. Tapi kita masih belum tahu bagaimana prakteknya di lapangan, apakah masih boleh atau sudah tidak boleh ya. Tapi memang seharusnya BBM subsidi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tepat sasaran gitu ya, jangan sampai salah digunakan. Dan memang pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi ini, pendengar, untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena memang saat ini sudah banyak sekali para pedagang atau pengusaha yang mengeluhkan adanya penurunan penjualan ya, atau mungkin banyak yang saat ini mulai merugi karena memang daya beli masyarakat yang juga menurun. Karena memang mungkin in this economy juga ya, para masyarakat ini sudah mulai berpikir kembali untuk membeli mungkin barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan ya, atau mungkin sekarang lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan gitu ya. Sepertinya di saat-saat seperti ini sudah tidak bijak lagi kalau kita hanya impulsif buying gitu. Dan memang sekarang yang perlu kita galakkan gitu ya, ini adalah mungkin gerakan untuk berhemat, untuk menabung gitu ya, atau lebih banyak untuk mempersiapkan investasi atau mungkin aset ya untuk masa depan. Karena kalau sekarang harga aja sudah naik gitu ya, apalagi nanti beberapa tahun ke depan kita tidak tahu ya akan semahal apa harga-harga kebutuhan nanti gitu ya, apalagi untuk mungkin kalau untuk sekarang kita masih aman, tapi kita juga nggak tahu untuk mungkin anak dan cucu kita nanti gitu ya. Jadi sekarang penting sekali sebagai masyarakat juga untuk lebih sadar bahwa sayangnya ya di ekonomi seperti sekarang ini harus lebih rajin menabung ya. Jangan membeli kebutuhan-kebutuhan yang kurang penting ya, lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan hanya keinginan ya. Asalkan sebenarnya apapun boleh, masih boleh ngopi kok ya. Masih boleh ngopi, masih boleh makan di luar gitu ya. Tapi yang penting semuanya sesuai dengan pemasukan juga ya. Jangan sampai pengeluaran ini sampai over budget gitu ya. Karena memang kita sekarang harus lebih banyak-banyak mempersiapkan tabungan, dan juga kalau bisa sekarang udah belinya beli aset ya. Bukan beli baju lagi, bukan beli elektronik lagi, tapi sekarang belinya aset. Walaupun kecil-kecil, nanti kalau ditabung lama-lama juga pasti akan banyak ya. Dan itu pasti akan bermanfaat untuk, mungkin belum untuk sekarang, tapi pastinya untuk jangka panjang atau untuk masa depan ya. Karena kita pasti berharapnya pengen hidup tetap stabil, tetap tenang, tetap sejahtera gitu ya. Jadi nggak terlalu khawatir-khawatir sekali ya. Tapi semoga memang harga BBM subsidi ini semoga tidak sampai naik seperti Pertamax ya, supaya daya beli masyarakat juga masih stabil lah, tidak terlalu menurun. Karena memang ini sangat berimbas kepada siapapun ya, tidak hanya pelaku usaha tapi juga masyarakat biasa pun juga ini pasti akan berdampak sekali, karena semuanya sangat beririsan gitu ya. Kalau harga BBM naik, bisa kebutuhan pokok juga naik, semuanya transportasi akhirnya naik, dan mungkin makanan di restoran juga, tempat wisata juga pasti semua harganya jadi naik gitu ya. Dan pendengar di Halo RRI, di Suara Anda Solusi, bersama di hari Senin ini akan segera saya akhiri dulu ya. Tapi jangan khawatir, karena nanti kita akan bertemu lagi di Halo RRI berikutnya setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat, hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan jangan khawatir juga pendengar, karena kami masih akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda, musik-musik pilihan juga untuk menemani siang hari Anda. Dan nanti pada pukul 11:05 juga akan ada bincang-bincang ya, atau dialog dan pasar siang ini mengenai perjanjian pranikah ya, dalam program pengaruh utama gender dan inklusi bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dan nanti juga akan bertemu kembali dengan saya Lili Lintang dan juga Bang Wandi ya di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore.
3: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya Lili Lintang dan juga nanti bersama dengan Bang Wandi juga ya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Dialog dan Pasar siang ini dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana ya. Yang mana pada siang hari ini akan membahas topik yang sangat menarik untuk Anda semua, mungkin ya para calon pasangan yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan atau mungkin masih bingung sebenarnya penting gak sih untuk membuat perjanjian pranikah ya. Karena pada siang hari ini kita akan membahas topik seputar sadar hukum sejak dini atau perjanjian pranikah atau prenuptial agreement sebagai instrumen pelindung. Jadi bagi Anda ini penting sekali untuk Anda simak ya, para calon suami dan calon istri di RRI Pro 1 dan Pasar ya. Tentunya kita akan membahasnya bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu bersama dengan Ana Agung Angga Primantari SHMKN dan juga Madi Sintia Puspitasara SHMH ya. Tapi setelah satu lagu berikut ini pendengar ya, jadi jangan kemana-mana karena nanti kami juga akan live streaming melalui Facebook RRI Pro 1 dan Pasar, dan masih bisa Anda dengarkan juga melalui FM 105,2 MHz dan juga aplikasi streaming di RRI Digital ya. Setelah satu lagu ini pendengar yang mau lewat untuk Anda, ini lagu dari Rizky Febian featuring Mahalini yang berjudul Bermuara.

0: Ya, selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hari ini Senin 22 Juni 2026 kita akan mengangkat topik yang sangat menarik ya, karena kita akan membahas mengenai sadar hukum sejak dini, yaitu perjanjian pranikah atau prenuptial agreement sebagai instrumen pelindung. Dan pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital maupun streaming juga dari laman www.rri.co.id. Dan Anda juga bisa menyimak siaran kami atau dialog kita siang hari ini melalui Facebook kami ya di RRI Pro 1 dan Pasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau juga bisa melalui WhatsApp ya, boleh banget untuk chat di nomor 0896781238330. Dan mendengar pada siang hari ini topik kita sangat menarik ya, dan ini mungkin masih sangat jarang dibahas ya, karena ketika kita membicara tentang pernikahan, memang kebanyakan orang pasti akan lebih fokus pada persiapan acaranya atau mungkin kehidupan rumah tangga. Tapi ternyata ada salah satu aspek penting yang seringkali ini masih luput dari perhatian ya, yaitu perlindungan hukum bagi kedua calon pasangan. Lalu apa sih sebenarnya perjanjian pranikah itu dan bagaimana kira-kira kedudukannya menurut hukum di Indonesia sendiri, dan apa sih pentingnya bagi para calon pasangan di luar sana ya. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar siang hari ini, yaitu ada Anak Agung Angga Primantari SHMKN dan ada juga Madi Sintia Puspitasara SHMH yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin saya mau menyapa dulu ya, ini ada Kak Sintia dan juga Kak Aik ya panggilannya ya. Halo, selamat siang Kak.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Oke, gimana nih kabarnya siang hari ini?
1: Tentunya semangat ya.
0: Pastinya semangat, oke, karena masih hari Senin ya. Oke, dan mungkin kemarin sudah libur panjang juga nih ya, sudah ada libur galukan, pasti hari ini juga bisa lebih semangat lagi ya. Dan pendengar, kita hari ini akan membahas mengenai perjanjian pranikah ya Kak Sintia dan juga Kak Ai. Dan mungkin kalau berbicara mengenai perjanjian pranikah ini, sebenarnya di kalangan anak muda sekarang sudah tidak asing lagi ya Kak ya, sudah banyak sekali dibahas dan banyak juga yang sudah mungkin share seperti di media sosial juga ya sekarang. Tapi sebenarnya mungkin masih banyak sekali orang-orang yang belum memahami Kak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perjanjian pranikah itu sendiri? Silakan Kak.
1: Oke, kalau dari definisi pasti perjanjian berarti ada dua pihak ya yang melakukan kesepakatan, karena kita ngomongin tentang pranikah ya, antara calon suami dan calon istri itu bersepakat, intinya seperti itu. Jadi benar kata kakak, kalau misalkan perjanjian pranikah ini sekarang di masyarakat sudah tidak tabu lagi. Jadi masyarakat sudah diharapkan sadar hukum sejak dini, khususnya di generasi muda ya, calon pengantin-pengantin ini ya. Di sini kebetulan banget Kak, ini di aku POV-nya adalah yang belum menikah, dan di Kak Ayi ini yang sudah menikah. Jadi nanti ini akan kompleks.
0: Iya, betul, lengkap ya.
1: Iya. Nah, di sini kita akan tahu juga bahwa ketika perjanjian dan sadar hukum sejak dini ini diterapkan di generasi muda, khususnya bagi mereka yang bahkan belum menikah, itu akan menimbulkan suatu hal yang perlu diperbincangkan. Jadi ini adalah bahan diskusi ya di awal sebelum akhirnya pernikahan sebagai bentuk komitmen itu dilaksanakan. Jadi kesadaran hukum ini bukan lagi sebagai oh ini akan merugikan si A, akan merugikan si B, tapi lebih kepada bagaimana ke depannya mereka akan melihat perjalanan hidup atau di chapter barunya kan gitu ya, untuk lebih yakin lagi bahwa penyamaan visi, misi, komitmen itu sudah disadarkan sejak dini dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan atau perjanjian pranikah yang akan kita bahas hari ini. Jadi resiko-resiko yang akan terjadi itu sudah tergambarkan di hari ini, dan kita akan lebih dewasa lagi, lebih bijaksana lagi dalam melakukan hal-hal atau tindakan yang akan terjadi, baik itu di proses menjalani tahapan pernikahan ini ataupun nanti kedepannya jika sudah ada anak ataupun ada kaitannya dengan orang tua para pasangan dan lain sebagainya. Jadi gak cuman tentang hal-hal yang sifatnya bersifat seperti uang atau transaksional seperti itu, tapi lebih banyak lagi hal yang akan bisa dibahas ketika kita membicarakan tentang perjanjian pranikah, ya, lebih ke tanggung jawab dan hak kalau di hukum kita berbicara tentang itu.
0: Oke, baik. Berarti ini sebenarnya secara garis besar perjanjian pranikah ini seperti bahan diskusi di awal, ya Kak ya, supaya calon pasangan ini lebih sadar juga akan hukum untuk mengurangi resiko juga dan sebagai bentuk tanggung jawab, ya Kak ya. Oke, mungkin kalau dari Kak Ayah ada tambahan?
2: Mungkin saya tambahin tadi kan sudah dari Ibu Cynthia Puspita itu bagaimana perjanjian itu merupakan kesepakatan awal bagi para calon-calon pengantin, apakah mereka akan membuat atau tidak. Namun sekarang ini sebenarnya walaupun para pasangan itu sudah melakukan perkawinan, itu masih bisa membuat perjanjian, tapi bukan pre jadinya, jadi post setelah melangsungkan perkawinan itu sendiri. Seperti itu, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa sih syarat-syaratnya, kemudian apa saja yang akan diisi di dalam perjanjian tersebut.
0: Oke, baik. Ini saya juga baru tahu ya kalau ternyata perjanjian pranikah ini bisa dibuat setelah sudah menikah ya. Oke, berarti tidak hanya sebelum menikah. Baik Kak, kalau misalkan dari dasar hukumnya sendiri, dasar hukum dari perjanjian pranikah di Indonesia ini seperti apa Kak?
1: Oke, jadi kalau misalkan di Indonesia kita mengenal yang namanya Undang-Undang Perkawinan ya, 174 ya. Nah, di sana nanti akan ada pasal 35 yang mengatur tentang harta bersama, harta benda ya, atau harta bawaan dari masing-masing pihak, atau yang kita kenal juga dengan istilah warisan, seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin prenup ya, sebelum pernikahan atau postnupsial, ini memang isunya akan digunakan gitu ya, ketika ada proses misalkan perceraian. Jadi alasan perceraian termasuk juga bagaimana nih pengurusan tentang harta benda di saat proses perceraian itu terjadi, atau kita kenal dengan istilah gonogini. Nah, ketika ini sudah diperjanjikan gitu ya, sudah ada kesepakatan, dan kita ngomongin tentang hukum keperdataan, di mana hal yang menjadi masalah akan selesai jika para pihak menganggap hal tersebut bukan masalah. Nah, ketika sudah disepakati, maka kita sama-sama tahu tujuannya seperti apa, yang disebut pelanggaran seperti apa, terdefinisi dengan jelas, sehingga sewaktu adanya perkara gitu ya, atau proses perceraian kita bilang, jadi ini bisa dijadikan

0: Seperti itu, ya.
1: Oke, berarti memang sudah ada payung hukumnya ya, Kak, ya, terkait dengan perjanjian pranikah ini sudah diatur juga dalam undang-undang perkawinan gitu ya, Kak, ya. Oke, mungkin kalau mungkin boleh nanti dijawab sama Kak Ai juga ya. Sebenarnya kalau dari tujuan utama, Kak, tujuan utama dari dibuatnya perjanjian pranikah ini sebenarnya apa sih, Kak? Apakah semua harus wajib gitu ya untuk membuat ini bagi para calon pasangan atau sebenarnya bagi yang mau-mau aja gitu?
2: Oke, mungkin pertama kita perlu bahas itu dulu tentang kenapa sih harus dibuat ataupun tidak. Ketika orang melangsungkan perkawinan dan itu dia tidak membuat perjanjian perkawinan, itu artinya akan ada percampuran harta. Jadi ada namanya harta bersama. Jadi ketika mereka tidak membuat perjanjian dan pada saat perkawinan itu misalkan membeli sebidang tanah, maka meskipun atas namanya, atas nama salah satu pihak, namun itu masuk ke dalam harta bersama karena tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta masing-masing pihaknya. Nah, kemudian ketika ada perjanjian perkawinan, itu artinya itu akan terpisah harta dari pihak wanita ataupun laki-lakinya. Itu juga berkaitan dengan ketika misalkan akan menjual ataupun membeli tanah, ketika di notaris pun ketika ada perjanjian perkawinan, maka salah satu pihak itu tidak perlu datang, tidak diwajibkan datang untuk menandatangani apabila mau menjual ataupun membeli. Namun ketika tidak ada perjanjian perkawinan, maka itu harus ada, misalkan sang suami ingin menjual sebidang tanah, kemudian istrinya itu harus datang juga ke notaris untuk menyatakan bahwa saya setuju untuk tanah itu dijual. Ketika istrinya tidak datang, maka itu tidak sah. Tapi boleh tidak datang, namun dia harus membuat surat kuasa yang menyebutkan bahwa saya setuju untuk tanah itu dijual, namun tidak dapat hadir pada saat penandatanganannya. Jadi itu lebih ke ketika nanti misalkan ada utang atau apa, itu akan terpisah dia. Untuk perjanjian perkawinan itu sendiri.
1: Oke, berarti ini berkaitan dengan harta yang memang didapat ketika pernikahan itu sendiri ya, Kak, ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, tapi kalau perjanjian pranikah ini apakah hanya berkaitan dengan pembagian harta aja, Kak? Atau mungkin ini juga ada pertanyaan dari teman-teman mungkin ya. Apakah dalam perjanjian pranikah ini hanya berkaitan dengan pembagian harta atau mungkin ada hak asuh anak dan yang lain-lainnya? Silakan, Kak.
3: Oke, jadi kalau misalkan dari isi perjanjian pranikah atau postnupsial maupun prenupsial agreement, itu bisa mencakup banyak hal. Balik lagi, ini adalah suatu kesepakatan. Ini yang menjadi visi misi, komitmen atau tanggung jawab dari para pihak yang membuat kesepakatan. Salah satunya itu adalah berkaitan dengan pengurusan harta benda atau aset kita bilangnya. Tapi selain aset, seperti misalkan tanggung jawab apabila suatu hari nanti gitu ya, salah satu pihak atau pihak suami dapat dibuktikan melakukan tindakan yang disebut dengan perselingkuhan ya, dengan alat bukti yang cukup, itu harus menerima akibat bahwa rumah yang dibeli selama pernikahan ini akan menjadi milik istri. Jadi ada kaitannya juga dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi banyak hal, termasuk juga hak asuh apabila memang dibuktikan bahwa pihak suami yang melakukan perselingkuhan, maka hak asuh akan diserahkan kepada pihak istri, namun tidak dengan biaya-biayanya. Jadi biaya-biaya tetap menjadi tanggung jawab pihak suami, misalkan seperti itu. Dan nanti hal ini juga akan tetap diperbincangkan saat adanya proses perceraian sebagai alasan dari prenupsial atau postnupsial ini dibawa ke pengadilan, seperti itu, Pak.
1: Oke, berarti memang tidak hanya soal pembagian harta, tapi ini juga bergantung, bisa mengatur tergantung dari perilaku ya, Kak, ya, perilaku mungkin dari salah satu pasangan gitu ya. Jadi mungkin ini juga bisa menuntut untuk keadilan ya antara kedua kedua pasangan ini juga gitu ya. Oke, baik. Kalau tadi pendengar, kita sudah membahas lebih dalam mengenai perjanjian pranikah itu sendiri secara umum dan sebenarnya apakah perjanjian pernikah ini hanya berkaitan dengan pembagian harta. Nanti kita akan sambung lagi dengan membahas lebih dalam terkait apa saja yang diatur dalam perjanjian pernikah itu sendiri ya. Dan nanti kita juga akan sampaikan kira-kira mungkin pertanyaan

0: pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon-calon pasangan di luar sana ya. Tapi mendengar setelah pesan-pesan yang berikut ini, kita akan jeda sebentar.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id,

0: Ya, pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Lili Lintang dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang mana pada siang hari ini kita membahas mengenai perjanjian pranikah sebagai instrumen pelindung. Dan pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami melalui 105,2 MHz, streaming juga melalui aplikasi RRI Digital dan laman www.rri.co.id, dan juga bisa menyimak secara live streaming ya dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami kali ini, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di nomor 089-678-123-830. Dan mendengar, kami masih bersama dengan kedua narasumber kita ya, yaitu Anak Agung Angga Primantari SHMKN dan juga Made Sintia Puspitasyara SHMH ya. Dan mendengar, tadi kita sudah membahas ya secara umum terkait perjanjian pranikah ini ya, bahwasanya memang perjanjian pranikah ini merupakan perjanjian yang sudah diatur dalam hukum di Indonesia ya, sudah ada dasar hukumnya, yang mana ini dibuat untuk mengurangi resiko dari adanya ketidakadilan dalam pasangan dalam pernikahannya gitu ya. Dan pendengar, kita saat ini akan membahas lebih dalam lagi ya mengenai perjanjian pranikah itu sendiri ya dengan Kak Sintia dan juga Kak Ai ya. Kalau tadi kita kan masih membahas secara umum ya Kak ya, mungkin boleh kita membahas lebih dalam mengenai sebenarnya apa saja sih yang diatur dalam perjanjian pranikah, dan mungkin boleh disampaikan juga kira-kira syaratnya tuh apa aja sih dalam membuat perjanjian pranikah itu sendiri. Silakan Kak.
1: Oke, kita mungkin balik dulu ke depan ketika pasangan itu akan menikah. Kemudian seperti yang sudah kita jelaskan tadi awal, bahwa adanya harta bersama yang diatur dalam KUH Perdata. Nah, kemudian di KUH Perdata itu sendiri juga mengatur tentang perjanjian perkawinan, itu di pasal 29 yang menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Itu sebelum adanya putusan MK. Putusan MK nomor 69 tahun 2015. Nah, setelah ada putusan MK, maka pasal tersebut ditambahkan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris. Kalau kita lihat di sini, sebelum adanya putusan MK itu, perjanjian perkawinan itu hanya boleh dilakukan sebelum dan kemudian dicatatkan dengan pencatat perkawinan. Namun setelah adanya putusan MK, ini perjanjian perkawinan itu dapat dilangsungkan selama perkawinan dan dapat dicatatkan ke notaris. Jadi kenapa ke notaris? Karena seperti kita tahu sendiri bahwa notaris itu dapat membuat perjanjian yang berbentuk akte otentik yang akan menjadi bukti yang lebih kuat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi perbandingannya itu dari waktunya, bahwa sebelum putusan MK itu mutlak sebelum, setelah putusan MK itu boleh di selama perkawinannya. Kemudian sifatnya itu dia kaku, kemudian tidak dapat diubah atau dicabut setelah perkawinan terjadi, itu pada saat belum adanya putusan MK. Kemudian setelah ada putusan MK itu dia bisa lebih fleksibel karena kesepakatan bersama yang dibuat di notaris. Kemudian ketika ingin dibatalkan pun bisa dengan datang ke notaris itu sendiri seperti itu. Kemudian lanjut ke syarat-syarat bagaimana perjanjian itu bisa dilakukan, bisa disambung oleh Ibu Cynthia Puspita.
2: Ya, jadi kalau syarat-syarat bagaimana perjanjian itu bisa dibuat ya, tadi kan itu udah tahapannya bahwa ada unsur-unsur kesepakatan di 1320 ya, kita jelaskan tentang syarat sahnya perjanjian ya, dan itu diatur hingga pasal 1338 ya, bahwa setiap orang itu berhak untuk membuat perjanjian, perikatan atau kesepakatan atau agreement ya dengan pihak lainnya. Jadi minimal syaratnya itu dua individu ya, dua pihak, baik itu badan hukum atau orang perorangan. Dalam hal ini kita berbicara tentang suami membuat perjanjian nikah dengan istrinya, baik di keadaan sebelum pernikahan itu dilaksanakan ataupun sesudah pernikahan itu dilaksanakan, prenuptial agreement atau postnuptial agreement. Isinya pun tidak boleh melanggar hukum. Jadi selama dia tidak melanggar hukum, ya, tidak melegalkan perbuatan pidana, misalkan memperbolehkan terjadinya KDRT jenis apa gitu. Nah, itu kan udah melanggar hukum ya, Kak. Jadi itu tidak boleh ada di dalam perjanjian. Ketika ada isu-isu yang perbuatan jahat ya, yang bisa didefinisikan pidana, maka perjanjian itu secara hukum juga akan dibatalkan. Nah, ketika klausulnya itu aman ya, seperti visi misi ya, jika sudah menikah nanti ya, atau saat pernikahan istri bertugas untuk menjaga rumah gitu, misalkan istri bertugas untuk menjaga anak, istri boleh bekerja namun tidak boleh melupakan pekerjaan utamanya di rumah seperti mengantar anak, mendidik anak dan lain sebagainya, misalkan prinsip-prinsip seperti itu boleh. Jadi seperti umum ya, asalkan para pihak mengerti tentang tujuan dibuatnya perjanjian itu, memahami bagaimana konteksnya, maka itu sah secara perdata ya. Jadi kalau misalkan para pihak, kalau kita bilang akan menikah, tentunya cakap hukum ya, Kak. Tentunya di keadaan mental yang baik, sama-sama sadar akan membuat perjanjian, tidak ada paksaan eksternal ya, maupun ancaman dari para pihak bahwa kamu harus seperti ini, kalau enggak saya enggak mau nikah. Nah, itu kan adalah bentuk kesepakatan. Kalau dia mengikrarkan diri untuk okay, saya mau, nah itu bukan paksaan, Kak. Jadi itu adalah kesepakatan. Jadi dia menurunkan egonya gitu ya, untuk mengabulkan apa yang disebut sebagai perjanjian, misalkan kayak gitu. Jadi apapun bisa, Kak. Jadi banyak banget juga perjanjian pranikah itu yang disarankan. Sebenarnya apa yang dianggap sama pasangan ini adalah sesuatu yang boleh dilanggar, yang tidak boleh dilanggar, agar kedepannya mereka sadar bahwa menjalankan pernikahan ini harus penuh dengan tanggung jawab, harus tahu resiko terburuk ya, kayak gitu ya, dan apa akibat dari setiap perbuatan. Jadi kalau dibilang pembuatan perjanjian pranikah atau postnuptial agreement ini bertujuan untuk bercerai, tentu tidak gitu. Jadi justru ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh para generasi muda atau calon pengantin untuk membuat para pasangannya ya, atau membuat apa yang sedang dipikirkannya menjadi tertransfer dengan baik, yaitu komunikasi, Kak. Jadi komunikasi, kita bilangnya perjanjian pranikah ini sama-sama sadar tentang kebutuhan ya dan batasan tertentu yang mengakibatkan bahtera ya gitu ya, bahtera rumah tangga ya, karena saya belum pengalaman ya, mungkin Bu Ayi lebih pengalaman, itu akan lebih baik dan lebih apa ya, kayak lebih sesuai dengan harapan, mungkin seperti itu. Jadi kalau dibilang apa aja sih isi perjanjiannya, tentu apapun bisa, itu salah satu contohnya, Kak.
0: Berarti sebenarnya apapun boleh ya, Kak, tidak hanya soal harta saja gitu ya.
2: Iya, at the end mungkin itu akan related dengan harta ya, tapi mau gak mau hal-hal yang sifatnya alasan boleh diajukan sebagai sudah tidak sesuai nih sama visi misi yang mulia, tolong ini dikabulkan proses perceraian saya karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Nah, definisi kecocokan itu juga bisa ditaruh di dalam perjanjian yang sudah disiapkan, baik itu sebelum menikah ataupun saat pernikahan baru disadari. Jadi kata Ibu Ayi tadi bisa dibatalkan untuk dibuat baru lagi. Jadi boleh kayak gitu, asalkan nanti prosesnya sudah melalui ke notaris dulu agar diperiksa apakah di dalam perjanjian tersebut mengandung sebab-sebab yang tidak halal, seperti melanggar pidana dan lain sebagainya. untuk kemudian jika sudah disahkan ya akan dilanjutkan ke pencatatan, seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Tapi kalau kan tidak semua pasangan ini mengerti hukum gitu ya Kak ya. Ketika mereka ingin membuat perjanjian pranikah tapi mereka masih bingung nih sebenarnya isinya tuh apa aja. Mungkin bisa diskusi, cuman mereka juga masih bingung sebenarnya apa sih yang paling penting untuk disepakati dalam perjanjian pranikah. Itu biasanya para calon pasangan ini bisa berdiskusi dengan siapa Kak? Apakah dengan notaris Kak atau mungkin ada peran mungkin pengacara Kak atau dengan siapa Kak?
1: Oke, jadi kalau misalkan mau membuat perjanjian perkawinan itu sebenarnya tadi benar bisa ke notaris, bisa kemudian pengacara pun bisa diajak ke notaris. Jadi akan dibuatkan perjanjiannya. Mungkin akan saya tambahkan sedikit, kalau kita di Bali ngomong ya, bukan hanya perkawinan antara WNI dengan WNI gitu. Pasti akan ada WNI dengan WNA. Nah ini salah satu cara, maksud saya di sini ketika WNI itu menikah dengan WNA, kemudian itu kan akan ada WNI ini apakah dia akan ikut kewarganegaraan WNA-nya atau tetap di kewarganegaraan Indonesianya. Kemudian ketika dia belum membuat perjanjian perkawinan, itu artinya ada percampuran harta. Jadi tidak jelas, misalkan yang WNI ini sebelumnya sudah memiliki tanah di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia itu yang hanya boleh memiliki tanah dengan status hak milik itu hanya warga negara Indonesia. Nah, jadi WNA tidak bisa memiliki tanah dengan status hak milik. Nah, ketika belum ada perjanjian perkawinan, jadi tanah ini jadi ngambang sebenarnya siapa yang punya. Nah, kemudian ketika ada perjanjian perkawinan, berarti itu sudah jelas. Misal yang WNI ini dia tetap menjadi warga negara Indonesia, kemudian harta yang dia miliki selama sebelum menikah dan selama melangsungkan perkawinan, misalkan ada dalam bentuk tanah, itu akan tetap bisa dengan status hak milik, seperti itu.
0: Oke, berarti sebenarnya kita juga bisa berdiskusi juga dengan pengacara juga boleh Kak ya. Dan pastinya perjanjian pranikah ini memang harus dibuat di hadapan notaris ya Kak ya.
1: Betul, agar dibuatkan perjanjian yang dalam bentuk akte otentik. Karena yang membuat perjanjian dalam bentuk otentik itu hanya di notaris saja.
0: Oke, berarti memang ya biar lebih sah secara hukum gitu.
1: Betul,
0: Kak ya. Tapi kalau mengenai hal-hal yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian pranikah gitu ya. Kalau tadi kan sudah sempat disampaikan oleh Kak Cynthia, mungkin hal-hal yang sepertinya sudah tidak relate lagi ya, mungkin seperti kayak memperbolehkan KDRT dan segala macam. Kira-kira ada hal lain lagi gak Kak yang sebenarnya ini tuh tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian pranikah?
1: Mungkin itu seperti membatasi hak asasi dari salah satu pasangannya, itu tidak boleh. Kemudian juga berkaitan dengan kesusilaan, itu juga tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Jadi mungkin pemikirannya lebih ke bagaimana ketika nanti harta bawaan, kemudian agar tidak bercampur, kemudian berkaitan dengan juga utang, utang-utang itu akan agar tidak bercampur, seperti itu sih.
0: Oke, baik, berarti ini Kak, mungkin kalau memang ada salah satu pihak ya yang melanggar isi perjanjian yang telah disepakati itu kira-kira bagaimana Kak?
2: Ya, jadi kalau kita ngomong tentang kesepakatan perjanjian itu sebenarnya bisa dirubah, bisa disesuaikan, kan seperti itu. Jadi kalaupun langkah awal ketika adanya pelanggaran di dalam apa yang sudah disepakati di awal, itu bisa dilakukan dengan upaya negosiasi dulu ya. Jadi antara para pihak itu menyelesaikan masalah secara pribadi dulu ya, baik itu dengan cara harus mengubah perjanjian, mungkin ada penyesuaian, kita kenal juga dalam istilah hukumnya adendum, ya. Jadi itu boleh disesuaikan lagi yang dulunya dicabut kemudian dicatatkan kembali dengan prosedur yang tadi sudah disampaikan oleh KAI. Namun kalau misalkan itu tidak menjadi penyelesaian, ya, maka langkah selanjutnya tentu kita tidak berharap ini terjadi, tapi bisa dilakukan sebagai alasan perceraian, yang nantinya akan berdampak juga pada gono gini atau pengurusan tentang aset, baik selama menikah, ya, yang bisa didefinisikan, ataupun aset yang didefinisikan sebagai harta bawaan atau warisan dari orang tua atau yang didapatkan sebelum pernikahan ini terjadi, sehingga di sana nanti akan berakibat. Jadi banyak sekali kompleksitas di dalam suatu perceraian dan kaitannya dengan prenup, ya, itu karena ada juga yang salah satu pihak itu memang sudah memiliki perusahaan sedari awal, ya, baik itu dia nanti badan hukumnya UD, CV ataupun PT, itu juga akan berpengaruh pada apakah dia memasukkan harta pribadi selama perkawinan itu sebagai aset di dalam perusahaannya atau bukan, seperti itu. Kalau misalkan PT mungkin pertanggungjawabannya lebih terbatas, tidak termasuk pada aset yang diraih selama proses pernikahan itu. Jadi keuntungan dan kita ngomongnya aset pernikahan dan aset perusahaan itu terpisah. Nah, tapi kalau misalkan pun ada proses-proses hukum lainnya gitu ya, prenup ini juga bisa bermanfaat. Karena kalau misalkan ada pemisahan harta sedari awal, berarti istri bekerja, suami bekerja, masing-masing memiliki penghasilan, tidak melepaskan tanggung jawab terhadap urusan rumah tangga dan juga anak. Dan ini juga akan berakibat pada pemisahan pertanggungjawaban di muka hukum. Jadi istri bertanggung jawab sendiri, suami bertanggung jawab sendiri. Contohnya jika ada tindak pidana seperti korupsi, mungkin ini bisa menjadi alasan untuk memisahkan pertanggungjawaban. Tapi ini kompleks ya kalau kita ngomong tentang korupsi atau koruptor. Nah, contoh yang lebih umum lagi adalah seperti bangkrutnya suatu perusahaan. Misalkan suami punya perusahaan, kemudian perusahaan itu bangkrut, ya, dalam hal ini bahasa hukumnya kepailitan atau likuidasi. Nah, di saat ini pertanggungjawabannya tidak akan merenggut aset si istri gitu. Jadi kalau memang dia adalah tipe badan hukum yang pertanggungjawabannya hingga harta pribadi, maka hanya harta suami saja yang akan diselesaikan menggunakan proses kepailitan melalui kurator, ya, atau likuidasi. Nah, itu. Jadi kalau ngomong manfaatnya, Kak, itu ada banyak sekali ke depannya. Hanya dari satu perjanjian preventif ini atau prenup dan postnuptial agreement. Jadi manfaatnya ada banyak, dan kesadaran ini harus dipahami oleh generasi muda sejak dini, ya, supaya nanti tidak sudah terpuruk, ya, sudah jatuh, tertipa tangga, kan, gitu kata pepatah, ya. Jadi untuk mencegah itu, meskipun tidak paham, ya, ada baiknya berkonsultasi dengan lawyer, ya, untuk kemudian hasil konsultasi itu bisa dilanjutkan ke notaris dan dibuatkan akta autentik untuk kemudian didaftarkan, baik itu di catatan sipil atau di KUA, kayak gitu, Kak.
0: Oke, berarti sebenarnya perjanjian pranikah ini sudah diatur sedemikian rupa, ya, Kak, ya. Oke, dan memang ternyata perjanjian pranikah ini memiliki banyak sekali manfaat, khususnya untuk kedepannya, ya, Kak, ya, bagi kedua calon pasangan, ya. Oke, baik, nanti kita akan sambung lagi di segmen terakhir, Kak, ya, tapi setelah pesan-pesan, ya, berikut ini.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu gak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Dek, udah dong main HP-nya, besok ujian loh. Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Ya, pendengar, masih dalam program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang mana pada siang hari ini kita membahas mengenai perjanjian pranikah sebagai instrumen pelindung bersama dengan Kak Cynthia dan juga Kak Ai. Dan pendengar, kalau tadi kita sudah membahas begitu dalam ya mengenai perjanjian pranikah itu sendiri, mulai dari syarat-syarat, kemudian dari prosedur dan juga ketentuan-ketentuan yang diatur juga dalam membuat perjanjian pranikah ini. Dan mungkin Kak Cynthia dan juga Kak Ai, ada yang ingin saya tanyakan juga ya, dan mungkin ini masih banyak juga dipikirkan oleh para calon-calon pengantin gitu ya. Masih ada anggapan di luar sana bahwa perjanjian pranikah ini menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada pasangan gitu kan, karena ya udah saling cinta kok, tinggal nikah aja, kenapa sih harus bikin-bikin hal-hal yang mengarah pada hukum seperti ini gitu. Kira-kira kalau dari mungkin pandangan hukum atau mungkin dari pandangan Kak Ai dan Kak Cynthia sendiri, kira-kira seperti apa sih Kak?
1: Nah, itu mungkin yang perlu kita ubah gitu ya, diksi yang awalnya itu kita bikin perjanjian untuk perpisahan, itu kita ubah menjadi kita buat perjanjian itu untuk menjadi perlindungan bagi kita berdua. Okay. Kalau misalkan yang masih pikirannya itu, ya kita bikin perjanjian itu nanti kalau misalkan kita cerai, hartaku biar kamu gak bisa tuntut karena itu memang hartaku. Itu narasi yang mungkin perlu kita ubah menjadi kita buat perjanjian ini sebagai tanggung jawab ketika semisal nanti bisnis salah satu pihak itu misalkan mengalami jatuh atau apa, maka harta yang atas nama pihak lainnya itu masih bisa terselamatkan, dan juga bagaimana nasib anaknya juga bisa lebih dipikirkan ketika ada perjanjian. Bukan semata-mata kita udah saling cinta, kenapa sih harus ada perjanjian atau syarat lagi untuk kita menikah seperti itu. Yeah. Mungkin itu yang perlu diubah mindsetnya. Itu.
0: Oke, okay. Kalau dari Kak Cynthia mungkin mau nambahkan juga.
2: Ya, jadi benar ya kalau pernikahan itu harus didasarkan dengan dasar utama saling cinta, itu sangat betul gitu ya. Tapi siapa sih yang mau ditipu kan gitu ya?
0: Betul.
2: Siapa sih yang mau dibutakan akan cinta kan kayak gitu ya bahasanya. Jadi untuk menilai kesadaran, balik lagi, perjanjian itu dibuat dengan kesadaran. Justru pernikahan adalah perjanjian komitmen seumur hidup, yang mana jika ditambahkan embel-embel perjanjian pranikah, itu sebenarnya definisi yang sama saja. Jadi sadar untuk mau menikah, ya, untuk menghindari definisi dibutakan, maka salah satunya bisa dibuatkan perjanjian pranikah. Jadi kadang kita bahasa Indonesia itu terkenal dengan bahasa yang sangat bagus ya, jadi sangat banyak sekali artikulasi yang didefinisikan salah misalkan seperti itu. Jadi kayak definisi cinta bagi setiap orang itu berbeda, sehingga jika itu dituliskan ya, disadarkan, oh jadi ini yang kamu sebut sebagai cinta, jadi ini definisi kamu bilang bahwa cinta itu harus rela dalam pengabdian, harus rela dalam tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi kalau itu terdefinisi dalam bentuk tulisan, maka itu akan menimbulkan suatu kesadaran yang lebih lagi. Jadi sadar akan mencintai seseorang, ya, itu tentu adalah landasan utama dari suatu pernikahan. Tapi tidak ada salahnya jika definisi cinta itu dituangkan di dalam bentuk yang namanya perjanjian pranikah, ya. Ataupun kalau terlambat sadar, tenang aja ya, ini masih ada solusinya, yaitu postnuptial agreement, kayak gitu. Jadi konsultasi itu penting sekali ya untuk mereka yang belum paham tentang hukum atau yang ragu akan apakah ini perjanjian sebenarnya berguna atau enggak. Nanti tahu-taunya kalau buat-buat sendiri gitu ya kayak ternyata isi perjanjiannya melanggar hukum pidana gitu ya, atau melanggar hukum yang disahkan di Indonesia, atau kita bilang hukum positif di Indonesia gitu ya. Nah itu kan sama aja rugi, jadi kayak gitu. Jadi lebih baik konsultasi ya, selain kita mendefinisikan, tujuan kita pun akan tercapai dengan adanya konsultasi melalui kuasa hukum gitu ya. Selanjutnya dilanjutkan kepada pembuatan akta otentik di notaris supaya lebih sah lagi kalau akta autentik itu kita bilang di pengadilan alat bukti sempurna, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Iya, jadi kekuatan hukumnya lebih lagi tuh dari sekedar yang di bawah tangan gitu ya, ditingkatkan lagi ke akta autentik, kemudian dicatatkan, kan gitu. Jadi banyak sekali solusi-solusi, baik itu sebelum menikah, setelah menikah, sudah buat pun masih bisa direvisi, kan kayak gitu, okay. Kak. Jadi nggak ada salahnya ketakutan-ketakutan ya itu didefinisikan dalam secari kertas ya, untuk menyamakan persepsi, karena meskipun kita dilahirkan dari orang tua kita ya, Kak ya, kadang juga kita tidak mengerti maksud apa yang disebutkan oleh orang tua. Jadi salah paham itu sangat sering terjadi. Tujuan dari adanya agreement ini adalah untuk meminimalisir unsur salah paham, kayak gitu, Kak.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya sekarang sudah sangat dimudahkan ya, Kak ya, dengan bantuan hukum juga, gimana supaya kedua calon pasangan ini justru ini adalah bukti cinta gitu ya, bukan hanya soal komitmen, soal kata-kata, tapi juga bisa dituangkan dalam bentuk tulisan yang mana ini kuat akan hukum gitu, Kak ya. Oke, okay, luar biasa sekali, ini pasti banyak sekali pendengar kita yang mungkin calon pengantin juga ya, yang mungkin mulai terbuka ini pikirannya akan pentingnya perjanjian pranikah. Namun sayang sekali pendengar, karena waktu kita sudah tidak lama lagi ya, karena kita sudah akan segera berakhir segmen kita. Mungkin ada dari Kak Cynthia dan juga Kak Ai, mungkin ada pesan yang singkat aja ya, Kak ya. Mungkin pesan bagi calon pengantin yang masih ragu dalam membuat perjanjian pranikah. Silakan Kak, singkat saja.
2: Oke, okay, singkatnya itu menjadi sadar hukum sejak dini melalui perjanjian pranikah ya, adalah bentuk tingkat kedewasaan tertinggi secara emosional dan finansial ya, bahwa pernikahan yang sehat itu harus dibangun dengan pondasi cinta yang tulus dari hati, namun tetap diproteksi dengan sabuk pengaman hukum yang logis di atas kertas. Jangan takut mendiskusikannya gitu ya, karena perlindungan terbaik adalah perlindungan yang dipersiapkan sebelum badai itu datang gitu.
0: Oke, okay, luar biasa. Oke, mungkin sekarang Kak Ai boleh.
1: Kalau dari saya sendiri, mungkin di sini implementasi sadar hukum ini bagaimana cara mengkomunikasikan kepada pasangan, kemudian bukan yang memicu ego, tapi mengubah diksi dari narasi perpisahan menjadi narasi perlindungan.
0: Oke, siap, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Kak Cynthia dan juga Kak Ai ya, sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya berbagi dengan pendengar RRI Pro 1 dan Pasar mengenai pentingnya dari perjanjian pranikah. Terima kasih banyak Kak Cynthia dan juga Kak Ai. Dan pendengar, dari perbincangan hari ini kita bisa memahami ya bahwa perjanjian pranikah ini bukan bentuk dari ketidakpercayaan terhadap pasangan ya, tapi ternyata perjanjian pranikah ini merupakan salah satu upaya untuk bisa memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum yang pastinya adil bagi kedua belah pihak, karena kita semua pasti ingin memiliki atau membangun rumah tangga yang pastinya lebih transparan, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan mendengar, karena kami sudah sampai di penghujung acara, saya Lili Lintang pamit undur diri dulu dari Denpasar Dialog Denpasar siang hari ini, dan kami masih akan hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik-musik pilihan lainnya sampai nanti pukul 3 sore bersama saya dan juga Bang Wandi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Moten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan. Menjaring.

0: panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius Erlega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Denpasar siang ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang dan juga rekan saya Bang Wandi ya, yang menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore. Dan pendengar, kalau tadi kita sudah simak bersama warta berita olahraga atau dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, sekarang kami akan bagikan informasi untuk Anda seputar arus lalu lintas pada siang hari ini, karena kami sudah terhubung dengan rekan Putu Purna dari ATCS yang akan membagikan informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini. Kepada rekan Putu Purna, silakan informasi Anda.
8: Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar Pusatu RRI, dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Manggarai Rai, yaitu dari Simpang Bonangala sampai dengan Simpang BTDC Nusa Dua. Kembali dari Simpang Bonangala, untuk siang hari ini arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Topati menuju Sanur. Namun dari arah Sanur menuju Topati, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Begitu juga dari arah Jalan Waribang dan dari arah pantai juga terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di Simpang Balibit, arus lalu lintas juga terpantau dari arah Padanggala dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sanur menuju Padanggala, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Dan dari arah Jalan Hang Tuah maupun menuju Hang Tuah, arus lalu lintas juga terpantau masih dalam kondisi lancar. Kemudian di Simpang Sindu Taman Sari, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, terutama dari arah Balibit maupun dari arah Sanur. Sedangkan dari arah Pantai Sindu, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar. Kemudian di Simpang Tirtanadi Sanur, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Nusa Dua menuju Sanur. Namun dari arah Sanur menuju Nusa Dua, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Selanjutnya di Simpang Pemelisan, arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Benoa maupun dari arah Ritanadi. Dan dari arah Sungai Hutan Kendal juga terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di Simpang Benoa Pesanggaran, arus lalu lintas dari arah Sesetan dalam kondisi ramai lancar. Dan dari arah Benoa atau dari arah tol juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sanur maupun dari arah Dewa Ruci, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Kemudian di Simpang Patung Kuda Ngurah Rai, arus lalu lintas terpantau dari arah bandara dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Budaran Taura atau dari arah bypass, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Dan dari arah Jalan Raya Kuto juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di Simpang Kedonganan, arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Dan dari arah Desa Kedonganan, arus lalu lintas terpantau cukup landai. Kemudian Simpang Unut Jimbaran, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Dan dari arah Uluwatu atau dari arah kampus, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar. Kemudian Simpang Pintu Tol Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Jimbaran maupun dari arah Nusa Dua. Serta dari arah tol juga terpantau dalam kondisi cukup landai. Dan terakhir di Simpang BTDC Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Jadi untuk siang hari ini, arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai rata-rata masih dalam kondisi ramai lancar. Dan kami tetap menghimbau para pengendara agar selalu tetap berhati-hati, selalu mentaati peraturan lalu lintas, baik rambu rambu maupun marka jalan. Dan semoga selamat sampai tujuan. Demikian informasi arus lintas yang hari ini. Kita kembali ke studio. Silakan Mbak Lili.
7: Baik, terima kasih rekan Putu Purna dari ATCS yang sudah menyampaikan informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas yang disampaikan oleh rekan Putu Purna dari ATCS ya. Jadi bagi Anda yang pada siang hari ini sedang berada di jalan gitu ya, mungkin lagi mau cari makan siang gitu ya, tetap hati-hati di jalan ya pendengar ya. Jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan ya. Dan mendengar, kami masih akan menyajikan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan untuk Anda sampai nanti pukul 3 sore ya. Seperti satu lagu yang mau lewat ini. Ini lagu dari Hi-Fi yang berjudul Sama-sama Tahu.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Suara pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
2: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

Ya, pendengar masih di 105,2 MHz plus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki pukul hampir jam 1 ya. Biasanya ini jam-jam segini ini adalah jam istirahat atau jamnya makan siang gitu ya. Atau mungkin udah selesai ya, ini udah mungkin saatnya ngopi-ngopi gitu. Tapi biasanya kalau anak muda nih, kalau untuk makan siang ya, biasanya suka banget nih sama makanan-makanan yang kayak permimian gitu ya. Dan emang sekarang anak muda ini suka banget yang namanya ramen. Ayo, siapa dari pendengar yang kira-kira siang hari ini udah makan ramen di mall gitu ya, atau di resto ramen lainnya. Tapi memang ramen ini menjadi salah satu makanan yang populer, dan ini juga cukup digandrungi oleh anak muda khususnya gitu ya. Apalagi sekarang sudah banyak sekali berbagai merek atau berbagai pilihan rasa dan jenis ya di Indonesia sendiri. Nah, tapi kenapa sih ramen ini bisa masuk ke Indonesia? Karena kan seperti yang kita tahu, ramen ini identik sekali dengan masakan Jepang gitu ya. Tapi ini ada awal mula ramen masuk ke Indonesia hingga saat ini disukai oleh masyarakat. Dan ternyata memang ada sejarahnya ya, pendengar, bisa masuk ke Indonesia itu sendiri. Dan ternyata pada tahun 1910 ada restoran masakan Tiongkok di Yokohama, Jepang, yang mana ini menyajikan hidangan ramen dan ini mendapatkan pujian dari masyarakat Jepang. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya berasal dari masakan Tiongkok ya, bukan langsung dari Jepang gitu. Ternyata tahun 1950 ramen ini disebut dengan nama Chuka Soba atau mie berkuah Tiongkok. Dan baru deh ramen pertama kali muncul di Indonesia ini pada tahun 1970 melalui restoran Jepang yang buka di kota-kota besar di Indonesia. Hingga lama-kelamaan banyak sekali yang membuka resto serupa hingga menyebar di kota-kota lain di Indonesia ya. Dan kalau ramen asli Jepang sendiri ini sebenarnya kuahnya terbuat dari kaldu tulang dan lemak babi maupun tulang ayam dan seafood ya. Kalau ramen di Indonesia sendiri ini mengalami beberapa perubahan yang menyesuaikan juga dengan selera lidah Indonesia. Dan kalau di Jepang ramennya itu biasanya lebih light ya, rasanya ringan. Tapi kalau selera orang Indonesia ini kan sukanya yang lebih gurih, yang rasanya tuh lebih kuat gitu ya. Jadi memang disesuaikan dengan lidah Indonesia. Sekarang ramen udah dengan berbagai macam pilihan rasa ya, gurih, pedas gitu. Dan ada juga yang mungkin agak sedikit asam, itu pokoknya banyak banget pilihannya gitu ya. Dan kaldunya ini juga bisa menggunakan ayam, seafood, ataupun sapi. Dan topping ramen di Indonesia ini juga biasanya menggunakan daging sapi slice ya, biasanya paling banyak, atau dada ayam sebagai pengganti dari chashu atau babi panggang. Ada juga variasi menggunakan topping lain seperti telur maupun juga seafood ya. Dan dengan adaptasi ini, ramen sekarang sudah menjadi hidangan yang mendapatkan tempat khusus di hati para pecinta kuliner ya. Karena biasanya kalau bingung pengen apa, tiba-tiba pengen ramen gitu. Apalagi kalau misalkan lagi hujan-hujan, atau mungkin lagi sakit, pengen yang berkuah-kuah, pasti seringkali terbesit pikiran, ah pengen makan ramen gitu ya. Apalagi kalau kita lagi jalan-jalan di mall, banyak sekali nih pilihan restoran-restoran yang menjual ramen ya. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali toko-toko atau restoran ramen yang terkenal juga ya, yang disukai oleh lidah-lidah Indonesia ini ya. Jadi sudah disesuaikan juga gitu. Dan memang ternyata ramen ini masuk ke Indonesia ya berawal dari restoran Jepang ya, yang buka di kota-kota besar di Indonesia, sampai saat ini sudah diadaptasi di Indonesia. Dan bahkan banyak sekali restoran asli Indonesia yang jual menu-menu ya emang khusus ramen gitu ya. Kira-kira dari pendengar sendiri, siapa nih yang suka banget sama ramen ya? Mungkin wajib gitu ya agenda makan ramen tiap bulannya gitu ya. Dan mendengar informasi tadi, Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, kami masih akan menyajikan beragam informasi up to date penting untuk Anda nanti ya dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang yang nanti akan dibawakan oleh Bang Wandi Aziz ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ini satu buah lagu mau Lili putarkan untuk Anda, lagu dari Barili Kumahua yang berjudul Tabula Rasa.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Yang dulu mungkin Densus lebih banyak tampil dengan upaya Gakum ya, namun saat ini kita lebih banyak tampil ke sekolah-sekolah, memberikan sharing informasi.
2: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
3: Selamat siang. Densus 88 memprioritaskan pencegahan, deteksi dini, dan literasi digital untuk melindungi generasi muda dari radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Dinkes Buleleng sebut angka stunting terus menurun. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali dengan informasi perkembangan media sosial telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Namun di sisi lain, ruang digital juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan narasi yang mengarah pada ekstremisme kepada anak dan remaja. Remaja menjadi kelompok yang rentan karena berada di fase pencarian jati diri. Melalui sistem algoritma, media sosial cenderung merekomendasikan konten yang serupa dengan riwayat pencarian maupun tontonan pengguna. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat cara pandang tertentu apabila tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang memadai. Penyebaran narasi ekstremisme juga semakin beragam, mulai dari meme, video pendek, hingga percakapan di platform gym daring. Karena itu upaya mencegah atau pencegahan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemblokiran situs, tapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga melalui penerapan pola asuh digital yang tepat. Pengamat media dari Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI Bali, Dr. Inengah Mulyarta, kepada RRI menjelaskan bahwa literasi digital saat ini tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan perangkat digital, tapi juga kemampuan menganalisis dan memverifikasi informasi secara kritis. Pendengar, Detasemen Khusus 88 Anti-Teror atau Densus 88 memprioritaskan upaya pencegahan, deteksi dini, dan literasi digital untuk melindungi generasi muda dari radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Tidak terkecuali di ruang digital, di mana saat ini anak-anak dan remaja cenderung berselancar di media sosial dengan akses yang mudah dan kurang pengawasan. Lantas seperti apa sejatinya ekstremisme kekerasan di ruang digital tersebut dan langkah apa saja yang dilakukan Densus 88 dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan? Kita simak perbincangan Ayurini bersama Katim Idensos dan pencegahan Densus 88 Anti-Teror Polri Satgaswil Bali, Ibda Hadi Natakusuma.
5: Kalau dari perspektif Densus 88, apa sejatinya Pak Adi untuk ekstremisme kekerasan di ruang digital justru ini mengarah ke anak dan remaja? Ya. Silakan.
1: Terkait dengan ekstremisme kekerasan, ini sebenarnya erat kaitannya dengan keinginan untuk khususnya terhadap komunitas yang menyukai kegiatan-kegiatan aksi-aksi kekerasan, mulai menyukai adanya perubahan, kemudian menyukai hal-hal yang memang terkait dengan perubahan itu harus dilakukan dengan cara pola-pola kekerasan. Ini yang memang sudah memanfaatkan media-media digital dalam penyebarannya. Kita sendiri juga di kepolisian melihat ini ada peningkatan ya, yang cukup pesat, khususnya terhadap anak-anak yang terpapar, baik terpapar radikalisme dan juga ekstremisme kekerasan. Butuh kerja nyata, butuh partisipasi kita semua memahami dan bagaimana mencegah agar anak-anak tidak terperangkap masuk ke dalam fenomena ini ya.
5: persiapan langkah apa saja yang sudah dilakukan sehingga ini bisa mencegah, karena upaya pencegahan tentunya menjadi langkah utama yang harus dilakukan daripada ketika muncul kasus baru ditangani.
1: Betul.
5: Pak Hadi, silakan.
1: Jadi memang upaya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme juga termasuk ekstremisme kekerasan ini tidak hanya dilakukan dengan upaya hard approach atau penegakan hukum saja. Yang diutamakan di sini yakni upaya yang kita sebut soft, ya, soft approach tadi. Upaya-upaya pencegahan. Bagaimana upaya pencegahan itu ya terdiri dari terkait dengan bagaimana kita juga memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat. Yang dulu mungkin Densus lebih banyak tampil dengan upaya gakum ya, namun saat ini kita lebih banyak tampil ke sekolah-sekolah, memberikan sharing informasi kepada wali murid, kepada guru, bahwa ancaman ini juga ada, masih berpotensi, sehingga harus menjadi atensi kita semua. Nah, itu kita berikan, dan juga yang kita lakukan terkait dengan kontra narasi untuk menyeimbangkan bagaimana kita harus mendominasi, bahkan karena dari hasil cyber patrol yang kita lakukan, konten-konten bermuatan radikal, ekstremis, ya, intoleransi yang jadi akar permasalahan ekstremisme dan terorisme ini juga masih mendominasi di sepanjang tahun 2025 kemarin.
5: Ya. Pak Hadi, ya, apa saja indikator atau lampu kuning digital yang perlu diwaspadai oleh orang tua dan guru tentunya, dan lingkungan sekitar juga, terkait dengan aktivitas anak di media sosial, sehingga ini bisa juga menjadi upaya pencegahan, ya, sehingga anak-anak tidak terpapar radikalisme, ekstremisme, maupun hal-hal yang berbau kekerasan seperti itu?
1: Saya mulai dari radikalisme dulu ya. Radikalisme ini kan keinginan untuk merubah sistem tatanan ideologis secara cepat, namun membenarkan cara-cara ekstrim tadi, kekerasan. Nah, dalam hal ini ada kalau kita berbicara terkait dengan ciri-ciri, ya berarti erat kaitannya dengan menurunnya rasa nasionalisme anak. Jadi coba kita lihat bersama bagaimana perubahan perilaku anak, bagaimana memandang negara, ya, bagaimana memandang negara, bagaimana memandang pemerintahan. Ketika anak orang sudah anak ataupun siapapun yang sudah radikal, berarti sudah bersikap, umumnya bersikap eksklusif, merasa diri paling benar, paling spesial, menyampingkan perbedaan yang ada. Itu pertama. Kemudian kami juga berkaca terhadap anak yang kita tangani, bahkan sampai mempertanyakan kewajiban, kenapa saya harus upacara bendera. Yang berikutnya yang saya ingin sampaikan juga, anak terpapar ekstremisme kekerasan, yang mana ini ada di grup yang bernama grup TCC, True Crime Community, komunitas kejahatan nyata. Setelah kita ungkap, ada ratusan juga anak yang bergabung di grup ini, yang mana pada umumnya anak-anak yang bergabung di grup ini adalah anak-anak yang mendapatkan permasalahan sosial, itu entah itu pembulian, yang tidak mendapatkan ruang untuk sharing, kemudian permasalahan di sekolah tidak terselesaikan, ya, masalah pembulian itu. Anak diajarkan untuk meniru, ya, mengekspresikan, meluapkan rasa kemarahannya, kemudian dituntut untuk memvalidasi dirinya. Kalau memang kamu benci dengan situasi yang ada di sekolahmu, ya kamu wujudkan.
5: Seperti apa harapannya sehingga benar-benar anak-anak Indonesia, tidak terkecuali di Bali, benar-benar tidak terpapar dari radikalisme, ekstremisme, dan kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045?
1: Mungkin saya sedikit mengutip saja, with guns you can kill terrorists, gitu ya. With education, you can kill terrorism. Jadi, meski dengan senjata, kamu bisa membunuh atau melumpuhkan pelaku teror, tapi dengan edukasi, kita perbanyak edukasi, literasi, kita memahami, kita bisa membunuh pemahaman ekstremisme, radikalisme, ya, sampai dengan bibit awalnya masalah intoleransi.
6: Baik, terima kasih Pak Hadi sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri Satgas Wil Bali, Ibda Hadi Natakusuma. Terima kasih dan selamat siang.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting di daerah tersebut terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan. posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin.
2: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewe Putu Mertesuteje, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu.
2: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting dari tahun-tahun sebelumnya. Ini karena kita bergerak dari Dinas Kesehatan untuk melakukan promotif ya, kegiatan promotif dan preventif dengan melaksanakan penyuluhan, baik itu dilaksanakan di posyandu maupun di kegiatan-kegiatan. Kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus stunting secara dini.
7: Ia menjelaskan upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi bagian penting untuk menekan risiko stunting.
2: Yang paling penting adalah untuk pencegahan bagaimana biar balitanya tidak stunting. Jadi mungkin pencegahannya dari masa remaja, pasien remaja putri, untuk pencegahan anemi, kemudian pada saat dia hamil, kemudian pada saat melahirkan, kemudian memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan secara rutin datang ke posyandu untuk memantau berat badan maupun tinggi badan dan status gizinya.
7: Menurut Dr. Dewe Putu Mertesuteje, posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin, kondisi gizi anak dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program kesehatan di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan angka stunting dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang dilakukan selama ini. Meski demikian, berbagai pihak diharapkan tetap berkolaborasi agar kualitas kesehatan anak dapat terus ditingkatkan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Berita selanjutnya, di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata global, Bali didorong mengembangkan pariwisata berbasis indikasi geografis guna mengangkat nilai ekonomi sekaligus melindungi produk-produk khas Pulau Dewata yang tidak dimiliki daerah lain.
8: UMKM di sini kita dorong kalau dia...
9: Pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Yasona menilai penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
8: Termasuk IG sebagai IG tourism dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, itu yang kita sampaikan di sini. Di samping tentu UMKM di sini kita dorong kalau dia punya merek, kalau dia punya ciptaan, kreasi-kreasi yang perlu, buku, tarian, patung-patung dan lain-lain. ya, kita dorong mendaftar.
9: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali menyebut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan. Ketua Dekranasda Provinsi Bali Putri Koster mengatakan, Bali memiliki banyak potensi UMKM dan IKM berbasis indikasi geografi yang menjadi identitas daerah. Salah satu di antaranya adalah tenun geringsing yang berasal dari Desa Tenganan Karangasem yang memiliki keunikan teknik pembuatan dan nilai budaya yang sangat tinggi.
10: Itu tenun geringsing, adik, itu kan punya indikasi geografis. Itu jarang di dunia, hanya ada 3. Dan kita Indonesia memiliki itu pun di Bali. Di Balinya pun hanya ada di Tenganan, karena dia double ikat. Faktor kesulitan yang membuat motif itu luar biasa. Nah sekarang motif-motif yang sekitar ada 24 motif geringsing, itu diambil satu persatu dibawa ke tenun endek.
9: Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis. Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis tidak hanya berfungsi melindungi produk lokal dari

0: Nih, penggunaan varietas klon unggul seperti MCC Endol 2 atau Masamba Kakao Klon 2 menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan produktivitas tanaman. Klon tersebut dipilih karena memiliki ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit, serta mampu menghasilkan rata-rata 2,5 hingga 3 ton biji kakao kering per hektar. Selain itu, meningkatnya akses informasi mengenai teknik budidaya, pemangkasan, hingga perawatan tanaman turut mendorong hasil panen yang lebih optimal. Kondisi ini juga diperkuat oleh tingginya harga kakao dunia yang membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani apabila kualitas hasil panen tetap terjaga. Agronomis PT Bali Coklat Jungle Gold Bali Awi Karan kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas kakao tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi budidaya serta penggunaan varietas unggul yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan.
1: Produktivitas kakao di Indonesia dan khususnya di Bali itu mengalami peningkatan. Itu sejalan dengan teknologi dan informasi yang masuk ke petani. Mulai dari varietas klon, mulai dari tata cara penanaman, pemangkasan, sampai pemanenan, itu sudah masuk ke petani sehingga produktivitas dan harga itu sejalan.
0: Lebih lanjut, Awi Karan menambahkan penerapan sistem pembelian langsung dari pabrik kepada petani juga menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi tawar petani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.
1: Karena banyak informasi yang masuk ke saya, itu tengkulak yang sering mempermainkan harga. Jadi harganya sering naik turun sehingga petani tidak bisa menjual atau tidak bisa mendapatkan harga dengan baik.
0: Penerapan teknologi budidaya, penggunaan klon unggul, serta penguatan kemitraan antara petani dan industri diharapkan mampu meningkatkan daya saing kakao Bali di pasar nasional maupun internasional. Keterlibatan generasi muda dalam sektor perkebunan juga menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan produksi kakao di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pendengar, puluhan jemaah haji asal Jemberana akhirnya tiba kembali di tanah air dengan selamat. Setelah menunaikan ibadah haji selama sebulan lebih di tanah suci Mekah, kedatangan puluhan jamaah ini disambut bahagia dan sukacita di Masjid Baitul Muhtarifin Polres Jembrana. Selengkapnya dilaporkan Suardika.
3: Ya, jadi jamaah haji itu semuanya lengkap, berangkat 90, kembali 90.
4: Puluhan jamaah haji asal Jemberana akhirnya tiba kembali di tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji selama sebulan lebih di tanah suci Mekah. Kedatangan puluhan jamaah yang menggunakan bus dari Embarkasi Surabaya ini tiba di Masjid Baitul Muhtarifin Polres Jemberana pada Sabtu kemarin disambut dengan bahagia dan sukacita. Selain keluarga dan saudara, kedatangan rombongan jamaah haji ini juga disambut langsung Wakil Bupati Jemberana Igede Ngurah Patriana Krishna bersama Kapolres Jemberana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jemberana, Haji Muslihin mengatakan, dari total jamaah sebanyak 90 orang, semua dalam keadaan lengkap dan kembali dengan selamat. Dengan rincian 46 laki-laki dan 44 perempuan.
3: Ya, jadi jamaah haji itu semuanya lengkap, berangkat 90, kembali 90. Tapi di titik pisah, ada 3 titik pisah, yaitu di Embarkasi Surabaya itu 11 orang, kemudian di Banyuwangi 7 orang, di Gilimanuk 8 orang, Pak.
4: Kemudian kata dia, yang tiba di titik kumpul di Masjid Polres Jemberana sebanyak 64 orang. Selama 14 hari ke depan, puluhan haji yang baru tiba tersebut akan mendapatkan pengawasan langsung dari tim kesehatan dan pihak kantor Kementerian Haji Jemberana untuk memastikan kondisi kesehatan mereka.
3: Mereka tetap dalam pengawasan tim kesehatan selama 14 hari, Pak.
4: Oh, ya, itu.
3: Untuk karena khawatir ada penyakit-penyakit yang menular, karena kan di sana kan dia mereka kumpul dengan antar bangsa berbagai negara. Nanti kami yang melaporkan ke dinas, ada Google Form-nya nanti kan seperti itu, bahwa keadaan jamaah secara keseluruhan. Kami juga akan memonitor yang di maksudnya di Jawa, di Mojokerto dan di Banyuwangi, itu keadaan-keadaan, dan yang di Gilimanuk juga akan kami tanyakan bagaimana kondisi mereka setelah pulangnya itu seperti itu.
4: Muslihin menambahkan, hingga saat ini daftar calon jamaah haji di Jemberana mencapai lebih dari 2.400 orang dan estimasi keberangkatan berkisar hingga 26 tahun ke depan. Sementara Wakil Bupati Jemberana yang akrab disapa Ipat, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kembalinya seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Ia berharap agar seluruh jamaah mampu mempertahankan nilai-nilai spiritual yang telah

0: didapatkan selama beribadah di Tanah Suci Mekah. IPAT juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh petugas haji, tenaga kesehatan, dan pendamping yang telah mengawal para jamaah dari keberangkatan hingga kepulangannya. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Pupuh dan sastra Bali merupakan warisan budaya yang berisi nilai pendidikan, etika, dan kearifan lokal. Pelestariannya terus dilakukan melalui kesenian tradisional. Salah satunya Taman Penasar sebagai ruang belajar generasi muda.
2: Bagaimana caranya melakukan itu nge, mupuh namanya itu?
3: Seni Taman Penasar tidak hanya berfungsi sebagai pertunjukan tradisional Bali, tetapi juga menjadi sarana pelestarian pupuh dan sastra Bali. Dalam proses pembelajarannya, para peserta tidak hanya berlatih memainkan gamelan, tetapi juga mempelajari tembang tradisional beserta makna yang terkandung di dalamnya. Koordinator Taman Penasar Duta Kabupaten Kelungkung, Iko Mangkede Swastika, mengatakan para pemain tidak hanya dituntut mampu menabuh gamelan, tetapi juga memahami pupuh yang dibawakan serta makna di dalamnya sebelum tampil.
2: Mereka diajarkan dulu bagaimana caranya nembang, bagaimana caranya menerjemahkan yang baik, bagaimana caranya melagukan itu nge, mupuh namanya itu.
3: Menurut Swastika, pembelajaran pupuh dan sastra Bali menjadi bagian penting dalam Taman Penasar karena juga menyampaikan nilai budaya kepada generasi muda. Namun ia mengakui minat generasi muda terhadap kesenian tradisional mulai menurun di tengah perkembangan zaman.
2: Ya, mencari bibit nih agak kendala sekarang karena generasi milenial ini kan tidak semudah itu untuk diajari, karena jiwa dan pikiran mereka mungkin ya sudah lebih modern, walaupun ada ya yang masih mau ikhlas untuk ikut diajak melestarikan budaya dan mau mempelajari apa sih sebenarnya itu Taman Penasar.
3: Swastika berharap keberadaan Taman Penasar terus dijaga dan dipentaskan sebagai upaya pelestarian seni tradisional Bali di kalangan generasi muda. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pendengar, pelaksanaan Wimbakara dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali atau PKB kembali menegaskan perannya sebagai ajang strategis dalam pelestarian dan pengembangan seni tradisi Bali. Hari ini kegiatan PKB diawali dengan Wimbakara di kalangan Ratna Kanda. Lalu, seperti apa situasi di lapangan? Tri Larasati melaporkan dari Art Center Taman Budaya Provinsi Bali. Laras, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih Bu Adi dan juga pendengar dimanapun berada. Pelaksanaan Wimbakara dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali atau PKB kembali menjadi salah satu ruang strategis dalam upaya pelestarian sekaligus pengembangan seni tradisi Bali. Melalui berbagai cabang perlombaan yang melibatkan seniman dari kabupaten dan juga kota se-Bali, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, kemudian regenerasi dan juga penguatan identitas budaya daerah. Suasana PKB hari ini pendengar telah berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, yang mana berlangsung di kalangan Ratna Kanda, yakni Wimbakara atau Lomba Taman Penasar dari Sanggar Seni Manik Astagina, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Duta Kabupaten Jembrana, yang mana hal ini kami juga sudah mewawancarai pembina sanggar, Putu Ardana, yang mana menyebut penampilan yang dibawakan hari ini berjudul Atiwa-Tiwa. Dan secara konseptual, pendengar, Wimbakara ini menjadi instrumen kebudayaan yang tentunya dirancang untuk mendorong keberlanjutan seni tradisi melalui proses kreatif yang terukur. Dengan berbagai materi lomba yang ditampilkan, menuntut peserta nantinya untuk menguasai pakem-pakem tradisional, sekaligus menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang menjadi landasannya. Dan dalam konteks pelestarian budaya, pendengar, Wimbakara ini memiliki peran penting dalam menjaga keberadaan seni tradisi di tengah dinamika sosial dan juga kemajuan teknologi yang semakin pesat dan kompetisi yang berlangsung setiap tahun, menjadi wadah bagi generasi muda untuk mempelajari, memahami, dan juga mengapresiasi warisan budaya luhur secara lebih mendalam. Sejak pantauan kami juga, pengunjung walaupun di hari Senin, terpantau masyarakat antusias untuk menyaksikan Wimbakara. Selain itu juga untuk mengamati dan juga melihat secara langsung produk-produk yang ditampilkan UMKM, juga mencoba beberapa wahana permainan yang secara kreatif digagas oleh masyarakat yang terlibat. Untuk hari ini pendengar, yang mana nantinya setelah para pementasan dari Wimbakara sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah di hari Senin 22 Juni di tahun 2026 ini pukul 15 WITA nantinya tepatnya di kalangan Angsoka akan berlangsung rekasa dana atau perkelaran gamelan inovatif dari Sanggar Seni Gargita Santi Banjar Pacung Desa Sange Kecamatan Abiat Semal di Kabupaten Badung. Kemudian dilanjutkan pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah di area Taman Budaya akan berlangsung usaha atau parade ngelawang dari komunitas seni Sanggar Gendermas Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Duta Kabupaten Gianyar. Dan di waktu yang sama pukul 17 WITA berlokasi di Gedung Kesirarnawa akan berlangsung usaha atau parade pelegongan yang mana pelegongan klasik khas dari Sekegong Panji Gita Semara Banjar Budaga ke Kelurahan Semara Purekau Duta Kabupaten Klungkung gamelan suling Gita Semara Banjar Tengah Desa Pliatan Kecamatan Ugu Duta Kabupaten Gianyar dan berlanjut nantinya di pukul 18.30 waktu Indonesia bagian tengah tepatnya di kalangan Ayodhya akan berlangsung rekasa dana atau pergelaran Ramagong dari Sanggar Seni Nong Nongkling Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Dan terakhir pendengar di pukul 19.30 WITA akan berlangsung usaha atau parade gong kebiar anak-anak di panggung terbuka Arda Chandra. Dari pertama ada seke gong kebiar anak-anak Gita Kumarasanti, Desa Adat Dukuh, Kelurahan Padang Kerta, Kecamatan Karangasem, Duta Kabupaten Karangasem, dan Sanggar Tari dan Tabu Pentas Semarak Lestari, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sebagai pendamping. Sementara untuk cuaca di tempat kan terpantau cerah dimanapun Anda berada, tetap menjaga kesehatan dan keselamatan, dan Anda juga bisa berkunjung nantinya di Pesta Kesenian Bali yang mana akan berlangsung sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, khususnya di malam hari nanti akan masih tetap dibuka sampai nantinya di pagi hari akan dibuka kembali khususnya pameran pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian rekan Wandi dari Taman Budaya Provinsi Bali, Trila Rasati melaporkan. Kita kembali ke studio Pro 1 RRI Denpasar.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan meyakinkan ini membawa samurai biru semakin dekat ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan.
5: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan.
6: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat samurai biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
5: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
6: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
5: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
6: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang samurai biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Densus 88 memprioritaskan pencegahan, deteksi dini, dan literasi digital untuk melindungi generasi muda dari radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Dinkes Buleleng sebut angka stunting terus menurun. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
7: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

24 menit dah pukul 1 siang. Ada Pas Band yang ini lagu yang sangat populer ya, featuring Tere, Pas Band, Kesepian Kita di zaman-zaman saya dulu lah ya. Dan lagu ini menggambarkan bahwa setelah atau melalui berbagai rintangan, ada rasa sakit dan pelu bersama, dan akhirnya manusia itu menyadari bahwa hidup ini gak lebih dari sebuah kepingan yang terasing. Apakah pendengar termasuk bagian dari kepingan terasing? Wah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dengan Wandi di sini dan juga ada Lili di sana yang masih menemani Anda hingga pukul 3 sore nantinya. Masih dengan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda yang kami akan kutip dari rri.co.id. Kita akan hadirkan lagu yang agak sedikit agak-agak berbau-bau sepak bola ya. Karena penyanyinya kali ya. Ada Shakira dengan Whenever, Whenever.

0: Kebakaran termasuk ke dalam salah satu bencana. Kebakaran merupakan bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya tergolong sebagai bencana alam maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran diantaranya petir, gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan, dan lainnya. Sedangkan kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia berasal dari kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, puntung rokok, sabotase, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, dan lainnya. Mitigasi bencana kebakaran di permukiman dapat dilakukan dengan penyediaan alat pemadaman api ringan atau APAR minimal 1 unit per RT sesuai standar sarana penanggulangan kebakaran. Menyediakan karung basah atau alat yang dapat memadamkan api. Pengaktifan dan pemeliharaan fungsi hidran dan sumber air rumah tangga secara berkala. Pembangunan penampungan air hujan sebagai alternatif prasarana pemadaman.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan bea cukai dan seluruh mafia ekspor di bea cukai. Dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, dalam video tersebut tidak ada yang menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan bea cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut, Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran bea cukai oleh Presiden Prabowo. Namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat bea cukai telah banyak perbaikan. Semoga kita terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dari Nanti Degree dengan Because of You. Ini penyanyi atau lagu tahun 90-an ya. Kayaknya tahun 98 ya kalau enggak salah ya. Ada Nick Lacey, ada Drill Lacey, cuma ada juga Jeff Timon, ada Justin Jeffrey ya. Kalau udah lagu-lagu zaman dulu teringat waktu putih abu-abu kali ya. Oke, okay. Nah kalau dengan pesepak bola ini gak mungkin gak lupa, gak ingat dong ya. Gak mungkin lupa dong, ini ada Ronaldinho, wow. Ternyata Ronaldinho itu resmi bergabung dengan Ravenna FC di usia 46 tahun. Ya, legenda sepak bola Brazil, Ronaldinho Gaucho, dikabarkan resmi bergabung dengan klub Serie C Italia, Ravenna FC, dan pada usia 46 tahun ini. Kabarnya ini langsung menjadi sorotan dunia sepak bola karena menandai kembalinya salah satu pemain terbaik dunia ke lingkungan klub profesional. Dan sejumlah laporan media Eropa juga menyebutkan Ronaldinho menandatangani kesepakatan dengan Ravenna FC. Hal ini sebagai bagian dari proyek promosi klub sekaligus pengembangan citra dan brand tim. Meski demikian, pihak Ravenna FC atau klub belum memastikan apakah mantan bintang Barcelona dan AC Milan ini akan kembali bermain secara kompetitif. Dan saat ini peran Ronaldinho disebut lebih difokuskan pada aspek non teknis dan kegiatan promosi klub. Ya, kirain langsung turun ke lapangan ya. Ronaldinho mengaku sangat antusias atas langkah barunya ya, dan warna baru senyuman yang sama katanya. Ia juga menegaskan keinginan untuk tetap menikmati sepak bola dan membawa semangat positif. Ravenna FC dijadwalkan akan memperkenalkan Ronaldinho secara resmi dalam acara khusus dalam waktu dekatnya. Selengkapnya Anda bisa langsung kunjungi rri.co.id. Sekarang waktunya kita beralih ke lagu berikutnya ya. Spesial buat Anda untuk sore hari ini. Ada Nadif buat Anda, saya hadirkan ini sebentar. Tapi sebelum lagu, kita akan dengarkan beberapa yang mau lewat ini.
1: Yan, huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Mungkin ini salah satu lagu yang berkesan buat Anda ya pendengar. Judulnya Bergema Sampai Selamanya, ada Nadif Basalamah. Dan ini menceritakan tentang rasa syukur yang menemukan kenyataan, kenyamanan, keabadian dalam hubungan di tengah dunia yang fana. Aisyah, asik. Kalau bicara dunia berarti bicara cuaca dong ya. Ini dari info BMKG, peringatan dini cuaca wilayah Bali tanggal 22 Juni 2026. Tadi ya mulainya dari jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Ternyata berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang pada pukul 13 lebih dari 10 tadi di Kabupaten Tabanan, terutama di Pupuan dan sekitarnya, dan dapat meluas wilayah ke wilayah Kabupaten Jemberana, Pekutatan, kemudian juga di Slemadeg ya, Slemadeg Timur, Slemadeg Barat, Penebel, kemudian juga Buleleng, terutama di Busung Biu dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah dari perakirawan BMKG Bali. Masih dengan Wandi di sini dan kita masih dengan lagu-lagu dan informasi untuk Anda ya.
1: Dev, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet gak, Bay?
1: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga

0: sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari, atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
4: Lalu gimana dong?
5: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ada Baby Romeo featuring Sandi Sandoro dengan lagu yang siang hari ini cocok ya, kita puterin Wanita. Kembali dari rri.co.id, ada Sinteyong yang sebut Los Angeles bisa jadi kandang kedua Korea Selatan. Wah, gimana ini? Pelatih Persija Jakarta, Sinteyong, juga melihat peluang unik bagi Korea Selatan di Grup A Piala Dunia 2026. Menurut dia, posisi klasemen dapat mempengaruhi keuntungan negara kelahirannya pada fase berikutnya. Mantan pelatih timnas Indonesia itu mengatakan, jika Korea menjadi juara grup, itu belum tentu merupakan skenario terbaik. Oh. Sebaliknya, Shin menegaskan berada di posisi kedua grup justru akan memberikan keuntungan bagi negeri ginseng tersebut. Salah satu cara terbaik adalah bisa mencapai peringkat kedua di grup. Wah, 19 Juni 2026. Dan jika menjadi juara grup, lanjut Korea akan tetap melanjutkan pertandingan di Meksiko. Sedangkan sebagai runner-up grup, tim Tagu Warrior akan melanjutkan pertandingan di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi menurut Shin, hal ini akan memberikan dampak non-teknis yang besar. Dan Shin menilai keberadaan diaspora dapat menciptakan atmosfer berbeda. Dukungan tersebut bisa memberi keuntungan psikologis kepada seluruh pemain. Ada banyak orang Korea di sana, jadi mungkin bisa merasakan bermain seperti rumah nanti di sana, katanya. Dan menurut Shin, faktor atmosfer dapat menjadi modal tambahan. Situasi tersebut bisa membantu tim Korea menjadi lebih percaya diri dan mungkin lolos ke babak 16 besar kalau bertanding di Los Angeles. Dan timnas Korea Selatan harus menerima kekalahan 0-1 dari Meksiko pada match day kedua penyisihan Grup A Piala Dunia 2026, dan pertandingan berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko pada Jumat 19 Juni 2026. Dan hasil ini menempatkan pasukan Taegu Warrior pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 3 poin. Dan hasil dari sekali menang dan sekali kalah, sedangkan Meksiko dengan poin 6 memuncaki klasemen. Tempat ketiga dihuni Republik Ceko dan Afrika Selatan mendiami dasar klasemen. Dan kedua tim ini sama-sama baru mengoleksi 1 poin dari pertandingan. Selengkapnya Anda bisa kunjungi langsung rri.co.id.

0: Bim, mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

dari Agnes Monica mengantarkan kita 46 menit dari pukul 2 siang ya. Dari rri.co.id saya ambil ini Hari Musik Dunia. Google rayakan dengan doodle dangdut di beranda halaman depan. Yeah. Dan Google menampilkan ilustrasi bertema dangdut yaitu kemarin ya. Sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya Indonesia. Dan dangdut dikenal sebagai genre musik populer yang lahir dari perpaduan budaya Melayu, India, dan pengaruh musik barat. Nah, kalau bicara dangdut berarti sudah hafal dong siapa raja dan ratu dangdut Indonesia. Kalau belum tahu, siapa ya? Nggak mungkin Dharma ya. Ada Roma Irama ya, raja dangdutnya. Kemudian juga ada Elvy Sukaesih. Dan itu menjadi ikon penting dalam perkembangan dan kejayaan musik dangdut di Indonesia. Saya ambil dari rri.co.id. Untuk Anda bisa langsung kunjungin ya. Masih dengan Wandi sini menjelang pukul 3 sore ya, masih dengan Lili juga. Kita hadirkan buat Anda ada wayang dengan damai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu single yang hit atau legendaris ya, Fun Section dengan Terpesona. Ini lagu-lagu tahun 96-an. Kalau kita kembali ke sepak bola, nah siapa yang masih bertahan di sekarang? Nah, tim yang masih bertahan dan lolos ke babak 32 besar itu ada Meksiko, ada juga Amerika Serikat dan juga Jerman. Dan tim yang sudah bawa koper untuk pulang itu ada Haiti ya di grup C, kemudian juga ada Turki di grup D, dan juga ada grup F di negaranya ada Tunisia. Dan tim-tim lain yang masih belum disebut, mereka masih berjuang di fase grup dan peluang lolos mereka akan ditentukan pada pertandingan terakhir nantinya. Jangan lupa nanti ya, hari ini ada pertandingan pukul berapa ini ya, Argentina melawan Austria ya, Austria pukul 1 WITA. Why? Kemudian juga ada Prancis melawan Irak. Benar ya, Prancis melawan Irak pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kamu harus barengan ya dengan penyiar kami di sini. Ada nanti malam ada Linda yang akan menemani Anda di Debar dengar bareng ya. Dan untuk Anda, ini sepertinya saya Wandi Aziz dan juga Lili Lintang harus pamit. Kita sudah ada juru kunci kedua yang akan ketiga untuk sesi ketiga untuk sore hari ini yang akan ditemanin oleh Santi Ari ya. Untuk Anda, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa.

0: Cinta ini membunuhku dari The Massive sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini. Ya, wah, baru mulai udah langsung galau ya lagunya ya pendengar ya. Tapi gak apa-apa, nanti akan ada lagu-lagu yang ceria juga nih untuk Anda, supaya hari Anda tetap bahagia nih di Senin sore hari ini. Dan kembali pendengar, di hari ini kita berjumpa lagi di udara tentunya bersama saya Santiari, yang selama 5 jam ke depan akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, nanti juga pada pukul 4 sore kita akan ada dialog ruang UMKM berbicara, yang dengan topik yang menarik juga, dengan narasumber yang kompeten juga pendengar. Jadi jangan kemana-mana, jangan lewatkan juga pendengar, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi bersama Santiari. Kita dengarkan satu pesan-pesan berikut ini. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
1: Lalu gimana dong?
0: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
4: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Turun ke bumi, pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
5: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
6: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
4: Ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga

Ya, 105,2 MHz bersama Santi Ari, pendengar di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda pernah merasa kesepian meskipun cukup banyak menghabiskan waktu untuk melakukan scrolling di medsos nih pendengar? Faktanya mengikuti teknologi bukan berarti harus terus-menerus menatap layar ponsel pendengar. Terkadang semakin aktif kita di dunia maya, semakin sepi juga perasaan kita. Data dari Yale School of Medicine menunjukkan bahwa fenomena loneliness di tengah koneksi ini lonjakan penggunaan aplikasi seringkali berbanding terbalik ke dalam kedalaman hubungan nyata. Seorang partisipan riset merasa kurang terhubung saat penggunaan medianya meningkat tajam. Ia juga mengaku lebih sulit mengelola emosi ketika terlalu lama online. Penelitian ini juga menentang narasi lama yang hanya menyalahkan durasi waktu layar. Masalah sebenarnya ada pada bagian bagaimana media digital menggeser cara kita bereaksi sosial. Dan Christine, PhD, menekankan bahwa pentingnya memahami masalah sekaligus kerugian media digital. Media sosial kita bisa menjadi alat bantu, namun juga bisa menjadi sebuah beban emosional. Karena keterlibatan media digital itu ada di mana-mana. Dan untuk itu pendengar, gunakanlah Hari Media Sosial Indonesia untuk membangun kembali koneksi yang tulus, sapa orang terkasih secara langsung tanpa perantara algoritma yang dingin. Karena bagaimanapun kita terhubung di sosial media, tetap pertemuan secara langsung ya dengan orang lain itu akan jauh lebih bermakna. Nah, itulah pendengar sedikit informasi mengapa terkoneksi di media sosial kita tetap bisa merasa kesepian. Yang saya kutip dari rri.co.id, selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Tadi satu lagu dari Anima dengan Acari Aku sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar ya di sore hari ini. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin baru akan pulang ya dari aktivitas sehari-hari atau dari kerja nih ya, hati-hati di jalan tentunya. Semoga selamat sampai di tujuan dan tentunya masih di Pro 1 bersama Santiari. Pendengar, satu informasi kembali saya sajikan tentunya untuk Anda, khususnya mungkin bagi perempuan ya, yang sering sekali biasanya memiliki masalah ini, yaitu kerontokan pada rambut ya pendengar. Rambut rontok itu merupakan masalah yang umum biasanya dialami oleh banyak orang. Meski kerontokan sekitar 50 hingga 100 helai per hari itu sebenarnya masih tergolong normal, beberapa kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari ini dapat memperparah kondisi tersebut. Dan jika dilakukan terus-menerus, pendengar, kebiasaan ini dapat membuat rambut Anda menjadi lebih tipis, rapuh, dan juga mudah patah. Untuk itu kita harus waspada terhadap 10 kebiasaan ini. Pertama, terlalu sering menggunakan alat penata rambut yang panas ya. Menurut Cleveland Clinic, yang penggunaan catokan dan juga hair dryer dengan suhu yang tinggi secara berlebihan ini dapat merusak batang rambut. Rambut menjadi lebih kering, rapuh, dan juga mudah patah, sehingga terlihat seperti mengalami kerontokan yang lebih banyak. Kedua, terlalu sering mengikat rambut dengan kencang gitu ya, seperti menggunakan kuncir kuda, sanggul, ataupun kepang yang terlalu ketat, pendengar. Yang ketiga, keramas terlalu sering atau juga terlalu jarang. Jadi usahakan waktunya sesuai gitu ya pendengar ya, karena kalau terlalu sering ini dapat menghilangkan minyak alami yang melindungi rambut. Sedangkan kalau Anda terlalu jarang mencuci rambut, ini dapat menyebabkan penumpukan minyak dan juga kotoran pada kulit kepala Anda. Jadi keduanya dapat mempengaruhi kesehatan rambut dan juga kulit kepala. Dan tentunya masih ada lagi beberapa alasan kenapa kebiasaan yang akan memperparah kerontokan rambut Anda yang perlu Anda waspadai. Tapi kita akan mendiskusikannya tentunya setelah lagu berikut ini. Maksudnya pendengar, selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
3: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ya itu dia satu lagu dari Gea, Indrawari dan Dia Malam Kelam ya pendengar. Tapi kalau memang lagi dilukai gitu ya, sangat-sangat dilukai, mungkin akan membuat kita sangat dendam pendengar. Tapi balik lagi, apakah itu baik untuk kita atau tidak ya? Jadi lebih baik mungkin mengikhlaskan walaupun sulit gitu ya pendengar ya. Tapi kalau soal hal ini rasanya gak boleh diikhlaskan sih pendengar. Kalau rambut Anda rontok terus-menerus gitu ya pendengar, seperti tadi kita sedang membahas mengenai beberapa kebiasaan-kebiasaan yang akan memperparah kerontokan rambut Anda. Yang nomor 4 yakni dengan menyisir rambut dengan kasar saat kondisi yang basah. Menyisir rambut secara agresif pendengar, terutama saat rambut masih basah, ini dapat meningkatkan resiko rambut patah. Rambut dalam kondisi basah ini cenderung lebih rentan terhadap kerusakan dibandingkan saat kering. Kemudian juga dengan sering mewarnai ataupun melakukan proses kimia pada rambut. Kemudian juga tidur yang kurang berkualitas, kurang mengonsumsi nutrisi penting, dan juga mengalami stres berkepanjangan, merokok, dan terakhir adalah mengabaikan masalah kulit kepala. Itu dia mendengar beberapa kebiasaan yang bisa memperparah kerontokan rambut Anda. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi ini pendengar ya, mulai dari sisi psikologis gitu ya, gak boleh terlalu stres, kemudian juga bagaimana perawatannya, pencucian rambutnya, kemudian juga menyisir dan lain sebagainya. Dan kerontokan akan terlihat normal dialami, namun jika kerontokan terjadi tiba-tiba disertai dengan kebotakan tertentu, ini maka Anda harus segera konsultasikan kondisi tersebut pada dokter kulit. Pemeriksaan lanjutan akan membantu Anda menemukan penyebab dari kerontokan seperti gangguan hormon, kekurangan nutrisi, atau kondisi medis tertentu. Itu dia mendengar beberapa informasi tentunya mengenai 10 kebiasaan yang memperparah kerontokan rambut yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan kembali satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
5: Tembok, kamu kok kotor sekali?
6: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
5: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
6: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
5: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
6: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
5: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali di sore hari ini kita kembali berjumpa pendengar dalam dialog Ruang UMKM Bicara bersama dengan saya Santi Ari, yang akan memandu dialog ini selama kurang lebih 50 menit hingga nanti pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di sore hari ini dalam dialog Ruang UMKM kita akan berbincang tentunya dengan pelaku UMKM Bali Baluri dengan topik dari Kearifan Bali untuk Kesehatan Indonesia, Kisah Inspiratif Minyak Bali. Dan tentunya pendengar, dialog ini dapat Anda dengarkan melalui saluran kami di RRI Digital, rri.co.id, dan juga kami live streaming di Facebook Pro 1 Denpasar. Kami menantikan tentunya keterlibatan Anda dalam dialog ini dengan memberikan komentar, juga pertanyaan yang bisa menghubungi kami di 089-678-123830 atau berkomentar dalam live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan tanpa berlama-lama lagi pendengar, saya tentunya tidak sendiri dalam dialog ini. Kita sudah kehadiran 3 orang narasumber di studio kami. Mungkin saya izin menyapa satu persatu, dimulai dari Bapak Erhan Ernanta. Selamat sore Bapak.
4: Selamat sore Mbak Ari.
3: Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik?
4: Astungkare,
3: Astungkare, iya benar, Astungkare baik ya. Dan tentunya sudah siap Bapak untuk kita berbincang dalam dialog sore hari ini?
4: Sudah.
3: Oke, sudah siap. Oke, dan di samping Bapak Erhan juga sudah ada Ibu Sang Ayu Putu Hilmawati. Selamat sore Ibu.
5: Selamat sore Mbak.
3: Sore, kabarnya gimana Bu hari ini? Baik ya?
5: baiklah.
3: Baik.
5: Ya, baik-baik saja.
3: Baik dan semangat ya, Bu,
5: amin,
3: ya tentunya ya.
5: Amin.
3: Ya. Oke. Dan sebelahnya lagi nih agak jauhan sedikit ini ada Kak Yanuar Kurniawan. Selamat sore, Kak.
6: Selamat sore, Kak. Halo.
3: Oke, halo. Kabarnya juga gimana nih? Baik ya?
6: Baik, luar biasa.
3: Luar biasa baik, dan ketiga narasumber kita hadir di sini tentunya ingin mendiskusikan dan juga berdialog tentunya pendengar terkait dengan topik dari Kearifan Bali untuk kesehatan Indonesia, kisah inspiratif minyak Bali Baluri gitu ya pendengar. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi sebelum kita ke produknya dari minyak Bali Baluri ini, mungkin saya izin untuk bisa berbincang sedikit nih dengan Bapak Erhan ini selaku founder ataupun pendiri dari UMKM ini. Mungkin boleh cerita Bapak yang melatar belakangi adanya usaha Bali Baluri dan juga terciptanya minyak Bali Baluri ini seperti apa? Mungkin boleh diceritakan Bapak, silakan.
4: Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bari.
3: Ya.
4: Izinkan saya untuk menyampaikan atau menjawab pertanyaan tadi. Lahirnya minyak rempah Baluri berawal dari pengalaman pribadi kami.
3: Okay.
4: Ada masa di mana kami mengalami masa yang tidak mudah. Sejak pandemi COVID-19, selama beberapa tahun kami menghadapi kesulitan ekonomi dan tidak memiliki penghasilan yang stabil.
3: Okay.
4: Nah, di saat yang sama, saya dan istri juga sering mengalami berbagai keluhan seperti nyeri pinggang, nyeri lutut, nyeri sendi, pegal-pegal hingga sulit tidur akibat stres yang berkepanjangan. Dan di masa sulit tersebut, saya mulai berpikir bahwa Indonesia khususnya Bali memiliki kekayaan rempah-rempah yang luar biasa. Berbekal keyakinan itulah, saya mempelajari berbagai tanaman herbal dan rempah tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun oleh leluhur Nusantara, khususnya warisan pengobatan tradisional Bali. Perjalanan penelitian dan pengembangan Baluri bukanlah perjalanan yang instan, Bari. Kami melakukan berbagai uji coba selama bertahun-tahun, mengalami kegagalan, melakukan perbaikan, dan terus belajar memahami karakteristik berbagai rempah untuk menghasilkan minyak yang nyaman digunakan, mudah meresap, memberikan sensasi hangat, serta memiliki aroma yang menenangkan. Dan dari proses panjang itulah lahir minyak rempah Baluri yang memadukan kekayaan rempah Nusantara dengan sentuhan modern sehingga menghasilkan produk yang aman, berkualitas, serta telah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal. Saya kira demikian, Bu Ari.
3: Oke, Bapak, berarti memang lahir dari masa-masa sulit, masa pandemi gitu ya.
4: Sangat betul.
3: Minyak ini kemudian terinspirasi bagaimana kita membuat produk lokal dari rempah-rempah lokal tentunya yang ada di Bali. Dan ini bertahan sampai sekarang gitu ya, berarti dari 2019 sampai dengan sekarang bertahan sudah lama ya. Sudah cukup lama tentunya terkait dengan UMKM Bali Baluri ini gitu. Kemudian terkait dengan minyak ini berarti menjadi produk pertama ya dari Bali Baluri gitu ya Bapak ya?
4: Betul.
3: Oke. Kalau gitu kita berbincang juga nih dengan Ibu Hilma yang ada di sampingnya. Ibu Hilma, kalau boleh cerita di UMKM ini Ibu berperan sebagai apa? Kemudian juga mungkin sama ya yang menurut Ibu yang menjadi hal mengapa minyak Baluri ini menjadi penting kemudian ada di masyarakat seperti apa, boleh Ibu silakan.
7: Iya, peran saya di Bali Baluri ini adalah marketing dan event.
3: Oke.
7: Jadi saya bertanggung jawab untuk ikut event-event di yang diadakan oleh UMKM.
3: Oke.
7: Terutama ya karena kami walaupun mulai 2019 penelitian tapi kami launching baru. Jadi kami butuh branding.
3: Okay.
7: Ya, karena itu saya bertanggung jawab atas event-event. Dan memang tujuan kami seperti tadi Pak Erhan katakan bahwa Bali minyak Baluri ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan menggunakan bahan-bahan produk lokal Bali. Dan okay. rempah-rempah itu kan Indonesia terkenal ya dengan rempah-rempahnya. Jadi kenapa enggak kita angkat dan kita pakai, kita gunakan sehingga sungguh-sungguh bermanfaat buat masyarakat, terutama di Bali ini.
3: Oke, Bu. Tapi kalau kita berbicara sekarang seiring perkembangan zaman, Ibu ya, dan di tengah masyarakat juga banyak ini, Bu, sudah ada produk-produk yang serupa gitu ya, yang mungkin sudah ada di pasaran. Tapi kalau dari Bapak dan mungkin ya, Ibu bisa langsung menambahkan nanti, apa yang membuat memilih untuk menciptakan minyak ini, minyak gosok yang berbasis kearifan lokal di Bali di tengah persaingan mungkin banyak sekali ya, sudah ada minyak-minyak di pasaran gitu ya, ataupun produk-produk terkait dengan kesehatan di pasaran yang sudah lebih dulu gitu. Boleh silakan, Ibu.
7: Oh iya, memang banyak banget ya. Yeah. Sebetulnya banyak sekali ya. Tapi kita nggak berkecil hati karena pasti setiap produk itu memiliki nilai tersendiri, memiliki keunggulan tersendiri. Ya, jadi kita juga bersaing sehat bahwa kita nggak akan kalah. Kita pasti ya, kalau kita berani udah memproduksi berarti kita udah mempelajari, kita udah meneliti bahwa apa nih yang akan kita unggulkan melalui minyak ini. Ada beberapa memang perbedaan keunggulan dari minyak Bali Baluri ini, baik dari sisi rempah maupun bahan dasarnya. Dan kami percaya bahwa masyarakat di Bali cukup arif untuk memilih mana yang cocok ya. Jadi kami gak kecil hati banget gitu loh Mbak ya. Jadi memang kalau dibilang kami mungkin yang paling muda. Ya karena kami baru, tapi tetap saja kami berprinsip yakin ya bahwa dengan rempah-rempah yang diolah sedemikian rupa pasti akan bermanfaat bagi masyarakat. Itu sih.
3: Oke. Ya, karena selalu ada hal istimewa biasanya, betul, yang memang betul lahir dari keresahan hati ya, Ibu ya.
7: Betul. Dan dari seperti tadi Pak Erhan katakan, dari penelitian, dari pengalaman pribadi, coba gagal ya. Tapi satu saat kita pasti mendapatkan formula yang terbaik.
3: Oke, siap Ibu. Kita beralih ke Kak Yanuar dulu nih untuk bisa perkenalan di awal. Kak Yanuar.
6: Yes, gimana?
3: Oke, kalau boleh nanya nih, kayak Yanuar di sini perannya sebagai apa dalam UMKM ini, Pak?
6: Saya di Baluri sebagai personal branding dan juga digital marketing dari Baluri. Jadi sebenarnya apa yang kami lakukan di sini untuk Baluri sendiri, seperti yang tadi Mbak sudah katakan bahwa produk minyak Balur atau minyak gosok di Bali juga sangat banyak gitu ya. Bahkan jangankan minyak Mbak ya, nasi campur aja banyak di Bali gitu kan.
3: Sudah
6: ya.
3: Sudah banyak brandnya,
6: jangankan minyak, nasi campur aja banyak di Bali gitu kan. Tapi yang kami lakukan adalah kami mencoba memposisikan diri bahwa kami sebagai minyak Balur yang siap menjadi teman beraktivitas bagi setiap orang yang mau menggunakannya. Jadi bukan lagi sebagai sebuah manfaat tertentu, tapi kami lebih memposisikan diri bahwa kami siap ada di tasnya setiap orang yang mau pakai, kami siap ada di setiap rumah orang yang mau pakai, kami siap ada di setiap aktivitas. Dari ibu-ibu, dari anak-anak, kemudian dari orang tua, dari orang yang bekerja, kami siap ada sebagai teman beraktivitas.
3: Oke, siap ada sebagai teman beraktivitas.
6: Betul.
3: Nah, Kak Yanuar sebagai personal branding di sini ya, terkait dengan UMKM Bali Baluri ini sendiri. Nah, karena kan Bali Baluri ini juga menjadi salah satu produk yang berasal dari kearifan Bali gitu. Kalau terkait dengan filosofi dan nilai-nilai budaya Bali yang terkandung dalam botol minyak Baluri ini, mungkin bisa jelaskan seperti apa, dari bahannya kah atau dari tagline-tagline yang digunakan nantinya seperti apa?
6: Ya, kami dari botolnya sendiri, kalau misalnya Mbak sudah sempat lihat ya di Instagram kami, dari botolnya sendiri, dari kemasannya sendiri, memang itu kami mengangkat bahwa Bali itu elegan dan juga kaya begitu ya. Jadi rempah dari Bali itu kaya dan elegan. Bahkan di beberapa campaign kami, kami menggunakan model orang-orang Bali. Dan juga memang salah satunya adalah ketika orang Bali kan banyak sekali aktivitas upacaranya Mbak ya. Gitu kan ya. Dan ketika aktivitas upacaranya sangat banyak, sangat panjang, beberapa malah sampai berjalan kaki cukup jauh dan membutuhkan aktivitas fisik yang cukup berat. Nah, kami memposisikan diri bahwa kami siap ada, seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan sampai di dalam aktivitas keagamaan dari orang Bali sendiri. Okay. Nilai-nilai itulah yang kami angkat juga. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Erhans selaku owner, bahwa memang riset yang dilakukan dari berbagai rempah-rempah memang dicari, dibuktikan, mencari satu formula ketika dioleskan minyaknya tidak langsung serta-merta mengganggu penciuman gitu ya. Jadi tidak langsung menyengat, tapi mempunyai efek yang bisa langsung menenangkan, menghangatkan, menenangkan, bahkan lebih dari itu membuat aktivitas bisa dilakukan kembali dengan nyaman.
3: Siap. Tentunya ya sangat sesuai ya dengan kondisi masyarakat saat ini, dan ini menjadi salah satu solusi ya mungkin yang diberikan kepada masyarakat yang tentunya juga tetap mengandung ke nilai kearifan Bali. Dan tentunya pendengar, nanti kita akan semakin dalam membahas terkait dengan produk dari minyak Bali Balur ini, dan juga mungkin juga lebih dalam terkait dengan bagaimana riset dan juga pengalaman pribadi dari Pak Erhan ya terkait dengan penciptaan UMKM Bali Balur ini. Namun pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu pada pesan-pesan berikut ini. Bagi Anda yang ingin tergabung bersama kami, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238330, dan kami juga live di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Dan tentunya Pak Erhan, Ibu Hilma dan juga Kak Yanuar, kita akan jeda terlebih dahulu ya sebelum nanti kita lanjutkan.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia.

0: Aduh, nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu

0: Berdengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada dalam dialog Ruang UMKM Bicara bersama dengan UMKM Bali Baluri ya, dengan tiga orang narasumber saya yang masih di studio tentunya membersamai kita dalam dialog ini. Dan oke, Bapak Ibu, mungkin kita lanjutkan dialog kita di sore hari ini ya. Kita lebih fokus pada minyak dari minyak Bali Baluri ini gitu. Saya ingin bertanya, mungkin siapa saja boleh menjawabnya. Kalau dari minyak Bali Baluri ini sebenarnya itu tadi kan ada Pak Erhan sendiri juga sempat menyinggung ada riset terkait dengan rempah-rempah yang digunakan gitu ya. Kalau boleh tahu untuk minyak ini rempah-rempah yang digunakan itu seperti apa saja, dan jika untuk kesehatan sendiri lebih keunggulannya untuk kesehatan itu memberikan dampak seperti apa nih? Bapak dan Ibu, silakan.
1: Ya baik, mungkin saya akan menjawab. Minyak rempah Baluri ini memang kita memproduksinya khusus dengan teliti ya, dengan akurat ya, tidak sembarangan rempah-rempah yang kami pakai. Segala jenis rempah yang kami pakai kurang lebih ada 47 jenis rempah utama. Dan dibantu dengan puluhan jenis rempah-rempah lainnya untuk mendukung dan menyempurnakan minyak rempah Baluri ini. Dan semua fungsi-fungsinya itu sudah kami teliti semua ya. Di antaranya itu mengandung seperti jahe merah, lengkuas, serai, cengkeh ya, dan ada lain sebagainya. Dan itu semua fungsi-fungsinya khusus untuk menghangatkan tubuh, kemudian membuat tubuh menjadi nyaman, gitu. Dan salah satu fungsi-fungsinya adalah untuk mengatasi ya nyeri-nyeri sendi, nyeri lutut, ya kemudian untuk juga pegal lindu, gitu. Capek-capek, ya badan terasa kurang nyaman. Nah itulah fungsi-fungsi sebagian kecil daripada minyak gosok rempah Baluri ini, Mari.
0: Oh oke, 40 jenis rempah utama, banyak sekali ya, dan juga ada rempah-rempah pendampingnya juga ya. Kalau boleh tahu berarti ini dijadikan sebuah satu produk atau ada varian-varian nih dari minyak Bali Baluri ini sendiri, Pak?
1: Itu satu produk ya, satu varian hanya dua volume. Jadi ada yang 100 ml, kemudian ada yang 60 ml, dan kami sedang memproduksi lagi untuk kemasan kecil ya, 10 mili yang spray dan juga 10 ml yang roll on ya, travel size begitu.
0: Oke, tentunya sesuai ya dengan perkembangan zaman saat ini. Kadang orang juga membawa sesuatu itu pengen yang mini-mini gitu.
1: Betul, Mari.
0: Oke. Kalau misalnya dibandingkan dengan minyak gosok yang sudah ada gitu ya, kita sudah tahu banyak minyak gosok yang sudah ada di pasaran. Kalau keunggulan ataupun keistimewaan nih yang paling membuat minyak Baluri ini berbeda dan lebih istimewa nih, Bapak dan Ibu, mungkin boleh siapa saja menjelaskan, silakan.
2: Iya. Keistimewaannya adalah minyak Bali Baluri ini mudah meresap, lengket, dan aromanya sangat menghangatkan karena bahan dasar kami adalah minyak zaitun premium. Jadi itu yang kami rasa berbeda karena begitu dioleskan, begitu dibalur, enggak lama kemudian sudah tidak berminyak dan tidak lengket, Mbak Ari. Nah sekarang, zaman sekarang orang-orang agak risih ya kalau lengket gitu, kita habis habis membalurkan minyak terus kita mau keluar atau kita mau mau beraktivitas lain itu agak enggak nyaman ya. Jadi Baluri ini sangat nyaman karena begitu

0: dalam beberapa detik aja, satu menit gitu, udah meresap. Okay. Meresap dan langsung tidak lengket. Mm-mm. Itu keunggulan dari kami. Okay. Jadi memang, dan minyak karena berbasis minyak zaitun, tidak menghantar panas, jadi hangat. Okay. Minyak baluri ini tidak panas, tapi hangat.
1: Okay. Beda ya itu ya Ibu?
0: Beda, ya panas dan hangat beda ya. Jadi banyak orang juga yang nggak nyaman kalau panas banget ya.
1: Benar.
0: Apalagi terutama anak-anak, anak muda juga. Aduh kalau panas kan ya.
1: Sangat gimana? Menghindari gitu.
0: Ya. Tapi jangan khawatir. Ada yang bilang kalau nggak panas, apa efeknya berkurang? Nggak, sama sekali nggak. Jadi kami sudah diteliti, sudah diuji coba bahwa walaupun hangat, tapi tetap bermanfaatnya tuh tetap sama. Gitu ya. Jadi efek dari rempah-rempahnya itu tetap bagus. Nah, itu keunggulan kami, Mbak Santi. Okay. Ya.
1: Dan kalau misalnya pun kita tidak ada apa namanya tuh kayak nyeri ataupun apa gitu ya, pegal-pegal gitu, ini tetap bisa dipakai ya, Ibu ya, untuk perawatan jangka lanjut gitu ya.
0: Iya. Mm-mm. Pertama saya tambahkan dikit ya. Kalau minyak zaitun itu kan aman untuk kulit.
1: Aman.
0: Jadi kadangkala orang yang kulitnya sensitif, aduh saya kulit saya sensitif. Yeah. Ini aman banget.
1: Okay.
0: Jadi karena minyak zaitun. Lalu kalau tadi pertanyaannya adalah bisa dipakai selain pegal-pegal, susah tidur. Banyak sekarang orang mengalami susah tidur.
1: Wah, rasanya ini sangat berguna.
0: Iya. Okay. Lalu apa yang harus diminum? Enggak ya. Kita enggak menyarankan diminum, tapi dibalur di belakang ini, di punggung, di leher, sehingga aromanya itu meresap ya, jadi aromanya itu tercium sangat menenangkan sehingga tidurnya lelap.
1: Okay.
0: Dan memang karena rempah-rempah seperti kita keluar dari spa ya, di Bali ini terkenal spa-spa yang berbasis rempah.
1: Ya,
0: nah inilah minyak Bali baluri itu. Jadi selain dia nyeri otot, nyeri sendi, itu adalah fungsi lain yang di luar dari yang orang-orang kadang-kadang pikirkan bahwa oh cuman hanya untuk nyeri otot, nyeri sendi gitu, pegal linu
1: ya. Minyak gosok untuk nyeri-nyeri
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Atau habis pijet ya. Nah, tapi ini enggak.
1: Okay.
0: Kita bisa pakai untuk susah tidur, lalu perut kembung ya. Banyak hal ya, banyak hal yang kami coba dan ternyata bermanfaat banget. Dan testimoni-testimoni dari pelanggan kami juga banyak sekali menyatakan bahwa minyak ini bisa dipakai oleh seluruh keluarga.
1: Seluruh keluarga,
0: iya,
1: jadi berbagai usia bisa?
0: Berbagai usia, kecuali bayi.
1: Okay.
0: Kecuali bayi, siap, ya, siap. Itu.
1: Okay, tapi kalau dari semua manfaat nih gitu, biasanya keluhan ataupun kondisi yang paling sangat terbantu dengan menggunakan minyak baluri ini, kondisi seperti apa nih? Atau keluhan seperti apa nih, Bu?
0: Membantu meredakan nyeri otot. Lalu orang-orang yang berolahraga itu membantu supaya otot-ototnya lemas. Jadi tidak terjadi kejang, Mbak, kejang otot. Ya, okay. Karena kalau orang mau berolahraga, kalau mau pakai minyak baluri ini, dia enggak berminyak. Jadi aman ya. Maksudnya enggak lengket ya. Kena keringat juga enggak lengket begitu. Jadi kami banyak mendapatkan informasi bahwa wah, ini berguna banget gitu ya, untuk dipakai oleh segala usia dan dipakai untuk di berbagai kesempatan. Seperti tadi yang Kak Yan kan bilang, selalu ada di tas, ya. Jadi itu benar-benar bermanfaat gitu ya.
1: Oke, siap. Terima kasih, Ibu. Jadi memang bisa dipakai untuk satu keluarga, bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua ya.
0: Satu untuk semua, Mbak.
1: Satu untuk semua. ada ini nih. Ada tagline barunya nih ya. Oke, siap
2: dan. Beli satu ya.
0: Iya. Belinya banyak, tapi fungsinya satu untuk semua keluarga.
2: Biar enggak rebutan gitu.
1: Iya, benar-benar. Dan semua masalah juga, semua rasa pegal-pegal, sakit dan lain sebagainya, ada banyak manfaat yang ada dalam satu produk.
0: Iya.
1: Jadi semua jadi satu ini,
0: betul,
1: juga ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, siap-siap. Tapi terkait dengan kalau misalnya memastikan kualitas dan juga keamanan, juga konsistensinya nih dari minyak ini dari waktu ke waktu ini seperti apa nih, Bu, untuk memastikan hal itu? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Yanwar atau
2: Pak. Oke, saya jawab ya.
1: Boleh?
2: Jadi ya, sebenarnya tadi owner kami itu cukup merendahkan hati dan dirinya.
1: Okay.
2: Karena sesungguhnya Pak Erhan itu dulu dan juga Ibu sebenarnya juga berkecimpung di dunia spa juga dan di dunia kosmetik sebenarnya ya. Jadi sebenarnya minyak ini kalau tadi sempat menyimak bahwa sudah disiapkan sejak dari masa COVID, tapi baru di launching di akhir tahun yang lalu, bahkan baru diedarkan itu di awal tahun ini sebenarnya.
1: Okay.
2: Nah, itu dengan kata lain memang ada satu ketelitian yang luar biasa, baik dari persiapan isinya, dalamnya gitu ya, dalamnya disiapin banget, tadi sampai akhirnya rempahnya nambah jadi 47 plus ada rempah-rempah khusus lainnya, kemudian sampai memastikan alur produksinya bagaimana, sehingga minyak yang dihasilkan dipastikan bahwa mereka atau minyak-minyaknya bisa dipakai, bisa bermanfaat, dan juga hampir ya, hampir banget tidak ada komplain mengenai minyak ini sendiri.
1: Okay.
2: Itu yang bisa kami ucapkan. Kemudian yang bisa kami sampaikan juga bahwa untuk konsistensi dan juga legalitasnya, memang minyak baluri ini sangat menjaga kualitasnya, dan kami menunda peluncuran sampai benar-benar kami mendapatkan izin dari BPOM dan juga sertifikasi halal.
1: Oke, benar-benar diperhitungkan berarti.
2: Betul,
1: ya,
2: betul. Bahkan sampel pun kami nggak akan sebarkan secara sembarangan, karena kami benar-benar menunggu BPOM dan juga sertifikasi halal.
1: Oke.
2: Seperti itu. Jadi memang penelitiannya, pengembangannya kemarin itu di pertengahan-pertengahan tahun sebelum diluncurkan pun masih ada beberapa improvement, karena memang dari tim kami sendiri berpikir bahwa jangan sampai kami mengeluarkan produk yang manfaatnya setengah-setengah, Mbak. Sehingga akhirnya cukup lama penelitiannya, rempahnya ditambah lagi, improvementnya ditambah lagi, dan jadilah baluri yang seperti sekarang.
1: Oke, siap. Oke. Nah, kalau tadi setelah diluncurkan gitu produk ini, sempat disinggung juga nih sama Ibu Hilma terkait dengan testimoni dari pelanggan. Ada nggak kisah ataupun bagaimana testimoni dari pelanggan yang mungkin yang ingin dibagikan kesan mereka terkait dengan produk ini dan seberapa bermanfaat produk ini bagi mereka? Mungkin boleh diceritakan oleh Ibu Hilma atau Kak Yanwar, silakan siapa?
2: Oke, saya aja ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi kebetulan saya juga pegang sosial medianya, sehingga saya dapat beberapa input dari pelanggan baluri. Beberapa yang kami dapatkan itu kayak perut kembung karena sering naik motor ya, sering naik motor, kemudian mungkin tidak memakai jaket. Perut kembung sampai akhirnya ini ibu dan anak ya, ibu dan anak perutnya kembung, kemudian sampai membuat aktivitas yang enggak nyaman, dan setelah diolesi beberapa saat itu bisa pulih, bisa sehat kembali, bisa pulih. Dan kemudian yang sekarang lagi zaman banget itu rekan-rekan remaja jompo, Mbak.
1: Wah.
2: Iya, ya.
1: Saya sedikit tersinggung ini. Oh enggak.
2: Enggak maksud loh saya. Jadi rekan-rekan remaja jompo yang aktivitasnya memang sangat banyak, istirahatnya sangat kurang,
1: iya,
2: tidurnya
1: benar,
2: sangat
1: benar
2: kurang. Memakai minyak kami, testimoninya adalah ketika dioleskan, kita bisa mikir lagi nih, kita bisa tenang lagi, kita bisa nyaman lagi, kita bisa fresh lagi. Dan satu hal lagi yang membuat kita juga cukup happy, beberapa malah memakai minyak baluri sebagai ganti parfum gitu.
1: Oh.
2: Karena memang dioleskan ada sensasi hangatnya, tapi juga memiliki aroma yang
1: tidak menyengat juga.
2: Betul, bahkan cenderung harum seperti memakai parfum kelas atas gitu.
1: Oke, karena biasanya ini yang menjadi masalah ketika kita memakai minyak gosok, karena takut baunya akan sangat menyengat gitu ya. Apalagi kalau dipakai oleh anak-anak muda gitu, biasanya agak gengsi.
2: Nah,
1: oke,
2: pakailah baluri supaya gengsinya naik.
1: Waduh, ya. Siap. Oke, oke, oke. Tapi terkait dengan yang baik dari launching ini, kemudian juga dari berbagai macam kegiatan yang sudah dilakukan untuk memasarkan gitu ya, ada nggak tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam memperkenalkan si minyak Bali Baluri ini oleh masyarakat ya, Bali ataupun masyarakat Indonesia gitu? Dan kalau dari mungkin kalau dari Kak Yanwar sendiri atau dari Bu Hilmi ini sendiri, gimana sih cara untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi tadinya?
0: Ya, memang tantangan kami hadapi di lapangan ya.
1: Yeah.
0: Terutama ketika kami muncul, karena memang kami baru, kami anak kecil gitu ya, dianggap anak kecil ya kan. Tapi tim kami itu sangat yakin karena kami pakai dulu, kami coba dulu sehingga kami bisa berbicara itu benar-benar kuat. Jadi meyakinkan masyarakat bahwa minyak ini premium. Jadi bahan-bahannya premium, bukan sekedar bahan-bahan biasa ya. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana kami meyakinkan mereka. Dan ketika kami mencoba, karena kalau minyak ini tidak dicoba, maksudnya untuk mengetahui bagaimana meresapnya, bagaimana baunya, itu nggak bisa ya. Karena cuma lihat, oh ya ini minyak gosok, nggak bisa. Jadi kami betul-betul memberi mereka mencoba, mengetes di lengan atau di tangan, sehingga mereka melihat sendiri bahwa, oh ya, begitu cepat meresap, lalu tidak berminyak, tidak lengket, dan berbau. Wow, berbau sangat nyaman, sangat seperti kita keluar dari spa. Ya, jadi benar-benar tantangan kita itu akhirnya membuat kita nggak kecil hati bahwa okay, kita siap bersaing ya di pasaran. Karena memang selama ini kan minyak, namanya minyak seperti Mbak Santi tadi bilang, wah minyak gosok gitu ya, wah seperti orang-orang tua gitu, wah ya kan, seperti waduh kita jadi kayak nenek-nenek dong gitu. Banyak sekali itu kita hadapi. Tapi begitu mereka mencium baunya, begitu mereka merasakan kita oleskan, mereka berubah. Jadi pendapatnya, oh iya ya, kok enak ya, kok asik ya gitu. Jadi itu yang saya hadapi di lapangan ya selama ini. Dan akhirnya bisa meyakinkan mereka bahwa benar-benar kita beda. Ya, bukan kita akan bersaing dengan sehat, tapi kita beda memang.
1: Itu sih, Mbak. Jadi tantangannya di stigma masyarakat lagi.
0: Iya, karena memang kita paling muda ya. Maksudnya kita harus mengakui bahwa yang beredar selama ini di pasaran udah memiliki jangka waktu yang panjang ya. Sementara kita masih baru, tapi enggak apa-apa. Sesuatu seperti sesuatu kemajuan teknologi pun yang masih baru kan harus bersaing gitu. Harus bisa membuktikan bahwa oh ya, kita worth it kok. Kita juga bisa untuk muncul dengan baik ya, untuk diterima oleh masyarakat terutama ya di Bali ini ya.
1: Iya, siap. Apalagi dengan memang produknya sudah di riset gitu ya, dari lama dan juga sudah sangat diperhitungkan.
0: Iya. Okay. Dan kita juga kan udah BPOM, Mbak. Jadi sudah udah aman. BPOM, sertifikat halal. Jadi ya bagi kami cukuplah kita bisa bersaing lah dengan sehat.
1: Cukup yakin. Sangat yakin tentunya. Sangat yakin untuk bisa bersaing. Oke, pendengar, kita akan lanjutkan tentunya dialog ini dalam beberapa menit ke depan. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu dalam beberapa pesan-pesan berikut ini. Dan bagi Anda yang ingin memberikan komentar, bisa memberikan komentar Anda di live Facebook kami di Pro1 RRI Denpasar, atau bisa menghubungi kami di 089-678-123-830. Kita jeda dalam beberapa menit ke depan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Penasaran gak sih asal-usul tropi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi Trophy Jules Rimet. Trophy Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
5: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
6: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
7: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
8: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
5: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu. Dan persatuan.
9: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog ruang UMKM bersama dengan pelaku UMKM Minyak Bali Baluri ya di sini. Dan Bapak Ibu, kita lanjutkan dialog kita di sore hari ini. Oke, tadi kita sudah cukup banyak ya membahas mengenai keunggulan dari Minyak Bali Baluri ini, kemudian juga dampak kesehatan yang bisa dirasakan oleh pemakainya gitu ya. Nah, kemudian saya ingin lebih masuk ya mungkin ke Pak Erhan nih. Pak, menurut Anda sendiri sebagai yang mencetuskan adanya produk Minyak Bali Baluri ini sendiri, menurut Pak Erhan sendiri, Bapak, mengapa masyarakat kita sekarang, itu masyarakat modern ini, kenapa kita perlu kembali untuk mengenal pengobatan tradisional dan kekayaan rempah Nusantara yang diwariskan secara turun-temurun ini, Bapak? Silakan.
12: Ya, baik. Pesan saya, jangan pernah meremehkan kekayaan yang dimiliki bangsa kita sendiri. Ya. Indonesia memiliki budaya, rempah-rempah, dan sumber daya yang luar biasa. Beranilah bermimpi.
1: Okay.
12: Beranilah mencoba. Dan jangan takut gagal.
1: Okay.
12: Kisah Baluri mengajarkan bahwa sesuatu yang besar seringkali lahir dari masa-masa sulit dan berproses yang panjang. Dengan kerja keras, kesabaran, dan ketekunan, tantangan dapat diubah menjadi peluang. Saya kira begitu.
1: Oke, siap Bapak Erhan. Jadi ya, kita tetap walaupun semaju apapun modernitas sekarang ini, tetap kita tidak boleh melupakan apa yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dan juga kekayaan alam Nusantara ini kan sangat banyak gitu ya. Jadi untuk apa tidak dimanfaatkan? Mungkin dari Ibu Hilma ataupun Kak Nuna, ya Nuar bisa menambahkan sih, kenapa masyarakat kita sekarang harus tetap kembali pada pengobatan tradisional.
2: Oke, saya coba tambahkan ya. Jadi memang sebenarnya kan rempah-rempah itu kan identitas asli dari bangsa Indonesia gitu kan,
1: benar
2: ya.
1: Benar sekali.
2: Kalau kita flashback zaman-zaman dulu 1945 sebelum kita merdeka juga, yang dicari di Indonesia adalah rempah-rempah gitu kan. Yang dikejar tuh rempah-rempahnya gitu. Dan jangan salah juga bahwa sebenarnya dari zaman dahulu kala leluhur-leluhur kita tuh juga sudah memformulasikan bagaimana meracik rempah-rempah itu untuk dapat memulihkan tubuh kita. Zaman dulu kan nggak ada ya alat pijat, nggak ada gitu kan ya, nggak ada spa juga belum ada gitu. Yang ada hanyalah rempah-rempah dan bagaimana racikan rempah-rempah itu, serta bagaimana cara menggunakan rempah-rempah itu di tubuh, diformulasikan sehingga menjadi sebuah treatment yang nantinya bisa memulihkan tubuh mereka. Nah, dengan kita menjaga itu, bahkan kita mewariskan juga, kami mewariskan juga budaya Indonesia dalam bentuk rempah-rempahnya, kami jadikan sebagai Bali Baluri. Nah, supaya formula mereka, rempah-rempah yang sudah mereka temukan, kemudian treatment yang mereka sudah buat, itu bisa dinikmati kembali oleh orang-orang modern zaman sekarang. Remaja-remaja jompo itu.
1: Iya, siap. Kalau dari Bu Hilmi sendiri ada tambahan, Bu?
0: Iya, jadi sebetulnya Baluri ini kita ingin membawa ke masyarakat bahwa bukan sekedar minyak gosok ya, bukan sekedar minyak balur, tapi warisan budaya. Warisan budaya bagi generasi, jadi menjadi jembatan antara generasi yang modern dan generasi yang lama. Jadi memang warisan, maksud saya warisan dan generasi yang baru. Jadi kalau sekarang tuh takutnya mudah dilupakan ya oleh remaja-remaja sekarang, oleh kaum Gen Z ini ya. Nah, tapi melalui Baluri mereka mungkin akan ingat kembali bahwa ini loh warisan budaya kita. Jadi jangan sampai justru orang asing yang nanti memburu kita punya kekayaan, kan?
1: Karena kita tidak melihat.
0: Iya, karena kita tidak memanfaatkan. Kita tidak menggali, kita tidak memanfaatkan, dan kita lebih berkiblat ke luar tanpa menyadari bahwa kekayaan bangsa kita luar biasa. Gitu. Jangan sampai nanti dilirik oleh bangsa lain dan menjadi sumber bagi mereka. Jadi biarlah kita, melalui Baluri ini kembali diingatkan bahwa ini bukan hanya bentuk sebagai minyak, bukan, tapi sebagai betul-betul minyak. Warisan budaya
1: betul-betul
0: yang warisan bisa mengangkat budaya kita, bisa memanfaatkan rempah-rempah yang begitu banyak, tanaman yang begitu luas di Nusantara ini, dan bermanfaat, banyak manfaatnya. Makanya kadang-kala kan ada yang bilang buat apotek hidup ya. Nah, itu kan kembali lagi sebetulnya kita memberdayakan apa yang kita punya. Jadi tidak bahan kimia lagi, tapi betul-betul kita memakai rempah-rempah yang menghasilkan sebuah apa ya, membantu memulihkan kesehatan kita. Jadi bukan hanya sekedar tanaman yang enggak berguna gitu. Kita bisa melihat bagaimana begitu kayanya Indonesia, begitu kayanya Nusantara ini memiliki rempah. Jadi baiklah kita memanfaatkan itu. Nah, melalui Baluri ini kita berharap itu akan tercapai.
1: Siap. Dan Baluri juga bukan hanya sebuah produk kesehatan, tapi balik lagi adalah warisan budaya Bali yang harus digaungkan. Nah, untuk menggaungkan itu harus banyak orang yang tahu nih. Salah satunya mungkin di media sosial. Saya ingin nanya nih ke Kak Yanuar tadi terkait dengan media sosial. Kalau dari Bali Baluri ini punya media sosial apa saja nih, Kak?
2: Kami ada di Instagram, kami ada di Facebook, kami ada di TikTok, kami juga ada di berbagai online e-commerce, kami juga ada di Shopee dan Tokopedia.
1: Mungkin boleh, Kak, langsung nama dari sosial media.
2: Tinggal klik aja, cari aja Bali Baluri, pasti akan keluar sih. Cari saja Bali Baluri, pasti akan keluar. Kalau nggak keluar bisa hubungin saya ya. Jadi tinggal dicari saja. Dan satu lagi tadi saya juga hampir kelewatan mau menginfokan bahwa kami tidak pernah anti produk kimia, betul. Karena itulah kami juga tidak anti medis, tidak anti obat. Jadi kami selalu memposisikan diri kami bahwa kami adalah teman beraktivitas, teman untuk membantu setiap orang menjadi pulih kembali. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap harinya setiap tubuh kita perlu diregenerasi ya. Makanya kita perlu tidur seperti itu. Nah, kami pun juga mengambil posisi seperti itu. Ketika mengoleskan beluri, harapannya setiap orang bisa kembali ke maksimalnya. Bisa pulih kembali, bisa menjadi orang yang fresh kembali. Gitu, tapi kami gak anti medis ya Mbak ya. Siap, saya sampaikan. Kalau memang butuh perawatan medis ya silahkan, tidak apa-apa, kami membantu proses pemulihannya.
1: Menjadi salah satu pendamping ya.
2: Betul.
1: Untuk kesehatan kita tentunya. Berarti ini minyak baluri ini bisa didapatkan melalui e-commerce juga?
2: Bisa, bisa, melalui e-commerce, lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Shopee. Itu udah ada semua baluri, ada. Tinggal dicari aja, dimanapun berada juga bisa.
1: Bisa dikirim ke seluruh?
2: Bisa. Ke seluruh Indonesia bisa, bahkan program kami ke depannya, kami sekarang sedang menggodok sebuah program. Kami berharap bahwa nantinya akan banyak sekali teman-teman juga di seluruh Indonesia yang akan bersama-sama untuk mempromosikan beluri sebagai reseller Mbak. Jadi kami akan ada program reseller, akan segera launching program resellernya, sehingga nanti anak-anak muda juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan, plus juga merasakan manfaat dari minyak baluri sendiri.
1: Oke, siap. Berarti kepoin aja ya sosial media. Ditunggu aja. Siap. Oke, kita masih ada waktu 1 menit, mungkin boleh dari Bapak, Ibu dan Kakak di sini satu pesan nih untuk generasi muda ataupun untuk semua masyarakat Indonesia, kenapa sih harus mau mencoba minyak baluri ini sendiri? Boleh, silakan.
12: Baik, terima kasih. Saya percaya bahwa kesehatan, budaya, dan semangat berkarya adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Melalui Bali Baluri, kami ingin menghadirkan manfaat kesehatan sekaligus ikut melestarikan kearifan lokal Bali. Terima kasih kepada RRI Denpasar dan seluruh pendengar. Salam sehat, salam budaya, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.
1: Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Irhan, Ibu Hilmi, dan juga Kak Yanwar yang sudah hadir di sini ya. Kita sudah berbincang selama kurang lebih 50 menit ini. Sudah 16.50 dan tentunya semoga semua yang kita bincangkan di sini dapat bermanfaat untuk pendengar setia Prosatu dan juga seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih Bapak, Ibu, Kakak sudah hadir di studio. Senang sekali dalam perbincangan ini tentunya.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, dan mungkin saya tutup dialog ini dengan selamat sore.
12: Selamat sore.
2: Selamat sore. Selamat sore.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri. Misalnya saat terjadi gempa.
2: Lalu gimana dong?
3: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi.
2: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting. Ya.
3: Selamat sore pendengar, BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan, posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Bank Indonesia BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai pondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Kebijakan yang diambil BI itu kan tentu.
5: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Haryaka Pamungkas mengatakan, setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026 sebagai proyeksi yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia.
1: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar itu juga menjadi hal yang penting untuk kestabilan ekonomi Indonesia. Sehingga ini yang ingin dicapai ya di sekarang ini untuk bisa rupiah bisa lebih stabil lah.
5: Haryo menegaskan, upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Haryo mengatakan BI masih melakukan pemantauan. Disebutkan, dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau lag time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan.
1: Apa dampaknya kemudian nanti responnya seperti apa atau apa, nah itu memang itu kita masih kita perlu lihat dan amati untuk beberapa hari ke depan ya.
5: Haryo menambahkan, berdasarkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya, kinerja perbankan di NTB hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang positif. Pertumbuhan kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga masih berada dalam tren yang baik. Selain itu, hasil berbagai survei yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi masih terjaga.
3: Stasiun Geofisika Denpasar merilis puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa dangkal. Puluhan gempa bumi yang terjadi pada periode minggu kedua bulan Juni ini berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia yang aktif, sesarnya aktif.
6: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 67 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
7: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya pada periode minggu kedua bulan Juni 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 67 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,7 sampai 4,1. BMG ahli pertama Utama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, dari puluhan gempa bumi tersebut didominasi gempa dengan magnitudo kurang dari 3, sebanyak 56 kejadian atau 83% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bermagnitudo 3 sampai kurang dari 5 sejumlah 11 kejadian atau 16% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
6: Kejadian gempa bumi didominasi 56 kejadian gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3 dan 11 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,1.
7: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 76% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian, 16 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 23% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
6: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 16 kejadian.
7: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat sumber terjadinya puluhan gempa bumi dangkal sepanjang periode minggu kedua bulan Juni 2026. Sebanyak 38 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 29 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali dan Lombok yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Karena itu diperlukan sosialisasi dan simulasi untuk menghadapi gempa bumi untuk meminimalisir kerugian material dan korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan, posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin.
2: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewe Putu Mertesuteje, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Menurutnya pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu.
2: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting dari tahun-tahun sebelumnya. Ini karena kita bergerak dari Dinas Kesehatan untuk melakukan promotif ya, kegiatan promotif dan preventif dengan melaksanakan penyuluhan, baik itu dilaksanakan di posyandu maupun di kegiatan-kegiatan, kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus stunting secara dini.
8: Ia menjelaskan upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi bagian penting untuk menekan risiko stunting.
2: Yang paling penting adalah untuk pencegahan bagaimana biar balitanya tidak stunting. Jadi mungkin pencegahannya dari masa remaja, pas remaja putri, untuk pencegahan anemi, kemudian pada saat dia hamil, kemudian pada saat melahirkan, kemudian memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan secara rutin datang ke posyandu untuk memantau berat badan maupun tinggi badan dan status gizinya.
8: Menurut Dr. Dewa Putu Mertesutejo, posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin, kondisi gizi anak dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program kesehatan di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan angka stunting dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang dilakukan selama ini. Meski demikian, berbagai pihak diharapkan tetap berkolaborasi agar kualitas kesehatan anak dapat terus ditingkatkan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemulangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat tahun 2026 resmi tuntas. Sebanyak 5.864 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah kembali ke tanah air. Meski demikian, 4 jemaah masih harus menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.
10: Pemulangan seluruh jamaah haji embarkasi Lombok tahun 2026 telah selesai dilakukan. Kloter terakhir atau kloter 15 tiba di Nusa Tenggara Barat dengan membawa sekitar 365 jemaah dari sejumlah kabupaten dan kota Minggu pagi 21 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan, dengan tibanya kloter terakhir tersebut, seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji NTB telah berakhir. Ia menegaskan, secara umum seluruh proses penyelenggaraan haji 2026 mulai pemberangkatan hingga pemulangan berjalan aman dan lancar.
9: Dengan kedatangan jamaah yang dari kota 15 ini, maka dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang jumlahnya 5.864 ya, yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar visanya. Proses penyelenggaraan sampai tahap fase pemulangan ini semuanya berjalan lancar, semuanya aman, semuanya terkendali, jamaah dapat kita pastikan dengan kesehatan dan insya Allah semua jamaah haji kita mendapat predikat haji dan mabrur.
10: Setelah seluruh jamaah kembali, Kementerian Haji NTB mulai melakukan evaluasi untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya. Salah satu catatan evaluasi adalah perjalanan jamaah asal Pulau Sumbawa menuju embarkasi Lombok yang masih menggunakan jalur darat. Pemerintah ingin mencari solusi agar perjalanan panjang tersebut tidak berdampak pada kondisi fisik jamaah sebelum pemberangkatan.
9: Bagi kami, yang perlu kami evaluasi ini adalah bagaimana jamaah-jamaah haji kita yang khususnya nanti dari Pulau Sumbawa atau dari Kabupaten Bima, apa langkah-langkah strategis kami ke depan sehingga tidak lagi menggunakan kendaraan darat supaya untuk mengurangi ya kondisi fisik jamaah haji kita tiba di embarkasi. Itu sih sesungguhnya yang mungkin menjadi catatan kami agar jamaah haji kita ini betul-betul dipastikan gitu, tidak menurun kesehatannya di dalam perjalanan.
10: Pemerintah berharap evaluasi yang dilakukan dapat memperbaiki pelayanan haji pada tahun berikutnya, sehingga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat hingga kembali ke tanah air.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrane, dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner BBVET Denpasar menunjukkan hasil yang positif.
11: Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner BBVET Denpasar menunjukkan hasil positif pada minggu kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Jembrana, Igusti Ngurah Putu Sugiarte, mengatakan ada 2 sampel otak anjing yang dikirim ke laboratorium BBVET Denpasar, yakni sampel anjing yang menggigit warga di Desa Tukadaya Melaya dan sampel di Desa Tegal Badeng Timur Negara. Berdasarkan hasil tersebut, pihaknya akan segera menggelar vaksinasi emergensi dan dan eliminasi selektif terhadap hewan penular rabies atau HPR yang menyasar lingkungan sekitar lokasi gigitan anjing tersebut.
12: Ya, sudah positif rabies ya. Ada penyisiran, ada pasien yang emergensi dulu, habis sekitaran tinggal banding itu. Kira-kira 1 kilo atau 2 kilo dari kasus itu, nanti kami koordinasi sama desa. Kalau udah desanya siap, nanti ya bersurat. Kami turunkan langsung dengan tim untuk eliminasi di sana.
11: Selain menggelar vaksinasi emergensi, tahapan vaksinasi massal yang tengah berjalan terus dikebut. Hingga saat ini, kata Sugiarte, cakupan vaksinasi HPR di Jembrana sudah mencapai 20% dari total populasi anjing sebanyak 40.400 ekor anjing. Dengan dukungan stok vaksin dari provinsi, Sugiarte menargetkan vaksinasi massal akan rampung pada bulan Juli hingga Agustus mendatang.
12: Kemarin kita hitung 20%. 20% dari populasi anjing yang ada di Jembrana 40.400. Baru kita vaksin 8.000 lebih lah. Saya hitung sisanya lagi 32.000. 32.000 itu kemungkinan di bulan Juli Agustus ini.
11: Diberitakan sebelumnya, 3 warga di Banjar Tangi, Desa Tegal Bandeng Timur, Kecamatan Negara, dilaporkan menjadi korban gigitan seekor anjing yang diduga kuat terjangkit rabies. Mirisnya, 2 dari 3 korban tersebut merupakan anak berumur di bawah 5 tahun atau balita. Anjing ras jantan berwarna coklat berusia sekitar 3 tahun itu terakhir kali menyerang korban bernama Sudikun, 47 tahun, pada Senin malam 15 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WITA. Korban diserang secara mendadak saat menghadiri acara syukuran. Sehari sebelumnya, yakni pada Minggu 14 Juni 2026, anjing yang sama telah menggigit 2 bocah setempat, yaitu Nara 4 tahun dan Husein 5 tahun. Pada Selasa pagi 16 Juni 2026, warga kemudian menemukan hewan itu mati di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kejadian. Mengetahui hal tersebut, para korban langsung melaporkan kejadian ke petugas kesehatan dan bergegas ke puskesmas setempat untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata global, Bali didorong mengembangkan pariwisata berbasis indikasi geografis guna mengangkat nilai ekonomi sekaligus melindungi produk-produk khas Pulau Dewata yang tidak dimiliki daerah lain.
13: UMKM di sini kita dorong kalau di
14: pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk

0: meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
1: Termasuk IG sebagai IG tourism dan juga termasuk di dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini. Di samping tentu UMKM di sini kita dorong kalau dia punya merek, kalau dia punya ciptaan, kreasi-kreasi yang perlu, buku, tarian, patung-patung, dan lain-lain. Ya, kita dorong di daftar.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali menyebut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan. Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Koster, mengatakan, Bali memiliki banyak potensi UMKM dan IKM berbasis indikasi geografi yang menjadi identitas daerah. Salah satu di antaranya adalah tenun geringsing yang berasal dari Desa Tenganan Karangasem yang memiliki keunikan teknik pembuatan dan nilai budaya yang sangat tinggi.
2: Itu tenun geringsing, adik, itu kan punya indikasi geografis. Itu jarang di dunia, hanya ada 3. Dan kita Indonesia memiliki itu pun di Bali. Di Balinya pun hanya ada di Tenganan. Karena dia double ikat. Faktor kesulitan yang membuat motif itu luar biasa. Nah sekarang motif-motif yang sekitar ada 24 motif geringsing, itu diambil satu persatu dibawa ke tenun endek.
0: Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis. Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis tidak hanya berfungsi melindungi produk lokal dari klaim pihak lain, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi perajin dan pelaku usaha. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Ancaman enceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemulihan ekosistem danau agar fungsi sumber daya air dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
4: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena sebenarnya yang dibutuhkan.
5: Hamparan enceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan menjadi ancaman bagi kelestarian danau di kawasan Bali Utara tersebut. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemeliharaan badan air agar fungsi ekologis Danau Buyan tetap terjaga. Pembersihan gulma di Danau Buyan sebenarnya bukan kegiatan baru. Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida secara rutin melakukan perawatan badan air, namun luasnya area yang ditumbuhi enceng gondok membuat proses penanganan membutuhkan waktu dan dukungan banyak pihak. Kepala BPS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, kendala dalam pembersihan bukan hanya mengangkat gulma dari danau, tetapi juga proses pengangkutan dan pembuangan tanaman yang telah dibersihkan. Karena itu keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan.
4: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Karena sebenarnya yang dibutuhkan pada saat itu adalah ketika ada pasukan atau ada personil di darat untuk bisa mengangkut dan membuang gulma tanaman-tanaman. Tugas kami memang adalah melakukan perawatan-perawatan untuk badan air sehingga tetap terjaga badan airnya ini.
5: Ia mengapresiasi kegiatan pembersihan yang dilakukan secara bersama-sama karena dinilai mampu mempercepat pemulihan kondisi Danau Buyan. Menurutnya persoalan enceng gondok tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dan komitmen bersama.
4: Dengan kegiatan ini sangat baik sekali dan kami sangat apresiasi sekali sehingga akan mempercepat proses pembersihan gulma yang ada di Danau Buyan ini. Dan memang tetap ke depannya tetap kita akan melakukan pemeliharaan untuk badan air di Danau Buyan ini bekerja sama dengan BKSDA.
5: Gunawan menjelaskan keberadaan enceng gondok dalam jumlah besar berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi sumber daya air. Selain dapat mempengaruhi habitat alami di danau, pertumbuhan gulma yang tidak terkendali juga berdampak pada upaya konservasi dan pemanfaatan air oleh masyarakat. Menurut dia, pemulihan kondisi Danau Buyan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Air danau dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, sementara kelestarian lingkungan di kawasan danau juga tetap terjaga untuk mendukung kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. BWS Bali Penida berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan beberapa waktu lalu dapat terus dipertahankan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, ancaman enceng gondok di Danau Buyan diharapkan dapat dikendalikan sehingga fungsi danau sebagai kawasan konservasi dan sumber kehidupan masyarakat tetap terpelihara. reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.

0: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan meyakinkan ini membawa samurai biru semakin dekat ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan.
2: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
3: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat samurai biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
2: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
3: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
2: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
3: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang samurai biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan posyandu serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Oke, itu dia satu lagu dari Pastu Fit, Prilly Latuconsina, itu aku dulu. Memang ya pendengar, kalau misalnya masa lalu gitu ya, hal-hal yang udah berlalu memang harusnya dilupakan dan kita harus tetap maju nih, melangkah ke depan, menyambut hal-hal yang baik gitu yang ada di depan. Dan tentunya pendengar, satu informasi saya sajikan untuk Anda di sore hari ini mengenai 281 atlet ramaikan kejuaraan Provinsi Catur Bali 2026 di Klungkung. Bupati Klungkung Imade Satria resmi membuka kejuaraan Provinsi Catur Bali 2026 di Balai Pesamuan Kerti Widya Mandala SMA Pariwisata Saraswati Semarapura pada Minggu 21 Juni 2026. Kejuaraan yang berlangsung hingga 23 Juni ini diikuti 281 atlet muda dari 8 kabupaten dan kota di Bali. Bupati Satria menegaskan catur bukan sekadar permainan, tapi sarana membentuk kecerdasan, kesabaran, kedisiplinan, serta karakter generasi muda. Ia berharap kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus menjaring bibit unggul yang mampu berprestasi di tingkat nasional. Ketua Panitia I Gusti Ngurah Martika menyampaikan bahwa peserta terdiri dari 184 atlet putra dan 97 atlet putri. Seluruh pertandingan dipimpin 19 wasit bersertifikat nasional dan mempertandingkan kategori senior serta junior usia 7 hingga 19 tahun. Ketua Pengprov Percasi Bali, I Nyoman Parta, mengapresiasi komitmen Klungkung dalam mengembangkan olahraga catur. Menurutnya, catur mampu melatih kemampuan berpikir strategis dan membentuk generasi yang tangguh menghadapi tantangan. Itu dia pendengar, sedikit informasi untuk Anda tentunya, dan kita akan lanjutkan sore hari ini dengan satu lagu dari Elo dengan judul Gadisku. Selamat mendengarkan.
1: Well, that's all this girl.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

teki teperadiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kare pasir ranggelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perajian.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Denpasar sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Oke, itu dia satu lagu dari Dikta Wicaksono dengan judul Setia Pendengar. Dan wah, kalau dari pantauan dari Studio Pro 1, ini langit udah malam ya. Udah gelap tentunya bagi Anda yang masih berkendara di luar, di jalan gitu ya. Hati-hati, tentunya semoga selamat sampai di tujuan. Hati-hati dalam berkendara, pastikan kelengkapan kendaraan Anda juga. Dan kondisinya dipastikan dalam keadaan yang baik ya pendengarnya. Dan kalau udah mulai malam, ini biasanya sudah waktunya nih untuk mempersiapkan makan malam. Karena udah mau waktunya makan malam ya, biasanya jam segini. Dan tentunya pastikan juga pendengar, makanan yang Anda konsumsi tentunya akan memberikan efek yang baik bagi tubuh Anda. Karena pendengar tahu kan Anda bahwa ternyata pola makan yang tepat itu terbukti bisa mampu memperlambat penuaan sel otak Anda. Jadi juga bisa menjaga kesehatan otak sejak muda dengan pola makan yang tepat gitu ya. Dan sebuah penelitian ini terbaru menunjukkan hasil yang sangat luar biasa pendengar, dengan diet mind yang terbukti efektif menurunkan resiko penurunan kognitif pada manusia. Riset ini dipublikasikan secara resmi dalam jurnal ilmiah neurologi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa manfaat perlindungan ini sangat kuat pada wanita. Penelitian berskala besar ini melibatkan total 14.145 orang peserta. Seluruh partisipan memiliki rata-rata usia sekitar 64 tahun. Para ahli memantau perkembangan kesehatan peserta selama 10 tahun penuh. Tim peneliti mengamati hubungan antara menu makanan dan juga fungsi memori. Hasilnya pendengar, wanita yang patuh dengan diet mind ini memiliki memori yang lebih tajam. Uniknya, efek pelindung ini justru tidak ditemukan pada pria. Robbie Berman menulis laporan menarik ini untuk laman Medical News Today. Tulisan tersebut mengupas tuntas mengenai rahasia nutrisi pelindung sel saraf. Diet mind ini mengkombinasikan dua pola makan sehat yang populer, yakni pola tersebut adalah diet Mediterania dan juga diet DASH. Dan metode ini juga fokus pada makanan yang berserat dan juga kaya akan antioksidan. Jadi Anda disarankan untuk memperbanyak konsumsi sayuran hijau dan juga beri-berian. Kandungan flavonoid dalam beri ini ampuh menangkal radikal bebas. Zat aktif tersebut juga bisa melindungi jaringan otak dari kerusakan jangka panjang. Jadi untuk makan sendiri nggak salah-salah nih pendengar, karena kalau pola makannya tepat itu justru bisa mempertajam fungsi otak kita, khususnya pada wanita pendengar. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Republik dengan judul Aku Tetap Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lazimnya orang memahami bahwa biasanya fisiklah yang perlu didetoksifikasi dari polusi, racun, dan zat-zat berbahaya lainnya dari lingkungan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa emosi kita pun penuh sesak dengan toksin yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari. Bagaimana cara mendetoks emosi? Pertanyaan yang menarik. Louis Smart, DA, seorang konselor holistik dan stress management consultant, mengatakan, sepanjang perjalanan hidup manusia, kita sering menyimpan emosi-emosi yang tidak menyenangkan, seperti kemarahan, dendam, duka, dan rasa takut. Ternyata, emosi-emosi negatif itu bisa menghalangi kita dalam mencapai tujuan hidup yang hendak kita capai, kesuksesan, dan tentu saja kebahagiaan. Bisa jadi kita merasa telah berhasil mengusir rasa-rasa yang negatif itu, tetapi nyatanya tanpa disadari, kita hanya memasukkan memori yang tidak nyaman itu jauh ke alam bawah sadar kita, bukan menghilangkan. Yang kita sebut sebagai meredam emosi, sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah, begitu kata para pakar. Senyampang Rani Anggraini Dewi, seorang konsultan kesehatan menambahkan, emosi-emosi negatif yang ditekan itu akhirnya akan mendominasi emosi positif kita dan memunculkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif. Yang juga harus diwaspadai adalah gangguan emosi kita bisa menular ke orang lain. Dan emosi itu punya kekuatan yang mempengaruhi orang dan lingkungannya serta berdampak pada perilaku orang, baik secara positif maupun negatif, kata Rani. Perilaku agresif, fitnah, dan membicarakan sisi negatif orang lain di belakang adalah bentuk-bentuk emosi negatif yang bisa ditularkan ke orang lain. Ketika kita menyiarkan emosi negatif, kita bisa meracuni orang lain. Jika seorang pemimpin memiliki gangguan emosi, mungkin ia akan menggunakan kata-kata yang tidak santun, kasar, dan menyakitkan saat berbicara dengan karyawannya. Akibatnya, karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan akhirnya ikut-ikutan menjadi agresif juga.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
6: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Masih di 105,2 MHz bersama Santia Riperenggar. Tadi kita sudah membahas ya mengenai diet yang berhasil ini untuk menjaga otak manusia, khususnya perempuan gitu. Sekarang kita akan membahas mengenai cabai dan juga paprika. Dan mungkin pendengar kalau berbicara mengenai makanan yang memberikan sensasi pedas gitu ya, apakah Anda lebih suka cabai atau paprika nih pendengar? Karena dalam dunia kuliner, cabai dan paprika ini menempati posisi yang sangat populer, namun fungsinya bertolak ke belakangnya, berbeda gitu ya. Di Indonesia, cabai adalah rajanya bumbu dapur yang diburu karena sengatan pedasnya yang khas. Sementara paprika ini seringkali hadir di restoran atau hidangan modern sebagai pelengkap masakan dengan tampilan yang cantik dan berwarna-warni. Meski terlihat sangat berbeda nih dari segi bentuk, kemudian juga rasa, kedua bahan pangan ini ternyata memiliki ikatan kerabatan yang sangat erat. Berdasarkan data dari tanaman dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ada beberapa persamaan mendasar antara cabai dan juga paprika ini. Yang pertama terkait dengan satu garis keturunan. Cabai dan paprika ini berasal dari keluarga tanaman yang sama. Kemudian juga kaya akan vitamin C, kandungan senyawa karotenoid, dan juga memiliki karakteristik budidaya yang sama. Menurut panduan teknis budidaya hortikultural dari Kementerian Pertanian RI, kedua tanaman ini memiliki karakter agrikultur yang sama. Mereka tumbuh subur di wilayah beriklim tropis atau hangat, membutuhkan paparan sinar matahari yang cukup, serta memiliki struktur pohon dan juga morfologi daun yang hampir tidak bisa dibedakan saat masih muda ya. Tapi di balik persamaannya secara genetik juga, ada karakter yang membuat keduanya juga tampil kontras nih di meja makan. Yang pertama adanya zat kapsaisin dan juga tingkat kepedasan. Cabai memiliki gen aktif yang memproduksi kapsaisin atau capsaisin dalam jumlah yang tinggi, terutama di bagian plasenta tempat bijinya menempel. Sedangkan paprika sendiri mengalami mutasi genetik alami yang membuat tanaman ini kehilangan kemampuan memproduksi kapsaisin sendiri. Kemudian juga terkait dengan struktur fisik dan karakteristik daging. Kalau cabai ini umumnya ramping, memanjang, dan juga kecil runcing. Tapi kalau paprika ini bentuknya umumnya bulat besar, menyerupai lonceng. Dagingnya juga sangat tebal, renyah, dan juga mengandung air yang tinggi. Kalau dalam perannya dunia kuliner, cabainya jelas ya, fungsinya murni sebagai penambah rasa pedas, pembangkit selera makan juga. Tapi kalau paprika ini sering difungsikan sebagai sayuran utama dalam hidangan karena ukurannya yang besar. Selain itu juga memberi teksturnya, paprika dibagai sebagai dekorasi dalam hidangan karena warnanya warna-warni, itu ada hijau, kuning, jingga, dan juga merah. Itulah mendengar beberapa informasi tentunya mengenai persamaan dan juga perbedaan antara cabai dan juga paprika. Yang saya kutip dari rri.co.id, selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Ayushita dengan judul Salah. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar lansir dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar. Beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Hasil faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Oke, itu dia satu lagu dari Delia dengan judul Berharap Tak Berpisah ya. Tapi kalau emang jalannya berpisah sih akan berpisah sih pendengar ya. Tapi ya udahlah, ikhlasin aja gitu ya pendengarnya dan terus maju karena hidup terus berjalan ini pendengar. Tapi kalau berharap untuk sukses itu harus sih kayaknya pendengar ya, karena siapa sih yang enggak ingin sukses dalam hidupnya. Tapi kalau sukses itu biasanya seringkali ya memicu reaksi negatif nih sayangnya, yang dikenal dengan adanya tahu poppy syndrome di sekitar kita. Fenomena ini membuat orang lain akan berusaha menjatuhkan Anda karena merasa terancam oleh pencapaian yang Anda buat. Istilah ini merujuk pada kebiasaan buruk masyarakat pendengar dalam mengkritik atau merendahkan seseorang yang sangat menonjol. Sangat penting bagi Anda untuk memahami bahwa masalah ini terletak pada mereka, bukan Anda ya. Seperti dijelaskan dalam laman Very Well Mind, perilaku ini sering berakar dari rasa iri atau ketidakamanan. Orang yang merendahkan Anda sebenarnya merasa tidak mampu mencapai level yang Anda raih saat ini. Strategi terbaik adalah dengan tetap fokus pada target Anda tanpa mempedulikan opini negatif yang tidak membangun. Anda tidak perlu meminta maaf atas setiap usaha keras yang membawa Anda ke puncak kesuksesan. Tetaplah berinteraksi dengan komunitas yang mendukung pertumbuhan dan juga meraih rayakan kemenangan bersama secara positif, karena lingkungan yang sehat ini akan membantu Anda dalam menjaga kesehatan mental dan juga produktivitas harian ya. Dan terkait dengan kritikan, tanggapi setiap kritikan dengan tenang. Tidak perlu terlibat dalam perdebatan yang hanya menguras energi. Fokuskan diri Anda pada pengembangan kualitas diri, bukan pada upaya untuk meyakinkan orang lain tentang kemampuan Anda. Dan jadilah keberhasilan Anda ini sebagai inspirasi bagi orang lain yang ingin belajar mencapai impian mereka. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengkritik Anda ketika Anda ada dalam puncak kesuksesan, hadapi dengan cara yang elegan dan juga tenang pendengar. Itulah informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Nicole Scherzinger dengan judul Baby Love. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut, seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
4: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
5: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
6: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
5: Pa.
6: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
7: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih?
5: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

WCD 105,2 LPKHz bersama Santiari di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1, tentunya masih ya bersama saya Santiari hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda. Pendengar, apakah Anda salah satu orang yang suka meminum jamu atau loloh khas Bali ini? Nah, di tengah maraknya minuman kekinian dan berbagai minuman berbahan impor, loloh Bali ini justru kembali menarik perhatian generasi muda. Loloh merupakan minuman tradisional yang menawarkan cita rasa khas dan juga memiliki nilai kearifan lokal yang kuat. Loloh merupakan minuman herbal khas Bali yang dibuat dari bahan alami seperti dedaunan herbal. Ramuan ini memiliki kombinasi rasa yang unik seperti asam, manis, asin, dan sedikit pedas. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai campuran daun, akar, buah, bunga, atau rempah-rempah di dalamnya. Dan melansir dari sciencedirect.com, penelitian etnobotani mencatat bahwa masyarakat Bali menunjukkan sedikitnya menggunakan sedikitnya 51 jenis tanaman dalam berbagai racikan loloh yang diwariskan secara turun-temurun. Dan secara tradisional, pendengar, loloh ini dikonsumsi untuk membantu menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai keluhan ringan. Terdapat berbagai jenis loloh yang dikenal masyarakat Bali. Loloh yang cukup populer antaranya adalah loloh cem-cem dari Kabupaten Karangasem, loloh daun tibah, loloh kunyit, loloh daun sirih, hingga loloh telang sereh. Setiap jenis ini memiliki cita rasa dan juga karakteristik yang berbeda-beda ya, tergantung bahan utama yang digunakan. Ada yang terasa segar, sedikit asam, manis, hingga memiliki sensasi pahit yang khas dari tanaman herbal tertentu. Nah, meningkatnya minat generasi muda terhadap loloh ini tidak lepas dari tren gaya hidup sehat yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir ini. Banyak anak muda yang mulai mencari alternatif minuman yang dianggap lebih alami dibandingkan dengan minuman-minuman yang tinggi gula. Selain faktor kesehatan, kebangkitan loloh ini juga didorong oleh meningkatnya apresiasi terhadap produk lokal nih generasi muda yang kini semakin bangga mengonsumsi dan mempromosikan warisan kuliner daerahnya sendiri. Wah, kita patut berbangga ya pendengarnya bahwa warisan budaya sendiri ini salah satunya dengan minuman loloh ini kembali bangkit di era modern saat ini, dan semoga terus berkembang ya, semakin banyak orang yang suka meminum minuman-minuman herbal yang bermanfaat seperti ini. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id pendengar, dan selanjutnya kita dengarkan satu lagu dari The Lattice dengan judul Bila. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
4: Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
5: Ini batik, ya si Palembang.
6: Cakep.
5: Duhai, si adik ini cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih? Gak sopan banget.
5: Kalau marah, sama cantik. Oi.
8: Doni.
5: Bu Nurul.
8: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
8: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
8: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Ya, masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Wah, gak terasa ya, sudah pukul 19.51 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya saya Santiari sudah waktunya untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah membersamai saya tentunya selama kurang lebih 5 jam dari tadi pukul 3 sore dan sekarang akan merapat ke pukul 8 malam. Semoga semua informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat tentunya untuk Anda pendengar. Dan setelah saya juga sudah bersedia di sini rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani malam Anda di Senandung Malam di hari ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Noah dengan judul Badai Pasti Berlalu akan segera mengudara untuk Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tusum Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: dengan hal ini kami sudah ada lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini mulanya sekitar 26 hingga 34 triliun rupiah. Dimulis dan diselesaikan sekitar 24 triliun anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 18,24 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250 ribu ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta subsidi.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Phil dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUG 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di TUSI Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
19: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
18: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.000

0: bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

masih siarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar Puna Pegatra, semoga baik-baik aja ya, cik becik pokoknya ya. Dan malam ini dalam rangkaian Denpasar malam ini bersama saya Dharma Chandra ya, dan juga operator Febri Tanto nanti akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja nanti di malam nanti seperti biasa ada senandung malam ya, yang nanti mau request lagu atau salam-salam boleh di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Tapi nanti sebelum kita masuk senandung malam, kita nanti akan dengar terlebih dahulu ada mimbar agama Islam dengan judul Dampak Negatif Judi Online pada Diri dan Keluarga. Ini dibawakan oleh Ibu Afifah. Lalu nanti ada Sandiwara Radio dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Ini persembahan dari RRI Sintang ya. Nanti paling kurang lebih jam ya, paling kurang lebih jam 9 lebih 10 atau 15 ya. Nanti kita akan kembali di Denpasar malam ini untuk masuk dalam rangkaian Senandung Malam. Ya, nanti mau request boleh di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Nanti saya tunggu ya yang mau request, mau salam-salam boleh sekali ya. Dan juga sambil menemani ruang dengar Anda, mungkin yang sudah di rumah, dalam perjalanan juga, mungkin ketika habis bekerja gitu ya. Tenang, saya akan menemani sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa min tabi'um bisanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shodiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, segala puji dan puja yang kita terima pada hakikatnya ini semua adalah milik Allah. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita kembalikan seluruh segala pujian tersebut kepada milik pemilik asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Solawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini dengan begitu gigih dan totalitas sebagai bentuk ketakwaan kita kepada perintah Allah SWT. Begitu juga dengan kita, agar kualitas takwaan semakin meningkat, maka sudah sepantasnya kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesungguhan. Meskipun terasa berat, namun buahnya akan kita nikmati kelak pada hari kiamat. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, pada prinsipnya ketakwaan ini tidak hanya diimplementasikan, diwujudkan dalam bentuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, namun ketakwaan ini bisa saja berupa tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, atau bahkan sekedar mengingat atau menjauhi yang segala hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dari ekspresi bentuk takwa kita. Hanya saja ujian dari sikap takwa ini banyak sekali modelnya, khususnya ketika kita sedang sendirian atau menyepi dari khalayak ramai. Dalam budaya sufi ada adagium atau pepatah yang kurang lebih, hakikat ketakwaan seseorang bukan ketika ia beribadah di tempat terbuka, melainkan saat menyendiri di tempat sepi. Jika ia merupakan orang yang bertakwa sejati, maka akan tetap istiqomah bertakwa meskipun sedang sendirian. Begitu juga sebaliknya. Dalam konteks kita hari ini, ujian ketakwaan kita tatkala sedang menyepi dari segala macam keramaian adalah seperti saat kita sedang bermain di media sosial. Bila kita termasuk orang yang bertakwa sejati, maka kita tidak akan melihat dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Namun sebaliknya, bila kita hanya bertakwa di tempat keramaian, di tempat khalayak yang ramai, maka saat menyendiri di kamar atau di tempat sepi lainnya, kita akan melanggar aturan-aturan Allah dan para Rasulnya. Begitu juga saat kita berselancar di internet. Bila memang kita menjadi orang yang bertakwa dengan konsisten, kita akan menghindari untuk membuka website atau situs yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Namun, bila tidak, terlebih saat tidak terlihat adanya orang lain di sekitar kita, dengan mudahnya kita akan membuka berbagai macam website yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, di antara aktivitas yang harus dihindari ketika kita sedang bermain internet saat ini adalah
yang lagi tren saat ini, yaitu judi online, di mana ini merupakan model perjudian yang terjadi pada masa saat-saat ini. Judi online ini merupakan perbuatan yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan internet. Disinilah ujian ketakwaan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin pada masa sekarang, khususnya ketika kita sendirian atau mungkin bersama circle kita saat bersama di sebuah tempat. Terlebih bila kita mengingat sebuah berita yang merilis beberapa daftar artis atau influencer yang turut mempromosikan situs judi online ini yang lagi ramai, sehingga tidak sedikit dari para penggemar artis tersebut membuka dan memainkan permainan, melakukan permainan di dalam situs yang dipromosikan tersebut. Tentu saja apapun model judinya, baik yang bersifat tradisional cara memainkannya maupun yang sudah modern, baik itu yang offline maupun online, selama itu sama dan sesuai dengan yang namanya kriteria judi, maka perbuatan tersebut haram hukumnya. Keharaman judi ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Demikian terjemahan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Di dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, Allah mengharamkan tentang segala macam bentuk perjudian, di mana ayat pertama tadi merupakan penegasan kepada kita semua tentang keharaman judi. Ayat yang mutlak hukumnya tentang keharaman judi ini menunjukkan bahwa seluruh bentuk perjudian itu haram hukumnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai orang beriman menjauhi perbuatan terlarang ini. Menjauhi judi bukan hanya semata-mata mentaati aturan agama. Lebih dari itu, adanya dampak negatif, adanya dampak yang tidak baik dari perbuatan ini yang harus kita hindari. Pada umumnya, orang yang bermain judi akan merugikan diri sendiri dalam dua aspek, yaitu baik aspek finansial, keuangan, maupun secara psikis. Terlebih dalam kasus judi online yang seringkali membuat terlena dan ketagihan para penggunanya. Sebab dari saking mudahnya diakses, judi online dapat dilakukan dalam kondisi apapun. Penggunanya tinggal mengisi ulang nominal ke dalam website yang sudah tertera di layar handphone, kemudian memainkannya dengan sembari menunggu keberuntungan berpihak kepadanya. Hanya saja, sebagaimana dikatakan oleh mantan admin judi online yang sekarang menjadi juru dakwah, menyampaikan keberuntungan permainan itu hanya di awal-awal saja. Pada tahap berikutnya, yang menggunakan nominal yang cukup besar, presentasi keberuntungannya sangatlah minim. Namun karena sebelum-sebelumnya merasa sering menang, pelaku judi online tersebut masih penasaran sehingga secara terus-menerus bermain dengan harapan keberuntungan itu kembali lagi sebagaimana
keberuntungan sebelum-sebelumnya. Pada tahap inilah, secara keuangan, secara finansial yang menjadi miliknya otomatis akan terkuras. Dan pada saat yang bersamaan, karena selalu kalah, karena merasa sering kalah terus, akhirnya ini menjadi penyebab gampang marah, mudah emosi, dan tidak lagi fokus pada pekerjaan dan yang menjadi kewajiban lainnya. Dimana karena akibat dari kalah bermain judi ini, pikirannya disibukkan bagaimana caranya agar keberuntungan dalam bermain judi ini bisa kembali lagi. Namun perbuatan ini sia-sia, sehingga akan menimbulkan rasa stres dan mengurung diri, tidak mau bersosialisasi dengan yang lainnya. Para pendengar Pro 1 dan pasar yang berbahagia dimanapun berada, itu dampak negatif terhadap diri sendiri ketika kita bermain judi. Namun masih ada dampak lainnya yang tidak kalah penting dan mesti diwaspadai. Sebagaimana pada surat Al-Maidah ayat 91 tadi, Allah memberitahukan kepada kita di sana ada misi setan dalam melakukan perbuatan haramnya. Dalam hal ini termasuk soal judi tersebut, di mana setan hendak menjerumuskan para pelakunya ke dalam permusuhan dan kebencian. Yang maksudnya yaitu perbuatan judi ini akan menimbulkan sifat kesal dan pertikaian antara sesama pelakunya, bahkan kepada orang lain. Ibnu Asyur, seorang ulama, mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa perjudian ini akan menjadikan pelakunya saling iri, saling dengki, mudah marah, saling mencaci dan mencela satu sama lain. Ini merupakan tujuan setan, sehingga sesama orang menjadi berseteru dan tidak akur. Padahal Allah sendiri menginginkan agar kita umat Islam ini bersatu dan menyadari bahwa mereka, kita ini saling bersaudara satu sama lain. Maka sebagaimana lumrahnya ketika kita merasa bersaudara, akan timbul rasa guyub, harmonis dan saling menyayangi. Namun ketika kita sudah terjebak ke dalam perjudian online, utamanya yang lagi tren saat ini, maka akan menimbulkan tali persaudaraan akan retak, bahkan bisa terputus. Rasulullah menegaskan tentang persaudaraan ini sebagaimana sabda beliau, Al-Muslimu Ahul Muslim Layat Limu Walayudlam, yang artinya orang muslim, sesama muslim ini adalah saudara, tidak boleh saling mendolimi dan didolimi, termasuk kepada keluarganya sendiri, seperti kepada istri maupun saudara-saudara lainnya. Sebagaimana dalam berita tentang perceraian akhir-akhir ini, tidak sedikit yang dilatari oleh suami yang kecanduan bermain judi online sehingga istri dan anaknya diterlantarkan. Akhirnya pihak istri menggugat cerai suaminya karena tidak memberikan nafkah primer, yang mana hal ini adalah sebagai tanggung jawab suami. Maka dari itu kami ingin mengajak kepada para pendengar RRI Pro 1 Denpasar dimanapun berada, selagi kita belum memasuki lingkaran setan ini, alangkah baiknya jangan pernah mendekati, apalagi mencoba judi online ini. Namun jika yang sudah terlanjur terjerumus perbuatan ini, sudah sepatutnya, sudah sebaiknya kita bertobat, segera kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, sebelum semua ini terlambat, sebelum ini berdampak negatif sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, baik secara pribadi maupun keluarga.
kita senantiasa memohon untuk dianugerahi taufik maupun hidayah, taufik petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhi dan dihindari dari perbuatan judi ini. Karena perbuatan judi ini memang lagi tren, sudah banyak berita di media sosial akibat dari judi online ini yang mengakibatkan perbuatan buruk yang menimpa baik pada diri kita sendiri maupun keluarga kita, karena dampaknya luar biasa negatifnya dari sisi pribadi maupun sisi sosial. Sudah sepatutnya memang kita untuk senantiasa mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, supaya kita diberikan petunjuk jalan yang lurus untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah tentu kita minta untuk kembali ditunjukkan ke perbuatan-perbuatan yang baik, yang semoga senantiasa mendapat ridho ilahi dan semoga nantinya mendapatkan pahala di surga kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian mimbar yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu merah banget.
1: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
0: Waduh, seharian lihat layar gadget terus.
1: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
0: Dikit?
1: Iya, cuma 5 jam kok.
0: Pantesan matamu merah.
1: Lah, emang bahaya ya?
0: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar, bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
1: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
0: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
1: Oke deh, ntar aku coba. Tapi, gimana nanti kalau handphonenya kangen?
2: Dan Pasar malam ini.
3: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
4: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
5: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
4: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
6: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
4: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
5: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
4: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama, bahkan sampai ke titik koma rumusnya?
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng, jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu, saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, nggak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, nggak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang.
4: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
3: Yang?
4: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Luka yang ku rindu dari Mahen ya. Aduh, rindu masih apa sih? Udah dilukain masih rindu juga. Ya, daripada rindu sama yang membuat terluka gitu ya. Apapun itu bentuknya. Boleh bergabung di Senandung Malam ya, yang mau bergabung nanti, yang mau request sama salam-salam boleh. Lagunya masih bebas, belum jam 10 waktu Indonesia Tengah ya, masih aman. Nanti yang bisa telepon di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Oke, kita angkat yang WhatsApp dulu deh ini ya. Halo, Senandung Malam.
1: Halo, Senandung Malam. Iya. Mas Dharma, apa kabar?
0: Baik, Bu Wiga gimana? Sehat nggak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah keluar dari rumah belum? Kan 3 hari nggak keluar kemarin kan?
1: Di rumah terus.
0: Oh, di rumah terus.
1: Tapi rame kok.
0: Rame.
1: Liburan.
0: Oh, iya. Pada datang.
1: Anak saya. Oh, enggak. Di orang pada ini apa, liburan. Jalan
0: liburan ya. Oh iya deh, Sabtu iya. Minggu ya. Macet.
1: Iya, yang muda-muda. Kalau saya ya di rumah sajalah, menikmati Pro 1.
0: Nikmati Pro. Sekali-sekali menikmati dingin-dingin juga dong Bu di luar ya kan. Kan muda juga, gimana sih Bu Wiga nih? Aduh.
1: Lah, di rumah saja dingin.
0: Oh, di rumah dingin ya juga ya.
1: Oh iya, keluar tambah dingin.
0: Ya, siapa tahu kan, mau lihat salju ya.
1: Anda sudah
0: udah selesai ya?
1: Belum. Apa juga sih? Masih ya,

0: Iya,
1: pantes. Enak itu deh. Nontonin radio itu, Bu. Gak denger radio. Iya,
0: full. Pak, pokoknya bangun tidur ya sudah bunyi terus sudah.
1: Ya,
0: Kalau
1: ya.
0: tidak ke pro 1, ke pro 5, pokoknya yang musik-musik
1: Musik-musik
0: gitu.
1: aja ya. Oke, ini mau request lagu apa nih,
0: Gitu
1: Bu?
0: sih.
1: Musik-musik nih. Masih bebas
0: Masih
1: nih.
0: masih bebas ya.
1: Masih apa nih?
0: Apa ya? Lagi Indo apa Mansa ya?
1: Ayo, apa ya? Bingung.
0: yang itu belum boleh sih ya. Karena futur belum
1: iya,
0: boleh.
1: Iya, mau yang tahun ini belum bu.
0: Baru lahir saatnya.
1: Baru lahir.
0: Baru lahir.
1: Kok nggak ke pro 2 tuh ada bu pro 2.
0: Ke pro 2 sudah.
1: Oh, udah ya.
0: Tapi pro 2 Jogja.
1: Oh, pro 2 Jogja.
0: Sama Solo.
1: Oh,
0: iya.
1: Sama Solo ya. Apa nih? Malam
0: apa
1: ini.
0: Ya bentar, malam ini lagunya apa ya, bingung ya, lagu iya. Ketemu Mas Dharma bingung
1: hatiku. Loh, ketemu
0: ketemu Mas Dharma nunggu bola.
1: Oh iya, ntar ada bola loh Bu, saya lupa tapi
0: iya.
1: Lalu siapa ya bolanya ya?
0: Sudah Bu, bolanya nanti mana itu?
1: Besok hari Selasa. Oh ya, Argentina, Australia kayaknya. Apa tuh lagunya?
0: Argentina. Lagunya dari
1: siapa? Sela.
0: Dari Dian Permana Putra, sudah masih ada.
1: Dian Permana Putra tadi ya.
0: Masih ada.
1: Oke, boleh.
0: Kebanyakan lagu bingung.
1: Wah, koleksi nih Bu nih, jangan-jangan nih.
0: Oh, koleksi sih enggak.
1: Oh, enggak.
0: Cuma judulnya kadang lupa. Ya hari-hari dengar jadinya kan.
1: Apal ya?
0: Ya apa sih enggak.
1: Masih ada. Oke, ini masih ada nih yang Dian Permana Putra atau yang ini ada juga nih Bu yang masih ada yang 2009 versinya dan Deddy Dukun. Dia
0: iya, Dian Permana Putra Deddy Dukun.
1: Oh itu ya, versi 2009 ya, Bu, yang terbaru nih. Oke lah, boleh.
0: Iya.
1: Wah, roti.
0: Boleh ya.
1: Boleh, ada roti hangat tuh Bu.
0: Tuh roti tuh.
1: Roti hangat. Saya dulu sering beli roti hangat dulu itu. Aduh, enak itu.
0: Mas Dharma, saya suka malu kalau telepon di sini tuh bakul jajan banyak lewat terus.
1: Pantes Bu Wiga betah di rumah ya. Banyak yang lewat ternyata ya.
0: Iya, mau apa? Mau bakso, mau soto, mau mie ayam.
1: Aduh.
0: Ada semua, iya.
1: Ya, nanti kapan.
0: Oh, bubur ayam pagi, donat.
1: Saya sana paling
0: tahu bulat.
1: Pengennya itu aja sih, mie ongklok.
0: Apa? Ya. Mie ongklok.
1: Paling suka saya di sana.
0: Paling suka ya.
1: Enggak tahu tuh ya, banyak kesini. Yang enggak suka. Teman-teman saya yang di Semarang pada enggak suka, katanya aneh gitu, padahal
0: iya.
1: Enak gitu.
0: Aneh.
1: Apa yang aneh ya?
0: Enak,
1: saya bingung.
0: Ya. Aneh. Pakai soalnya pakai ini mesti anehnya
1: tauco,
0: yang
1: ya?
0: Kental-kentalnya itu.
1: Kentalnya pakai apa
0: kuahnya
1: sih?
0: Kuahnya kental.
1: Pakai
0: itu pakai tapioka.
1: Tapioka
0: biasa.
1: Ya. Oh, enak loh.
0: Enak, iya kan di bumbu udang itu. Lah sedap ya.
1: Iya, lapar Bu. Ini kayak diterusin bakal jadi dapur ini. Jadi dapur umum ntar di abis ini.
0: Kan udah makan belum ini sampai bola ya Mas Dharma?
1: Iya bola, nanti Argentina lawan siapa tadi ya? Austria ntar nih jam.
0: Austria ya. Aku dukung Argentina.
1: Argentina ya.
0: 3-0 lagi.
1: 3-0 lagi. Oke. Oke. Ya pastilah, pasti banyak yang enggak ngerti Argentina ini. Lawannya Austria.
0: Sama Pak Widi kalau ngobrol bola asik gitu.
1: Iya lama tuh pasti Pak Widi tuh sampai besok.
0: Pak Widi masuk Pak Widi. Oke lah lanjut. Salamnya buat Mas Dharma, selamat tugas, sehat.
1: Siap.
0: Terus buat Pak Widi ya. Mas Sandi keriting enggak ini?
1: Mas Sandi pasrah kayak ini enggak nelpon dia.
0: Enggak apa-apa Mas Andi. Terus Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Fari.

0: Mbak Rahma, halo Mbak Rahma, masuk Mbak Rahma. Tahu Mas
1: Iya,
0: Dharma Mbak
1: tahu-tahu
0: Rahma?
1: dari Padang ya, Sumatera Barat.
0: Oh iya, terus ada Bang Luhut, Bang Lai, Bu Resmi, Bu Ani, Bu Janura, Bu Yoseli. Ini yang lama ndak masuk, Pak Mangku, Pak Made, Pak Sanggulan, ya lama ya
1: Ya, waktu
0: jarang.
1: itu Pekasanggulan kapan ya? Sabtu apa? Jumat saya lupa.
0: Oh,
1: Sabtu kayaknya.
0: masuk ya.
1: Iya.
0: Terus Pak Pak siapa lagi, Pak Madi, Pak Mangku, Pak Sanggulan. Terus ini Pak Mas Dharma sama siapa, Pak
1: Oh, sama Mas
0: Pak
1: Febri.
0: Mayan? Halo Mas Febri.
1: Mas Febri tapi lagi di itu dia.
0: Lagi bikin kopi.
1: Iya. Nggak tahu ngambil-ngambil kayu mau ngapain itu nggak ngerti.
0: Bikin kopi Mas Febri.
1: Iya.
0: Nanti tak kirim gedang goreng, pisang goreng.
1: Waduh. Wah, doyan dia mah.
0: Oh, oke, sehat semuanya saja. Bu Indi, ayo Bu Indi. Bu Kartika ya. Semuanya saja selamat malam,
1: Oke.
0: selamat istirahat,
1: Siap.
0: selamat ketawa ketiwi, Bu. Ayo.
1: Iya, ketawa sendiri, ayo.
0: Saya itu
1: Oh iya.
0: ketawa sendiri sama tembok.
1: Kesian. Oke, Bu. Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat
1: Terima kasih. Selamat
0: malam.
1: malam. Oke. Itu Bu Wigati ya, dari Wonosobo, ya. Dan WhatsAppnya nggak bisa saya angkat karena yang nelpon cukup ramai ya, jadi nggak bisa diangkat nih ya. Nanti yang mau menghubungi di pesawat telepon kami selain di WhatsApp yang di 0896-7812-3830, boleh di pesawat telepon kami 0361-222-161. Ini apakah sudah bisa WhatsAppnya? Oh, udah bisa ternyata ya. Oke, halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Darwa.
1: Selamat malam Bu Janura. Sehat Bu?
2: Iya. Sehat walafiat. Garung-garung bisa bersua dengan Bang Darma di udara.
1: Iya, luar biasa. Break-breakan nih.
2: Iya, baru-baru di udara sambil ketawa ke TV. Dilarang ketawa sendiri.
1: Iyalah, serem Bu ketawa sendiri Bu.
2: Ya
1: Takut
2: tadi
1: saya.
2: ingatnya, Bu ingatnya yaudah gini ya. Ayo, jangan kalau ketawa ke TV, jangan ketawa sendiri juga ya. Yang penting ada Bang Darma juga ada.
1: Iya, seenggaknya ada yang dengerin gitu ya. Jangan sendiri.
2: Iya.
1: Serem banget.
2: Nanti sepak bolanya Argentina dengan apa?
1: Austria.
2: Austria. Ya kalau gitu semangatnya saya cari lagunya Argentina juga.
1: Oh itu
2: Don't cry for me Argentina. Oh, biar menang nanti. Iya.
1: Don't cry for me biar Argentina nya nggak nangis gitu ya.
2: Iya, Madonna, Madonna penyanyinya.
1: Don't cry for me
2: pasti ada.
1: Iya.
2: Bang Darma cari pasti ada ya.
1: Waktu itu kan pernah.
2: Udah lama sekali.
1: Iya. Waktu itu pernah saya play
2: iya.
1: kok.
2: Iya,
1: oke.
2: Okay, senang saya dengar. Karena lagu kenangan tidak bisa aku lupakan itu.
1: Kenangannya banyak ya.
2: Banyak sekali memang iya. Karena udah gini seumur udah kan cukup aja kenangan-kenangan banyak ya. Tak lupa. Tapi sampai disembunyiin pasti pakai pita pita itu tidak, belum ada CD dong.
1: Oh iya, masih
2: coba
1: pakai
2: dulu
1: pita
2: tahun
1: ya.
2: Berapa itu. Iya. Sampai disimpan pitanya disembunyiin dulu, kalau diputar sendiri yang muter tidak boleh siapa yang dengar-dengarkan. Kalau sudah bunyi dia baru silakan.
1: Harus
2: nah, itu
1: harus
2: aja,
1: siap
2: ya.
1: punya ya. Oke, okay, siap.
2: Ya, salam dalam ini tadi
1: Ya.
2: Bu Wigati, salam kemana ya? Mbak ini naik, Mbak ini. Ya, Bu Nayos juga, Bu Ani Gunung Dalang, Bu Darimi, siapa Bu Resmi, Bu Resmi, ya, mat malam, Bu Parida, ya, mat malam, Bu Ayu, Bu Ayu di Maluku, ya, Bu. Makasih di Nyami, Bu Samjari ada di Palu, mat malam, ya, Bu Pak Krespati di NTT, ya, buat Pak Luhut ya, siapa?
1: Luhut. Ya, betul, Bang Luhut.
2: Ya, ada di Tapanuli kan, mat malam, Mbak Anwar di Madura, mat malam, Bon Ejo ada di Manado, ya, mat malam ya buat Pak Andi Yudhistira, Pak Sandi juga di Moyang Maning, mat malam, Bangku di Klungkung, Pak Desa Pak Bagas, mat malam ya buat Pak Iwan Kendari, ya mat malam, Kang Ahmad Irwan di Bandung, gimana kabar? Nanti ingat sepak bola, karena Austria dengan Argentina ingat ya.
1: Waduh.
2: Pernah senang
1: pemain. Iya, di
2: penonton bola.
1: Pak Ahmad Irwan langsung Pak Ahmad.
2: Iya, pasti ya senang ya. Buat Mangku Romo juga di Singaraja. Pak Mangku di bawah juga, Pak Mariarsa yang ada di Singaraja juga. Buat malam yang rajin monitor ya. Buat Mangku dan Mawangsa juga, buat malam. Pak Astawa juga, ya buat Lala juga. Mat malam ya buat Pak Manda Widi ya sudah kan naik. Yo sudah ditunggu sama Pak Darma di studio dengan Mas Febrinya lu juga. Ya Kenaro, Pak Armada juga gimana kabar? Pak Nyaman Negara, Pak Madita Banan dengan Pak Nyaman Siva Gianyar. Oke, semua-semuanya para pendengar Senandung Malam silakan naik sudah ditunggu oleh Bang Darma Chandra di studio. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih
2: saya
1: sama-sama.
2: Turun. Oke, saya tunggu lagunya.
1: Yes, ya. Makasih Bu Jandura. Oke, itu dia dari Bu Jandura ya. Yang luar biasa sekali. Oke. Seperti biasa WhatsApp-nya belum bisa saya angkat lagi. Soalnya nelpon cukup banyak nih. Oke, bisa nih, udah bisa nih. Halo, Budaya Sally.
3: Sesak napas jadinya.
1: Waduh. Tapi ini nyambung dong.
3: Iya, yang penting nyambung.
1: Yang penting nyambung. Sehat, Bunda?
3: Puji Tuhan, sehat.
1: Puji Tuhan, sehat.
3: Dharma?
1: Puji Tuhan, sehat juga Bu Daya Sally. Aman.
3: Apa lagunya?
1: Membebas.
3: Balada Dua Remaja.
1: Balada Dua Remaja ya.
3: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, balada.
3: Salam-salam dulu ya.
1: Siap.
3: Biar cepat mau tidur.
1: Udah ngantuk ya.
3: Udah ngantuk, udah tunggu dari tadi.
1: Gas.
3: Untuk Bu Janura. Selamat malam.
1: Bu Janura.
3: Bu Mindi.
1: Hah? Bu Janura.
3: Iya kan Bu Janura.
1: Bu Januar.
3: Eh?
1: Bu Januar tadi.
3: Oh iya. Udah ngantuk soalnya.
1: Oke.
3: Okay. Ya udah.
1: Lanjut.
3: Untuk Bu Windy, Bu Gemas, Bu Ani Gununtala, Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Nana, Bu Ayu Dimasohi, Maluku.
1: Yes.
3: Untuk Bu Farida juga, Bu Kartiga, Bu Widiawati, Mini S, dan Bu Diona. Selamat malam semuanya. Untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarganya juga mat malam. Untuk Pak Krispati, Pak Kenarok, Pak Putu Bendesa, Bu Ade, Pak Aderai, Pak Anwar, Bang Sandi, Pak Andi Yudhistira. Selamat malam semua. Sama Pak siapa tuh?
1: Siapa tuh?
3: Suut.
1: Luhut.
3: Oh, Luhut.
1: Bang Luhut.
3: Untuk Pak Luhut juga selamat malam. Salam kenal dari Bunda Yos.
1: Dapat salam dari Bu dapat salam dari Bu Wigati, Bunda Yoseli.
3: Oh, yang tadi tuh ya?
1: Iya, yang tadi.
3: Bu siapa?
1: Bu Wigati.
3: Bu
1: Wiga, Wiga. Wiga.
3: Oh, Bu Wida.
1: Ah, Wiga, betul.
3: Ah, Bu Wida, mat malam. Terima kasih. Untuk Dharma bersama operatornya. Mat tugas sampai selesai nanti.
1: Oke.
3: Okay. Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
3: Salam untuk keluarga.
1: Siap.
3: Terima kasih. Yo. Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin, memberkati.
3: Dadah. Okay. Tidur ya.
1: Iya, bobo deh ya, Bunda ya. Siap. Aduh, ya ampun. Terima kasih Bunda Yaseli. Ya. Oke, okay, Bunda Yaseli tadi ya. Balada Dua Remaja. Black Brothers ya. Siap nanti ya, habis ini. Oke, okay, dan apa ya tadi ya? Sudah 3 ya, kalau enggak salah. Dan nanti kita akan play lagunya yang sudah direquestkan tadi Dian Permana Putra, ini yang masih ada dari Bu Wigati. Tadi featuring siapa tadi? Saya lupa. Deddy Dukun ya. Oke. Okay. Terus habis itu Don't Cry For Me Argentina Madonna dari Bu Janura. Lalu ada Black Brothers Balada Dua Remaja ya. Oke, okay, mungkin ini sudah cukup sepertinya ya. Oh, oke, okay. Terakhir deh nih, pas banget nih. Singkat berarti ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, selamat malam juga Bu Farida. Sehat, Ibu?
4: Baik. Iya, sehat, alhamdulillah sehat. Baru nyampe di rumah.
1: Waduh, kondangan.
4: Dari rumah teman tadi.
1: Oh, enggak kondangan lagi.
4: Enggak ada lagi undangan, cuma tadi ini jenguk teman.
1: Oh, jenguk teman ya.
4: Iya.
1: Iya, habis ini istirahat deh.
4: Iya, kalau Bu Farida, kalau di sesi awal enggak ada ketawa ketiwinya.
1: Iya, capek habis pulang soalnya, Bu.
4: Kan singkat waktunya, singkat berapa menit saja ya. Jadi durasi cukup, kalau Bu Farida durasinya cukup 3 menit. Ini belum sampai 1 menit ya. Nah, ini lagunya Bang Dharma, kita ke lagu aja ya. Judulnya Ada.
1: Ada dari
4: Liodra sama Afgan.
1: Liodra featuring Afgan yang Ada iya. Tadi ya.
4: Ada dan tiada. Oh, kalau ada dan tiada lain ya.
1: Beda itu. Utopia
4: iya, ada
1: gitu.
4: Dan tiada.
1: Apa
4: utopia ya, iya. Iya. Kalau ini Afgan dijeneng sama Leodra ya?
1: Iya, betul.
4: Ada judulnya.
1: Oke, okay, boleh.
4: Berarti ada di mana-mana, ada juga judulnya ada di mana-mana.
1: Ada aja pokoknya deh.
4: Ada aja.
1: Oke, siap Ibu, tinggal di play nanti ya.
4: Iya, iya. Mulai ini sudah 1 menit
1: dapat
4: ya.
1: Dapat salam dari Bu Wiga.
4: Oh, Bu Wiga, salam sehat ya. Bu Wiga, kalau dengar suaranya Bu Wiga ketawa, Bu Farida juga ketawa di sini ya, ketawa ke TV juga sendiri.
1: Ketawa sendiri ya, serem juga ya.
4: Tapi nggak ada yang dengar, nggak
1: oh,
4: ada
1: iya.
4: Yang dengar kan? Sendiri, lucu ya. Tadi ada Bunda Yoseli ya, mm-hmm. Bunda Janura. Oh, mm-hmm. Ya malam ini bagus ya malam ini. Semuanya yang dari awal gabungnya semua pada ibu-ibu ya.
1: Iya ya, iya benar juga ya. Baru nyadar saya.
4: Berarti ibunya gaul ya malam ini. Kalau untuk malam ini.
1: Oke.
4: Ada Bu Kartika, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Ani, Bu Wiga yang barusan lewat tadi. Aduh, padahal Ibu Berdatai dari awal sudah teleponnya 1 kali ya. Turun. Gabung Bu Wiga. Ini tadi Bu Farida juga turun. Pas Bunda Yoseli yang gabung.
1: Oh iya.
4: Lanjut ya, ada Ayu di Masoi sana. Ada Bu Jingga di Manado, Bu Esther Lita, ada Pak Benijo, ada Kang Ahmad Irwan, Bang Krispati, ada Bang Edo, Bang Luhut, Bang Yunus di Buton, ayo gabung. Bu Rahma ya, yang ada di Padang, Sumatera Barat. Ya, ayo gabung, kata aja beliau lagi kurang sehat. Moga cepat sembuh ya, Rahma. Ya. Iya, Rahma cepat sembuh ya. Ini ada juga dari Sambas pernah gabung yang lewat chat katanya. Mungkin sama Bang Dharma. Mbak Wanusu.
1: Oh, belum.
4: Dari Sambas.
1: Oh, belum. Saya belum ketemu.
4: Pernah kirim chat katanya beliau.
1: Oh, mungkin sama Bang Wandi mungkin. Oh, mungkin ya, katanya. Kalimantan Barat ya?
4: Iya.
1: Dari Kalimantan ya? Oh iya benar-benar iya. Pernah ya chat benar
4: tuh, terakhir katanya itu Bu Farida katanya penyiarnya masih muda ganteng.
1: Iya dong.
4: Pasti Bang Dharma. Sudah. Jadi bilang, "Oh iya itu Bang Dharma. Oh iya pernah." Kata boleh biasa sering-sering kontak sama Bu Farida ya.
1: Oh, bisa aja Bu Farida nih.
4: Iya. Gabung Wanus tuh. Ini sudah yang Wanus langsung bilang itu penyiarnya itu kayaknya masih muda ya, ganteng. Wah, ini Wish. Sudah ayo gabung. Wah, tuh sekarang Bang Dharma ya. Ada Pak Sandi ya, ada Bang Anwar, Pak Sanggulan Ken Arok, ada Pak Nasrun dari Palu ya. Terus ada Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, Pak Pendeso, ada Bli Govinda, Pak Widi di Tokyo. Aduh, hampir lupa ya Pak Widi. Aduh, satu-satunya dari mancanegara ya, dan selalu aktif. Salam sehat untuk semua-semuanya. Digabung aja ya dari Asang PZ, dari Sabang sampai Merauke.
1: Alright.
4: Mohon maaf durasinya hampir 4 menit. Sama siapa Bang Dharma di studio?
1: Mas Febri Arcanto malam ini.
4: Mas Febri ya, mohon maaf ya Mas Febri kalau kelamaan ya, tapi kan baru 4 menit ya. Mas Febri, nanti kalau pulang hati-hati di jalan sama Bang Dharma juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bu Farida. Oke, langsung itu kita langsung play aja lagu-lagunya ya, karena sudah 4 lagu yang direquestkan. Kita langsung memainkan saja yang sudah requestkan tadi. Ada judul lagu Masih Ada dan Permana Putra featuring Deddy Dukun. Lalu Bu Janura, Don't Cry For Me Argentina Madonna, Balado Remaja Black Brothers dari untuk Bu Dewa Sally, dan Bu Farida Ada dari Leo Drive featuring Afghan. Ini dia lagu-lagunya hanya untuk Anda dalam Senandung Malam.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: ya sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: I Just Call You to Say I Love You dari Stevie Wonder ya. Sudah masuk sesi kedua berarti ya. Dan karena lagunya mancanegara dan tahun 80-90, berarti sesi kedua adalah lagu mancanegara dengan lagu 80-90an, yang dimana lagu-lagu 80-90 tuh apa ya, zaman-zaman memang sudah musik itu sudah mulai agak berbeda nih, dari segi nadanya, dari segi ketukannya dan lain sebagainya ya. Jadi agak dan membuat unik gitu ya, karena zaman-zaman sudah mulai ada perubahan dari sisi musik, dan tentu saja itu mempengaruhi dari selera musik seluruh masyarakat juga ya. Ya, nanti yang mau bergabung di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Tadi yang pesawat telepon sempat ada kendala, jadi sementara tadi WhatsApp ya. Cuman ini sudah bisa pesawat teleponnya. Dan saya juga mau menginfokan juga untuk yang di 99,5 MHz untuk Singaraja sekitarnya, itu memang sedang kami perbaiki untuk pemancarnya, sehingga untuk saat ini mungkin masih belum maksimal ya, atau belum terdengar sama sekali untuk siaran kami. Nanti secepatnya akan kami upayakan agar nanti untuk Anda semua para pendengar yang mungkin saat ini menggunakan RRI digital, yang biasa menggunakan radio biasa begitu, nanti di 99,5 bisa hidup kembali ya. Karena sejak kemarin, dan juga ada info ya, pengaduan dari para pendengar juga di daerah Singaraja sekitarnya khususnya, itu tidak terdengar, jadi sedang kami perbaiki agar nanti bisa dinikmati kembali ya. Sebelumnya kami mohon maaf sekali atas kenyamanannya, oke? Dan ini ada yang menelpon nih via WhatsApp kami. Angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bu Kartika.
1: Selamat malam, Bang Dharma.
0: Yes, sehat, Bu?
1: Ini suara apa? Suara RRI-nya nggak ada di radio waktu itu.
0: Iya.
1: Nggak ada 5 menit, udah hilang.
0: Iya, memang. Ini lagi perbaiki, Bu. Sedang perbaikan. Soalnya memang sebelumnya kan sempat ada pengaduan juga kan dari
1: Ya, semoga aja cepat pulih ya, Bang.
0: Iya.
1: Apa
0: tuh?
1: Bang operator ya.
0: Bang operator ya. Kenapa Bang operator ya?
1: Iya. Sama Bang operator yang betulin ya.
0: Iya, betul. Karena nih sebenarnya Mas Febri. Lagi benar ya, ini.
1: Selamat bertugas Mas Febri ya. Semoga aja cepat pulih.
0: Pulih, iya. Soalnya memang iya, dari semingguan lalu ya udah dilaporin sama Bu siapa ya, saya lupa. Bu
1: siapa? Dari Singaraja.
0: Iya, Bu siapa ya? Saya lupa lagi, lupa beran itu, terus lapor katanya nggak kedengeran, lupa beran kata saya, nggak kedengeran. Oh, Bu Diawati lapor, udah seminggu setengah lah gitu, makanya kan langsung kita benerin dulu gitu. Ya tunggu aja Bu, nanti semoga bener
1: bagusnya
0: lagi deh.
1: Bagusnya cuma 2 minggu, bagusnya waktu kemarin itu 2 minggu ya, lagi ada gangguan ya.
0: Soalnya kan memang kalau pemancar itu kan apa ya?
1: Bekerja
0: terus ya. Maka kebetulan aja sih Bu. Maka kebetulan sedang kami juga mau maintenance biar lebih baik lagi gitu sih. Momen ya pas. Oke, okay. Mau request lagu apa Bu? Ini tapi lagunya tahun mancanegara. Ini tahun 80-90 nih Bu.
1: Lagunya apa?
0: Mancanegara.
1: Yang ada di sana aja.
0: Yang ada di sini aja ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Kalau ada di sini, kalau Westlife kan udah bosen ya pasti ya. Sebentar ya, saya mau cariin lagunya si. Ini mau nggak sih? Always mau nggak Bu? Always lagunya. Sebentar, kita cek dulu ya. Oh ini aja. Di sini kan ada lagunya kayak, aduh baik banget ya.
1: Cewek apa cowok?
0: Di sini ada yang cewek, ada yang cowok Bu. Ya kalau misalkan cowok itu paling kayak band The Scorpion gitu. Terus ada juga tadi Eric Clapton yang salah. Oh, Lionel Richie.
1: Ini enak nggak?
0: Lagunya ada beberapa yang saya tahu, Bu, itu enak. Kayak Say You Say Me. Terus ada yang Endless Love, Lionel Richie featuring Diana Ross, My Endless Love, itu enak tuh duet. Gitu. Mungkin?
1: Ya, yang mana aja deh, Bu. Bang Dharma.
0: Oke, siap. Pasti pernah denger ya, mungkin deh. Oke, siap ya, Bu. Aman. Endless Love ya.
1: Siapa aja yang udah masuk tadi?
0: Tadi yang pertama, yang Bu Wigati, Bu Janura, Bunda Yoseli, Bu Farida.
1: Bu Indi belum ya?
0: Iya, Bu Indi belum. Mungkin gak kedengeran kali ya Bu Indi ya di sana ya. Bu Indi harusnya denger sih. Mungkin lagi sibuk.
1: Iya, Mas. Malam ya, Ibu Wigati, salamnya tadi ya. Saya sempat dengar tadi. Bunda Farida juga ya. Dan Boni Gunung Talang ya, gimana kabarnya ya. Bunda Yos juga ya. Selamat malam, ada Mbak Rahma ya. Di grup. ya, belum masuk ya?
0: Belum.
1: Ya, semoga aja bisa masuk nanti ya. Juga ya, selamat sibuk-sibuk aja ya. Mungkin ada lagi ada tamu barangkali.
0: Iya, ya.
1: Ada Bu Gemas, gimana kabarnya ya?
0: Iya, saya nggak pernah. Tumben.
1: Biasanya Bu Gemas itu kalau on air pas ada di Payangan itu baru ya.
0: Iya, makanya saya kepikiran juga nih.
1: Ya, ada di Tabanan, di kampungnya enggak pernah
0: mau berisik
1: soalnya. Dari masih pulang hari raya gitu. Tadi Ibu Wigati udah ya. Bunda udah juga udah, ada Mang Diawati ya. Semoga aja lagi dengerin ya. Ada siapa lagi? Ada Pak Sanggulan, ada Pak Udo Benese ya. Selamat malam, ada Bang siapa namanya tuh yang dari Madura?
0: Bang Anwar.
1: Jarang masuk ya?
0: Iya, nih saya juga belum dengar lagi. Sibuk kayaknya.
1: Pertama ngobrolnya lama gitu. Sekarang.
0: Iya, mungkin nggak dapat kali sinyalnya nih. Sama kayak apa Singaraja, mungkin kebetulan nih di kemarin.
1: Singaraja bisa monitor ya.
0: Iya.
1: Ada Bang Krispati, ada Bang Benny Jo, ada Bang siapa lagi? Bang Luhut ya. Selamat malam, ada Bang Sandi juga, ada Pak Banu, ada siapa lagi? Ya pokoknya semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Belum saya sebut namanya, mohon maaf. Kira-kira siapa ya? Oh ya, Bu Janura, Pak Widi, lupa. Bu Janura belum masuk ya?
0: Bu Janura udah tadi.
1: Udah.
0: Iya, pertama dia.
1: Ini kalau apa namanya? Susah pakai HP satu sih tadi live streaming pas muter lagu.
0: Oh, pas muter lagu.
1: Telepon tadi itu ini apa namanya tuh sempat telepon ke WhatsApp, ke telepon yang ini juga.
0: Ya pesawat kan teleponnya tadi kendala dikit. Jadi gak bisa masuk.
1: Iya, bisa pakai HP 1. Susah monitornya. Juga ada Kenaro ya. Semoga aja

0: Ma istri sama anak ya. Saya di sini sendiri.
1: Siap ya itu. Gitu. Tapi kalau Bang Wandi sama keluarganya ya,
0: iya,
1: sama istrinya.
0: Iya, full full tim kalau Bang Wandi.
1: Oh iya, ngumpul. Ya enggak apa-apa Bang Dharma. Mudah-mudahan besok-besok bisa ngumpul di
0: iya.
1: sini.
0: Iya, amin.
1: Ya. Yang penting sehat ya keluarganya.
0: Ya, itu dia yang penting.
1: Semoga aja lagi monitor nih, bisa monitor enggak?
0: Bisa, bisa. Paling denger.
1: Iya. Semoga selalu sehat ya bersama putra-putrinya. Terus yang dulu pulang kampung tuh siapa tuh? Mas siapa?
0: Yang dulu pulang kampung?
1: Iya.
0: Mas Febri.
1: Yang berarti itu. Mas siapa?
0: Yang apa?
1: Bang siapa? Mas siapa namanya tuh yang siaran dulu tuh?
0: Oh, yang siaran dulu?
1: Iya.
0: Mas
1: yang udah pulang itu.
0: Aduh, siapa lagi? Saya lupa. Bukan Krisna. Duh, siapa sih? Saya lupa.
1: Kayaknya mau calling-calling lupa saya. Iya.
0: Saya juga lupa lagi.
1: Tempo hari. Iya, tempo hari katanya sering monitor, Bang Wandi bilang gitu. Mau gajah lagi dengerin ya, Mas siapa sih? Lupa namanya loh. Ya, segitu aja dulu ya, okay. Bang Dharma ya. Sampai tuntas. Makasih waktunya.
0: Terima kasih.
1: Dan sampai jumpa, Bang Dharma. Bye-bye.
0: Siap. Bye, terima kasih. Oke. Okay. Itu dari Ibu Kartika. Kita angkat yang pesawat telepon dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat.
0: Waduh.
2: Malam.
0: Kaget saya.
2: Bang Dharma.
0: Selamat malam, Pak Putu Bendesa.
2: Ya.
0: Aduh, sehat Pak. Saya jarang dengar suara Pak Putu Bendesa nih dari kemarin nih.
2: Bukan jarang.
0: Tapi
2: kadang-kadang aja Bang Dharma.
0: Iya, hampir sama lah.
2: Sama ya.
0: Tapi sehat ya. Kan?
2: Malum banyak kesibukan.
0: Oh, banyak kesibukan ya.
2: Saya
0: Yang penting ada itulah.
2: Lagunya apa sekarang benar, Bang?
0: Ini lagunya mancanegara, tahunnya 80-90 nih, Pak.
2: Kalau Lobo itu tahun berapa ya?
0: Waduh, Lobo kayaknya itu deh. Sebentar. 70. Ah, benar. Lobo itu 70-60, Pak, kalau Lobo itu.
2: 70-60. Iya, ikut saja benar, Bang.
0: Oh, ya udah saya cariin deh ya.
2: Lanjut Bang Dharma.
0: Okay.
2: Tadi ada Bu Kartika selamat malam, ada Bu Farida juga, ada Bu Ayu juga di Maluku selamat malam, Ibu Yanura selamat malam, ada Bu Anik juga di Muntala selamat malam, ada Bang Sandi malam Bang Sandi, ada Kenaro selamat malam Kenaro, ada Bu Indi selamat malam, ada Bu Nayo juga sama Pak Samnya, mudah-mudahan sehat, ada Pekak Sanggulan mudah-mudahan menatur malam ini, salam sehat. Ada Bu Dewati juga selamat malam. Bu Kartika ada masuk tadi. Ada Romo Manggu di Singaraja, apa kabar? Mudah-mudahan keluarga sehat semua. Ada Bu Resmi. Selamat malam Bu Resmi. Ada Pak Widi juga selamat malam Pak Widi. Ada Pak Nyuman di Negara selamat malam. Ada Pak Manggu juga di Kelunggung. Mudah-mudahan bisa ikutan. Ada Bang Wandi, selamat malam Bang Wandi. Apa kabar? Ada juga Putri Manggis di Gianyar. Saya dengan Bang Wandi jarang sekali masuk
0: ke Dharma
2: ya. Susah masuknya ya.
0: Oh iya.
2: Iya. Kalau Bang Dharma, ya susah ya gampang, tapi banyak susah. Gampangnya ya.
0: Iya. Saya cepat
2: ya. Celahnya tahu Bang dengan Bang Dharma ya.
0: Bisa terhitung ya, bisa tahu ya.
2: Iya. Gimana Bang Dharma?
0: Iya, maksudnya selahnya bisa kelihatan langsung kehitung gitu ya. Langsung
2: ya.
0: Pas gitu. Bang Wandi.
2: Dapat aja masuk itu ya.
0: Bang Wandi.
2: Tapi kan tetap monitor. Oh, ya. Banyak sibuk Pak Dharma. Maklum.
0: Iya, nggak apa-apa Pak.
2: Di desa ya.
0: Nggak apa-apa. Yang penting sehat
2: banyak
0: Pak.
2: Ini banyak itu yang penting monitor.
0: Dan banyak cuan
2: sehat.
0: Pak.
2: Bang Dharma sehat ya.
0: Sehat. Asugara sehat.
2: Tunggaro sehat. Ya untuk Bang Dharma. Selamat tukang tuntas. Selamat malam. Bye.
0: Terima kasih dari Pak Putu Bedesa. Oke. Bang Sandi curhat. Mas keriting, ya. Ya terus. Gak apa-apa Bang Sandi, keriting dikit mah, ya. Semangat dong, ya. Oh iya, tadi Bu Kartika Mas Aji yang pulang kampung juga namanya. Itu dia, saya lupa beran itu ya. Oke, kita angkat WhatsApp-nya dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Senandung malam, Bang Dharma.
0: Halo, gimana kabar? Bu Resmi, sehat sekali. Bu Resmi gimana, sehat?
3: Astungkareng sama sehat sekali luar biasa.
0: Waduh, luar biasa nih. Ini kayaknya agak ngantuk ya.

0: Bu resmi enggak?
1: Iya, emang.
0: Oh, bener.
1: Ngantuk, iya ngantuk dikit. Tadi iya. Udah merem, melek
0: udah,
1: lagi.
0: Udah gitu. Merem, melek lagi, ya ampun. Apa Bu Resmi pakai RR digital atau radio biasa kalau di sana?
1: Pakai streaming.
0: Streaming biasa ya. Oh, iya. Kirain pakai radio biasa. Soalnya kan beberapa tempat lagi enggak bisa untuk ya radio biasa. Lagi kita benerin.
1: Kalau radio biasa di sini cuma nangkepnya Pro 1 doang, Pro 1 Singaraja
0: aja.
1: Radio biasa. Cuman Pro 1 doang tuh, yang lainnya enggak.
0: Enggak ya. Oh ya udah, soalnya beberapa yang dapat soalnya. Oke. Okay. Bu Resmi mau request apa nih, Bu? Lagunya mancanegara 80-90.
1: 80-90 ya.
0: Yes.
1: Kalau All That One ada ya?
0: Apa tadi? Maaf.
1: All That One.
0: Always.
1: All That She Want.
0: All That She Want ya.
1: Iya. Okay. All That She Want.
0: Siapa nyanyi?
1: Ada ya?
0: Siapa yang nyanyi ya?
1: Ini dari grup musik ini yo. As of Bass.
0: As
1: of Bass.
0: Coba kita.
1: Dari Shakila kayaknya.
0: Ace of Base ya. Okay.
1: Iya, Ace of Base ya.
0: All That She Want. Sebentar, kita cek dulu.
1: All That She Want itu lagu lama itu ya. 80-90 itu.
0: Okay, ini sambil saya cek dulu.
1: Ada ya, salam-salam dulu. Boleh. Ya. Tadi ada Pak Putu Pendese, gimana kabarnya Pak Putu Pendese Karangasem? Masih ingat juga ya sama Bu Resmi ya, kabarku becik-becik manten Pak Putu. Semoga Pak Putu sehat selalu ya di Karangasem, di dekat Karak, dekat mana itu kayaknya ya, dekat Gunung Agung kalau nggak salah ya Pak Putu ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga Pak Putu ya. Ada Bu Janura juga, ada Bu Kartika, ada Bu Indi, Bu Farida, Bunda Yos ya. Ada Teteh Dinda juga, ada Bu Rahma juga, ada Bu Indi, Bu Ani Gunung Talang juga. Terus siapa lagi yang sudah ini tadi ya? Bu Wiga sudah ya?
0: Udah.
1: Bu Wiga ya.
0: Masuk tadi pertama.
1: Bu Wiga, Bu Indi ya. Mbak Ayu juga ya, Bunda Yos. Sama Pak Sam, Pak Andi juga ya. Sama Anwar juga, sama Pak Widi juga, Ken Arok, dan kesemuanya maaf yang tidak kesenggol ya, lupa ini soalnya mata sudah mau merem.
0: iya
1: ya udah Bang Dharma, makasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Alright, terima kasih untuk
1: ada lagunya,
0: ada
1: kan, ya?
0: Ada, aman, udah saya list. As of Base.
1: Okay, thank you
0: juga Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu dia ya. Dari Bu Resmi ya, All That She Want dari Ace of Base ya. Oke, okay, nanti kita akan play lagunya. Tadi sudah ada siapa tadi ya? Bu Kartika, Pak Putut Bresa sama Bu Resmi ya. Oke, okay, Bang Sandi tadi request lagu Adele, Hello ya. Adele lagi enggak ada Bang Sandi ya. Lagi pulang mungkin. Ya, Adele kan lagunya tahun 2010-an ya, kalau enggak salah ya. Jadi ini memang enggak ada Bang Sandi. Nanti kita coba cari yang lain aja dulu ya. Oke. Okay, kita langsung play aja lagunya. Tadi sudah ada Lionel Richie. Ini saya carikan untuk Bu Kartika, Endless Love ya. My Endless Love ya, itu. Terus Pak Putu Mendese saya carikan lagu Celine Dion, My Heart Will Go On ya. Dan juga tadi Bu Resmi request All That She Want dari Ace of Base. Dan semoga saja lagu-lagu sudah direquestkan dan disediakan juga untuk Anda ini bisa menikmati malam-malam Anda ya. Dan juga tadi Bu Resmi juga salam buat Bu Janura gitu ya. Spesial buat Bu Janura, ketinggalan soalnya. Oke, ini aja lagu-lagunya, nanti kita akan lanjut lagi di Senandung Malam. Yang mau request boleh di WhatsApp kami, chat boleh kok ya di 0896 7812 3830. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam Denpasar Malam ini.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, masih dari Pro 1 Denpasar dan masih di Senandung Malam. Dan juga tadi sudah di-play lagu-lagunya beberapa. Dan tadi spesial lagu untuk yang terakhir ya, I See The Light ya. Luar biasa lagi sekali lagunya ya. Lagu untuk rekan saya, wis, ada deh. Salam buat Santiari ya, untuk penyiar Pro 1, sehat selalu ya, salam katanya juga ya. Oke, dan yang mau bergabung boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Oke, kita angkat WhatsApp dulu nih. Oke, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Widi, sehat Pak?
1: Selamat malam ya. Sehat, sehat Bang Wan, Bang Dharma, sehat juga ya.
0: Sehat juga, sehat juga, luar biasa.
1: Bang Wan di, Bang Wan di melulu nih. Yang tugas ya Bang Dharma,
0: iya.
1: Laki-lakinya dua
0: soalnya. Iya, dua doang, antara itu aja deh. Kalau salah satu ya tebak satu lagi aja udah.
1: Ya. Dari tadi monitor nih, dua monitor, provinsi, dua provinsi.
0: Oh, mana aja tuh?
1: Yang satu keliling, yang satu Denpasar. Dari tadi monitor.
0: Walaupun, wah. Nih Pak Widi totalitas sekali berarti ya, baru tahu saya ya, totalitas negeri sana sini.
1: Provinsi satu itu harus keliling satu, standby satu tetap itu Denpasar.
0: Aduh
1: ya. Gak bisa ya, soalnya kan pakai HP dua.
0: Handphone ya.
1: Internet ya satu dengarkan gitu ya.
0: Ganti-gantian ya. Oke, okay. Ntar malam bola nih lo Pak, Argentina lawan Austria.
1: Iya, ini mau begadang nungguin.
0: Oh iya, ya, ntar lagi lah. Paling ya, berapa jam lagi nih? Jam 1 di sini, kalau di sana berarti jam 2.
1: Iya. Ini start malam ini begadang terus ini.
0: Begadang terus.
1: Apalagi besok lagi libur ini, wah.
0: Oh, libur besok. Wah, udah ini sampai pagi nih. Lanjut sampai jam 5 nanti, ya. Pak. Jam 6 waktu sana berarti. Prancis Irak loh ntar besok. Sekalian.
1: Iya, sekali.
0: Pegang siapa nih Pak, Argentina Austria nih Pak?
1: Argentina bener dong, Argentina.
0: Tetap Argentina ya. Ada. Kalau yang Irak lawan Prancis?
1: Ya Irak. Ya sedikit apa tuh?
0: Pegang Prancis ya.
1: Kurang.
0: Kurang menarik ya.
1: Ya kurang kuat lah gitu.
0: Ya soalnya kemarin jagoannya Pak Widi Jepang udah menang, soalnya udah lolos itu. Jadi udah gak ada yang menarik itu lagi.
1: Itu bukan apa itu, karena yang lawan itu lemah, kurang ini gitu. Coba ya spin gitu, wow.
0: Iya, kemarin Tunisia menang berapa, 6-0 ya? Saya lupa deh, 4-0 ya? 4-0 deh. Padahal nggak ada pemain ya, inti, pemain yang jagoannya, pemain-pemainnya yang itu nggak ada loh, padahal bisa 4-0.
1: Aduh, ya, keren. Ini semua baru sebenarnya, ini anggota-anggotanya itu, yang itu kan Kega juga ya, Nakatomo, yang paling hit sekarang itu Nakamura. Itu Wokubo, itu yang
0: Ayas
1: pernah itu arus tuh. Soalnya kan dia main sering main keluar dia.
0: Iya, Ayasnya juga baru kelihatan nih Pak Ayasnya, Pak. Jarang terlihat tuh. Padahal dia di Eindhoven ya kalau salah. Aduh.
1: Ya. Yang saya kesalkan itu Portugal waktu itu kok Ronaldo Cristiano tuh enggak dapat bola.
0: Iya ya, Pak. Enggak dioper-oper ya.
1: Ini terakhir ya, maksudnya kesel loh.
0: Iya, saya kesian juga sih dilihatnya di diem ya. Dia udah menempatkan posisi lain-lain tapi balik lagi bolanya. Ya enggak tahu ya seperti apa tuh. Apa teman-temannya kah? Apa Ronaldonya? Enggak tahu juga.
1: Ya kan tahun-tahun ini kan berakhir kan.
0: Iya, terakhir. Di real terakhir udah 41.
1: Iya benar.
0: Tuh, udah
1: 41.
0: Seharusnya sih udah mau punya cucu sih. Dikit lagi. Tapi dapat salam nih Pak dari Bu Indi nih.
1: Ya Bu Indi ya, monitor ya selamat malam Bu Indi.
0: Iya. Ketiduran katanya baru gabung gitu katanya.
1: Oh iya, Pak, pantesan sepi di grup.
0: Biar rame ya.
1: Ya. Biasanya itu dah Bu Indi saling gini-gini.
0: Aduh,
1: so, tadi langsung dari pagi itu nonton bola langsung kerja. Aduh, ngantuknya luar biasa gitu pekerja. Berpulangnya kata mau tidur lagi baru san rebah-rebahan udah jam lagi gitu.
0: Iya,
1: lagi lanjut nonton bola lagi. Ya itulah yang namanya suka bola-bolaan.
0: Iya Pak, saya juga begadang terus Pak. Selain memang jaga malam, nanggung gitu loh. Ah nonton dulu deh gitu. Sampai pagi ya katanya.
1: 4 tahun sekali soalnya.
0: Iya Pak, apalagi kan sekarang yang Pak timnya juga banyak lagi. Waduh.
1: Iya. Enggak bisa habis. Kondisi ini udah malam kan. Ya, apa risiko yang suka bola itu risiko sendiri kesehatan itu.
0: Risiko sendiri ya juga ya.
1: Iya, iya. Iya, yang namanya bola, penggemar bola itu kan gitu ya. Kalau enggak ditonton siapa yang salahkan? Saya sendiri kan. Karena suka bola gitu.
0: Iya, apalagi kalau nontonnya sendiri kasihan juga itu, Pak. Mau request apa nih, Pak? Ini ya. Lagunya Manca 80-90 nih.
1: 80-90, ah Band Out Roses itu masuk itu 90 tuh.
0: Iya, oke. Lagu kebangsaan ya.
1: Ya itu muridnya jatah, Mbak Endi juga suka itu ya.
0: Oke.
1: Ya itu aja deh ya. Ya salam-salam ya, tadi udah banyak yang dengar itu ada masuk. Yang barusan siapa nge-request lagu Jepang itu?
0: Oh itu saya masukin aja Pak.
1: Oh itu ya, bagus lagunya saya dengar.
0: Mayumi Itsuwa Home ya, coming apa home again, sorry.
1: Oh itu ya, home again. Utada juga boleh tuh, Utada yang agak muda itu juga Utada.
0: Utada?
1: Tau lagunya Utada.
0: Wah saya gak tahu tuh, itu judulnya Utada?
1: Utada itu lagunya, apa itu judulnya Utada? Lupa ini.
0: Oh, Utada itu penyanyinya ya?
1: Iya penyanyinya namanya Utada.
0: Oke. Okay.
1: Ya nantilah
0: coba cari-cari.
1: Ya, salam-salam dulu ya. Salam yang pertama buat Bang Dharma, selamat tugas sampai tuntas ya. Katanya Bang Dharma sendiri ya.
0: Apanya? Gimana? Oh iya, kalau di sini saya memang sendiri Pak. Gitu. Cuman kan kalau keluarga saya, maksudnya keluarga kecil ya, istri anak ya, itu memang di Semarang, kan nggak dibawa Pak. Belum sih.
1: Oh di Semarang.
0: Iya.
1: Berarti bisa ya, tapi sering telepon kan?
0: Iya sering dong, telepon, video call, nyari belum dapat tempat yang pas mungkin ya, bukan layak ya, tapi pas gitu, cukup. Dan sama waktunya Pak, untuk pindah itu kan tiba-tiba, apa gak bisa tiba-tiba juga Pak. Apalagi ini, apalagi in this economy ce.
1: Iya
0: betul. Makanya lihat nantilah. Nah, kayaknya sementara bolak-balik dulu Pak. Makanya waktu itu saya ngilangnya sampai 2 minggu tuh.
1: Dua minggu. Gitu?
0: Iya. Nah kayaknya ya lihat nanti
1: Pak. Berarti Bang Dharma lama udah di Bali ya?
0: Iya. Dari awal Pak. Dari awal udah apa memang ya? Gitu. Sementara seperti itu dulu ya, semoga deh secepatnya lah ya bisa bareng.
1: Itu yang pindahan dulu tuh ya apa tuh Bang Aji namanya.
0: Aji.
1: Iya. Agak baik juga katanya, dia udah pulang kemana dia, katanya sering monitor katanya. Apa itu, ingat namanya itu, sering gabung sama dia
0: di sini ya dulu ya Pak ya.
1: Ya di radio, Bang Dharma belum.
0: Iya saya belum Pak. Iya. Belum ada.
1: Ketika dia pergi, Bang Dharma masuk gitu.
0: Iya, kayaknya pas banget itu momennya. Saya aja gak tahu malah.
1: Kan banyak, ada Bang siapa lagi tuh yang berhenti itu, yang dari guru tuh lah, apa itu mengajar.
0: Bang juga Krishna ya,
1: Bang
0: iya
1: Adi.
0: Gak sih?
1: Krishna ya Pak. Ya supaya tidak kelamaan gitu.
0: Boleh.
1: Aja
0: nih.
1: Salam-salam lanjut ya.
0: Siap.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Dharma, kemudian ada Bu Farida di Palu, Ayu Masuk di Maluku Tengah Pulau Seram, Ken Arok, Bunda Yoseli, ya selalu ya nanti diingetin lagi, diomelin lagi ya. Terima kasih. Udah masuk tadi ya, salamnya juga ya. Ada Bu Janura, Mas Sandi, ada Anwar, kemudian ada Pak Nyoman di Gianyar, Bang Yunus, kemudian ada Bang Edo, Bang Bini juga di Manado, kemudian ada Mbak Jingga ya?
0: Iya betul, Bu Jingga.
1: Pak Andi di Batam, Pulewari, yang di Purnama Sari itu di Pulewari Mandar ya. Dan ada Bu Indi, yang di sana apa itu namanya itu Bu Estahita.
0: Esterlita ya, Ibu Esterlita.
1: Esterlita, di
0: Manado.
1: Bang Manado juga ya. Bung Yunus juga di Buton. Dan ada Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Ani di Gunung Talang, Gek Mas, Pak Putu Bendise, kemudian ada Pascal Pusadane, Pak Putu Arke juga, Pak Nasro di Palu, Beli Gopinda di Lampung, kemudian ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Belum masuk dia?
0: Iya, belum. Ya.
1: Sehat selalu. Kemudian ada Bu Cigurya di Jakarta juga ya, Bu. Mang Diawati di Tegawase, Bu Kartika, bisa ntar barusan ada dengar juga Bu Kartika udah masuk juga ya, Piola di Makassar. Wah, banyak lupanya ya, untuk kesemuanya ya dirangkul jadi satu A ya, banyak soalnya ini ya ya.
0: Oke,
1: okay. Itu aja dulu ya Bang Darmas.
0: Siap.
1: Tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih. Arigato gozaimasta. Terima kasih juga untuk Pak Widi dari Tokyo ya. Siapakah yang dia dukung adalah Argentina ya. Karena Jepangnya sudah lolos. Jadi pilih Argentina ya. Sekali lagi berbicara bora, nanti kita ada debar ya. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Dan nanti kurang lebih jam 1 dini hari ada pertandingan Argentina melawan Austria. Dan juga nanti jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah itu ada Prancis melawan Irak nanti. Wah, full begadang ya malam ini ya, dini hari nanti ya. Full begadang Pesta Bola Dunia. Dan benar-benar apalagi Argentina Prancis nih bakal rame nih pendukungnya nih. Ya, apalagi pendukung-pendukung yang apa Messi, Argentina banget ini mah ya. Baru nanti kita lihat seperti apa. Apakah Argentinanya kalah? Atau Prancisnya juga ikut kalah? Gak tahu. Soalnya Piala Dunia tahun ini tuh benar-benar apa ya, agak makdek gitu, agak kaget. Dalam arti totonya seri-seri ya, kayak kemarin Spanyol Tunisia gak salah ya, seri kan. Terus juga beberapa pertandingan kemarin seri. Baru deh pertandingan yang kedua masing-masing tim udah mulai kelihatan tuh, ada yang menang, ada yang kalah, ada seri lagi. Tanjung Verde kemarin seri ya, gak salah ya. Seri Tanjung Verde sama Uruguay. Yang tidak diunggulkan ternyata seri. Luar biasa sekali gitu ya. Dua sama lawan Uruguay. Nah, terus juga Mesir menang kemarin. Tadi pagi jam 9 itu tadi menang ya, 2-3-1 yang enggak salah atas Selandia Baru dan memastikan posisi sebagai juara grup lolos. Jepang pun juga sama. Mesir belum lolos. Soalnya masih ada kemungkinan karena Mesir poinnya 4 ya, mas di grup tersebut masih grup G maksudnya, itu masih ada kemungkinan semua bisa lolos gitu ya. Kecuali Jepang sudah pastikan lolos ya. Jerman juga sama. Kita lihat nanti apakah grup G Argentina akan menang lagi dan akan otomatis lolos, atau Prancis pun juga nanti kita lihat seperti apa. Oke. Okay. Untuk itu kita langsung dengar aja lagunya, sudah requestkan oleh Pak Widi dari Tokyo, Bon Jovi, Bed of Roses ya. Ya, kasur tempat tidur penuh dengan bunga mawar ya. Apakah malam ini tempat tidur Anda sudah nyaman? Sudah penuh dengan bantal-bantal yang empuk atau boneka mungkin, atau apapun itu yang membuat Anda nyaman ya. Atau sudah dipenuhi dengan bunga agar wangi ketika Anda tidur, tidak dikerubutin nyamuk ya. Apapun itu, semoga lagu ini bisa menemani Anda ketika Anda istirahat di Denpasar malam ini, di Senandung Malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pasar.

0: Another day in paradise dari Phil Collins. Sudah masuk di sesi ketiga juga ya, yang memang di mana sesi ketiga ini sudah hampir penghujung jam ya, penghujung waktu gitu. Karena tadi lagi sudah memasuki jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga seperti tadi ada infonya juga, jam 1 dini hari waktu Indonesia Tengah, kita juga akan mendengarkan debar, dengar bareng pesta bola dunia 2026. Nanti ada Argentina melawan Austria. Dan juga nanti jam 5 pagi lanjut ya, ada Prancis melawan Irak ya. Siapa yang didukung ya? Dukung yang menang pasti dong ya. Kalau saya sih dukung yang menang ya, siapapun itu. Oke. Kecuali kalau misalkan ada Inggris, ya saya dukung Inggris tetap ya. Tapi kalau ada Indonesia masuk, saya dukungnya Indonesia tetap ya. Coba Indonesia masuk, wah, saya dukung terus deh ya. Oke, yang mau bergabung, yang masih melek, yang masih bertahan matanya, yang dimana tadi sudah bekerja keras, mungkin hari ini ingin telepon, salam-salam, cerita-cerita, boleh sekali di 0896-7812-3830. Atau nanti bisa juga di WhatsApp kami 0361-222-161 ya. Ya, karena malam ini hari Senin, yang dimana setelah aktivitas tadi ya, rasanya itu capek banget ya. Saya juga ya, kalau saya sih ya juga capek gitu. Capek karena duitnya gak ada. Akhir bulan ya, persediaan sudah mulai menipis. Apakah Anda begitu? Semoga tidak ya. Semoga saja masih diberi keberkahan untuk Anda ya. Oke, kita angkat yang WhatsApp dan nelpon nih ternyata. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Pak Andi dari Batam ya.
1: Oh, betul sekali. Dengan siapa nih?
0: Oh, saya Dharma Chandra, Pak.
1: Wah, ketemu lagi ya.
0: Ketemu lagi Pak Andi nih. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Malam tadi dengan Bang Wai. Bang Wandi ya?
0: Kemarin ya? Iya, kemarin sama Bang Wandi. Tadi siang juga sama Pak.
1: Saya ada gabung juga sama Pak Wandi
0: ya. Oh, gabung juga ya?
1: Iya.
0: Semuanya ya Pak, harus gabung sama semuanya. Masih ada ada yang cewek juga Pak, nggak tahu deh, sama yang penyerap cewek udah ketemu belum Pak Andi nih? Belum kayaknya.
1: Belum karena biasa kalau ada waktu aja, kalau ada waktu ya. Lagi pokoknya saat ada waktu Insya Allah saya pasti gabung nanti.
0: Oke, berarti ini udah berkelana kemana nih Pak malam ini? Sebelum kesini?
1: Sementara, enggak, malam ini kebetulan ada bertemu-temuan dengan teman-teman.
0: Oh.
1: Jadi baru buka.
0: Baru monitor ya? Waduh.
1: Iya.
0: Oke. Yang penting sehat Pak Andi di sana ya, aktivitasnya padat sekali nih.
1: Insya Allah. Mm-hmm. Amin, sehat.
0: Oke. Pak Andi, ya, mau request lagu apa nih Pak yang mancanegara? Ini mancanegara, tapi ini tahunnya 80-90 nih Pak.
1: Wow.
0: Iya. Agak baru dikit lah. Kalau di sini sih ada beberapa seperti
1: Tom Jones masih berapa Tom Jones?
0: Tom Jones.
1: Bon Jovi.
0: Oh, Bon Jovi. Bon Jovi ini ada yang 90-an kok yang terbit, Pak. Ini kalau di sini sih yang terbit tahun 90-an tuh kayak Blaze of Glory, Never Say Goodbye, Someday I'll Be Saturday Night.
1: Nomor 2.
0: Never Say Goodbye ya.
1: Iya.
0: Oke, siap, boleh, aman.
1: Salamnya buat Bang siapa?
0: Dharma, Pak.
1: Dharma, ya.
0: Yes.
1: Bersama operator, semoga selalu sehat dan selalu lancar dalam menjalankan tugasnya.
0: Amin.
1: Iya, ada Pak Widi di Tokyo, ada Benijo di Manado, ada Ibu Farida juga, ada Ayu di Masohi. Dan siapa ya, Wanosu ya di Sambas ya, Purnama juga di Sulawesi Barat, dan semuanya tanpa kecuali aja sesengkul semuanya.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih Bung Dharma, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Pak Andi dari Batam ya. Sehat selalu Pak Andi juga bersama keluarga juga ya. Oke, Bon Jovi, Never Say Goodbye tadi ya. Oke, boleh. Nanti kita akan play juga ya. Terus juga apa namanya, di grup pendengar Ketawa Ketiwi masih ramai dengan Bu Janura. Selamat malam para sahabat pendengar ya. Selamat malam untuk ada para pendengar juga ya. Semoga yang hari ini apa sudah lelah, semoga nanti tidurnya nyenyak ya. Dan juga jangan lupa doa. Kalau misalkan lupa doa apa? Lupa doa, nanti kok kebangun, jangan lupa doa lagi ya. Ya siapa tahu kebangun kan. Kebangun tengah malam gitu. Oke, kita angkat WhatsApp dulu. Halo, senandung malam.
2: Selamat malam, senandung malam.
0: Ya, selamat malam Teteh Dinda. Sehat, Teteh?
2: Sehat, alhamdulillah. Sebaliknya.
0: Sehat juga dong.
2: Alhamdulillah, hirobilalamin. Gimana sebaliknya, Dharma Chandra DC?
0: Sehat dong. Alhamdulillah sehat ya. Tanggal tua tetap sehat.
2: Oh iya benar. Lagi krisis-krisisnya.
0: Iya. Aduh, sudah mulai meratapi mie rebus.
2: Benar, enggak jauh-jauh dari mie instan.
0: Iya, udah mulai enak mie rebus tanggal-tanggal segini.
2: Benar. Pakai nasi deh sama aja kenyang juga.
0: Iya.
2: Kalau ini, kalau enggak bikin ini telur mata sapi pakai
0: nah,
2: kecap.
0: Iya, di agak-agak terus dipotong 5 gitu lumayan tuh.
2: Benar, lumayan ingat masa kecil.
0: Aduh, ya ampun. Teteh mau request lagu apa nih, Teh? Ini lagu manja. Iya, 80-90.
2: 80-90.
0: Yes.
2: Dari ini dong. Dari
0: siapa?
2: Aduh, dari Scorpion boleh enggak?
0: Okay.
2: Udah naik belum?
0: Scorpion belum.
2: Send me an angel.
0: Send me an angel. Okay. Kita cek terlebih dahulu.
2: Cek.
0: Soalnya kalau nggak dicek, ntar Teteh Dinda nggak mau denger, ntar.
2: Nggak mau denger, orang nggak yakin kalau apa
0: nih,
2: ketemu.
0: Iya, nih. Benar?
2: Ya, benar. Cek lagi, iya. Benar.
0: Oke, siap.
2: Pokoknya kalau dia udah, itu dia musik intronya seperti itu, sudah benar.
0: Udah benar ya?
2: Benar.
0: Alright.
2: Oke, DC, dengan siapa malam ini?
0: Mas Febri Artanto malam ini.
2: Mas Febri Artanto, selamat malam.
0: Malam tuh katanya tuh. Oh, lagi pusing dia.
2: Iya, kenapa? Tanggal tua juga.
0: Iya, tanggal tua juga dia. Bingung. Habis makan.
2: Mas Febri, tanggal tua.
0: Habis makan ubi dia, pusing jadi ya. Pusing.
2: Makan ubi ya. Tapi beda sih. Kalau karena kita biasa, kecuali saudara-saudara kita di timur Indonesia ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau di luar itu, kalau belum kena nasi belum makan.
0: Iya. Belum kena nasi nih Mas Febri nih, belum dicolek nasi deh.
2: Ya nendang, bukan apa-apa, gak nendang katanya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, okay. Tetap semangat, walaupun tanggal tua samaan kita.
0: Iya.
2: Oke, deh, selamat malamnya antaranya untuk Pekak Sanggulan. Mm-hmm. Selamat malam, mudah-mudahan Pekak Sanggulan selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Yang nama daerahnya Manis, Monang Manis, Mas Tanti. Ada Bindi, ada Bu Janura, Bu Mas, ada Bu Resmi juga. Siapa lagi? Bunda ini, Bunda Yos ya, yeah. Bunda Yos. Mm-hmm. Siapa lagi? Bas Anwar, yang punya Bengkulu ya, Bang Aye.
0: Weh, punya Bengkulu.
2: Punya Bengkulu, Bang Aye. Kalau okay. Di Papua sana tuh istilahnya begitu, yang punya.
0: Iya.
2: Nah, terus yang punya ini, yang punya Lampung, Beli Govinda.
0: Oke. Okay.
2: Yang punya NTT ada Bung Kris. Mm-hmm. Ada juga yang punya Bandung Barat, Kang Ahmad Irwan. Oke, okay, next time deh untuk yang lainnya. Oke, dari Bogor cukup dulu. DC,
0: yes. Terima
2: kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Bye, Teteh Dinda. Thank you very much. Oke, okay, terakhir kita angkat pesawat telepon ya. paling terakhir sekali. Halo, sudah malam.
3: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Bu Ayu dari Mas Syohi. Iya. Sehat?
3: Dari Mas Syohi, Ayu Manise.
0: Ayu Manise, sehat?
3: Ya, banyak ya Mbak Ayu Mas Syohi, tapi ya Ayu Manise. Karena saya di Maluku, di tempatnya.
0: Di mana tuh?
3: Provinsi Maluku.
0: Maluku ya. Iya dong, kan dia bang iya.
3: Karena orang timur kan manis-manis.
0: Iya oh. Benar manis-manis. Lebih gak bosenin gitu lah kalau lihat orang manis ya. Yeah.
3: Kalau dibilang kayak orang Papua gak juga. Tapi kebanyakan tuh memang di Maluku tuh peranakan Belanda.
0: Oh iya benar. Saya juga cari tahu itu benar. Maluku-Maluku itu ya. Soalnya kan ya ada historisnya juga ya. Masuk istana.
3: Iya, banyak kan Belanda sini. Jadi kalau kita lihat orang Maluku kayak lihat orang Belanda.
0: Iya, yeah. Iya, yeah. Matanya gitu ya. Terus masih yeah. Ada ya juga sama Portugis juga kan Bu ya, nggak salah. Jadi emang agak beda yeah, gitu
3: lah. Portugis sama Belanda. Mm-hmm. Jadi apa namanya ada campuran lah ya. Mm-hmm. Hidung mancung kita manis gitu, hidung mancung kecil.
0: Iya.
3: Ada kalau di Maluku banyak juga nih kalau jazirah kebanyakan tuh turunan Arab.
0: Turunan Arab ya? Oke. Okay.
3: Ya, kayak suami saya ini turunan Arab.
0: Pantes, jatuh cinta terus nih Bu Ayu ya. Salam buat suami terus gitu. Oh.
3: Iya, karena memang dari moyangnya mereka emang dari sono.
0: Dari sana ya.
3: Ya.
0: Hari ini aku kegiatannya juga, apa nih? Biasanya Bu Ayu jalan-jalan loh.
3: Biasanya tadi kita kebetulan ke tempat praktek dokter terus mampir di Sekutan, beliau kan jualan buah ya.
0: Aha.
3: Jadi kita duduk sana sampai pukul 11 tadi baru pulang dan kita lihat bendera-bendera lewat, bendera Argentina.
0: Oh iya, benar. Di sana tuh antusiasnya tinggi ya Piala Dunia.
3: Iya, kalau di Indonesia demo kita juga di Indonesia. Pawai apa namanya kemenangan.
0: Kemarin
3: rame tuh.
0: Iya. Oh, ntar Argentina nih Bu, Argentina Austria nih, rame nih pasti di sana nih.
3: Pasti rame lah. Tadi sudah ada yang bawa yang apa namanya bawa bendera juga.
0: Iya. Siapa Bu? Jadi, megang siapa namanya, Bu?
3: Kalau saya Portugal sih belum.
0: Tetap Portugal ya?
3: Iya, dia masuk grup K. Kalau ayahnya Fatima itu Brazil.
0: Oh Brazil. Oh iya Brazil ya. Itu udah belum main ya Brazil? Saya lupa. Belum main lagi ya?
3: Nanti kan.
0: Oh iya.
3: Nanti sebentar ini rame nih. Apa?
0: Iya nih.
3: Argentina ya?
0: Argentina Austria. Terus nanti jam 5-nya tuh jam 6 sana berarti itu Prancis Irak berarti ntar.
3: Iya, nah, di sini walaupun nih mainnya malam mereka kurangnya power itu bangga.
0: Waduh. Tetap ya.
3: Iya kalau lihat di media sosial coba share di Google, di apa media sosial lihat Indonesia pasti rame mereka.
0: Iya, saya juga lihat tuh. Aduh, antusiasnya keren, tapi keren.
3: Yang
0: keren
3: rame banget itu di Maluku tuh yang rame di Kota Ambon, Bosera, pokoknya di Maluku.
0: Rame ya. Heeh, sih bener saya lihat juga iya, gitu.
3: Apalagi Belanda kemarin tuh ya Allah rame sampai
0: oh, iya,
3: Argentina sampai padat orang mau ke bandaranya sampai
0: apalagi apalagi Belandanya menang lagi kan kemarin.
3: Belanda menang karena emang ada di base dari Belanda juga kemarin yang nonton di lapangan Merdeka pertama.
0: Itu lagi kembali ke historis tadi ya Bu ya. Pasti.
3: Oke, kita mau dengar lagu dari
0: siapa tuh?
3: Yang dari Alan Jackson Living on Love.
0: Living on Love.
3: Ya.
0: Alan Jackson tadi ya.
3: Kita mau siapa buat
0: Halo. Ya, hilang Ibu. Halo. Bu Ayu, di sini enggak ada suaranya loh, Bu. Iya. Kayaknya udah tidur deh. Teleponnya. Nanti itu aja di chat aja ya. Oke. Okay. Living on Love Alan Jackson. Nanti saya akan playkan lagunya. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu Ibu ya. Ya, tadi tiba-tiba gak ada suaranya soalnya gitu. Dan Bu Janura, selamat malam Mbak Dharma, selamat istirahat. Jam menunjukkan 22.43, selamat tidur dan nyenyak mimpi indah. Iya, 23.43 kali Ibu maksudnya ya. Itu kayaknya udah ngantuk Bu Janura nih. Selamat tidur ya Bu ya. Oke, udah. Nanti Bu Ayu, karena tadi soal itunya gak ada ya, kita langsung play lagu aja. Karena setelah ini jam 1 dini hari akan ada rekan saya, ya. Siapa? Nanti dulu, kita dengar lagu dulu aja ya, yang sudah saya siapkan hanya untuk Anda di Serandu Malam. Nanti kita akan kembali lagi hanya untuk Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini.

Living on Love dari Alan Jackson berarti menjadi lagu penutup dalam perjumpaan kita dalam Denpasar malam ini di Senandung Malam. Dan sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada banyak, Bu Wigati, Bu Janura, Bu Dayoseli, Bu Farida, Bu Kartika, Pak Putu Bedesa, Bu Rusmi, Pak Widi, Pak Andi dari Batam, Tete Dinda, dan Bu Ayu Masohi sebagai penutup. Dan terima kasih juga yang sudah request dan salam-salam. Mungkin ada lagu yang belum tersetelkan atau tidak terangkat, ya tidak apa-apa. Besok kita ketemu lagi di kesempatan yang sama dalam Senandung Malam. Dan setelah ini ada rekan saya Fitri Marlinda akan menemani dalam rangkaian Debar, ya, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang sesaat lagi kita akan mendengarkan, ya, ada Argentina melawan Austria kurang lebih jam 1 nanti dini hari. Dan selanjutnya nanti jam 5 pagi ada Prancis melawan Irak, ya, yang dimana ini laga yang memang menentukan juga nih apakah mungkin bisa lanjut ke tahap selanjutnya, ya, karena memang poinnya sendiri ya sudah mulai kelihatan nih siapa yang lolos nantinya, ya. Kalau misalkan seri ya udah bisa lanjut lagi, kalau kalah agak susah, ya. Nah, kalau misalkan menang, udah Argentina langsung lolos nih nanti, ya. Oke, kita lihat nanti seperti apa, ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti sama rekan saya sekali lagi Fitri Marlinda hingga rangkaian dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, ya. Kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator Ferbri Antanto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti kita ketemu lagi kesempatan berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam. Bye.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Om Gnamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rekalian Rai, Dedane Serang Sami, Sarawang Yang Titi, Angka Cinduk Male, Ring Ambara, Ring Radio Kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, pemekasnya nih Ring Pro 4 RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Suara Budaya Bali. Sampun api gatra sematon titian sana sami, Rakelan Rai mogi stata kena rahayu terseluir, Sudarma sogini Rakelan Rai ring rahina anggara, 3 Juni war sekali tali 6 memargi entar turlap de karyang ya. Santukan ring rahina mangkin, nikinge ngawit ringgala jam 5, kantos rora suwengi waktu Indonesia Tengah, mengudara per 4 RRI Denpasar. Pemengkasnya nih ringgala jam 5 kantos jam dasa wenten titiang gongge sintiang ya sana nyarengin sematan sami ring ambara. Siaran mangkin Rekalan Rai dadas pirengang puniki sarang sareng ri aplikasi RRI digital sana sampun dadas keunduh ring playstore utawi appstore lan streaming rri.co.id. Engira kelantrai semenang titia serang sami gongge sintia informasi yang dumun dan acara sana pacang kemargiang selami gongge sintia bertugas nge ringgalah jam 5 lintang 11 menit waktu Indonesia Tengah jagi pacang gongge sintia kumandangkan adzan subuh majeng ring umat Islam sani mentering kota Denpasar talar sekitarnya nih nge terusan adzan subuh wentan rahajeng Bali nih nge siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu. Ringgalah jam nang sumang malih jebos, wentar undangan puja trisan ya, majeng ring umat Hindu Sudarma, sane wentan ring sejebak Bali. Usan ring puja trisan ya, wentan terhajang Bali, siaran galang kangin, puputnya nih kantos jam 6:30, sumang malih jebos, iya yeah. Tuh ringgala jam 6:30 ngantos jam 7 enten rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali informasi ngeninin ini perakiraan cuaca nge ringgala jam 7 jam kutus lan jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia tuh ringgala jam 7 ngantos jam sia wenten rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali publik bak sarang semeton suami nge ringgala jam sia ngantos jam dasa sekali biasa nyabran ring rahina anggara niki wenten rahajang Bali publik bagan komunitas kesarangin kemenak Bali. Engira kelantres menonton titian sarang sami samang sambeng kadi bante mangkin kenten nge sekali biasa elingan puniki stata bersyukur majang ide sang yang widiwasa nge di lembaran ke-23 ring bulan Juni mangkin sampun pole puniki nge menghirup udara segar membuka mata kembali untuk menjalankan segala rencana hidup kenten nge rakelantrai nge bang desta terahayu urip iraga sarang sami sampun pole mapupul sarang keluarga tercinta sampun pole menikmati kuliner yang luar biasa semangka dimangkin ngwedang ngetek napi wastane dagingin sanganan khas Bali nggih talar puniki pasti ke sane istri lanang sampun metangi metaki-taki nyanggara rahina suci kuningan sampun wonten sane nyicil numas buah minap niki nggih numas busuk angin menjejaitan donangkes kadi meblik bag ring rahina dibi kentangnya sampun metaki-taki. Talar pun ikisannya durung metaki-taki kentennya karena kanton sibuk mau kupuk ringgana mekarya ngetan kenapi yang penting boleh bekal niki angin rahina suci kuningan nge talar malah jebos mang desmeton sami boleh bekal kenten nge indi napi wastane bekal angin urip iraga serang sami durus malah jebos ring acara siaran Surya Puja sane nyarangin Rakelan Rai kenten nge sane mangki Rakelan Rai malah siki menit kemantan jagi pacang gongesna kumandangkan adzan subuh majeng ri umat Islam sane metan ring kota Kota Denpasar, talar sekitarnya nih.
1: Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja baik itu pagi, siang, atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, Permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesenangan dan tidak memerlukan upacara apapun.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Baik Raka dan Rai, saatnya menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya.
3: Akbar, Allahu Akbar.

Baik, Rekan Denrai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robba alamin. Rekan Denrai mulai nyaringin gongge Sintia ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Sane mangkan nyaringin ring acara siaran Surya Puja. Sane ngemosang ini persembahan Banten tradisi lan agama kesarengin Nyoman Aryeng ya. Sekali biasa sederung nyaringin siaran Surya Puja. Nepi wastane dumung kekawitin utawi mungkah ring acara semengka dimangken wenten tembang Bali rohani Hindu saking Joni Agung lan double T kaden saja.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.

0: berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Pendengar RRI Sahabat Budaya, umat Sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali pada acara Surya Puja bersama Dr. Nyoman Arya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengangkat topik tentang persembahan Banten antara tradisi dan agama. Umat Sedharma yang kami banggakan, akhir-akhir ini antara tradisi dan agama menjadi suatu pengkaburan. Kadang-kadang tradisi disebut dengan agama, dan agama kadang-kadang disebut dengan tradisi. Padahal kalau kita berbicara tradisi dan agama, memiliki benang merah yang sangat menjolok. Karena apa? Karena tradisi merupakan suatu kebiasaan. Tetapi agama itu adalah wujud daripada suatu kepercayaan yang memang memiliki keyakinan, yang berdasarkan atau berlandaskan dengan sastra agama. Untuk itulah pada saat kita berbicara tentang Banten, Banten itu adalah suatu benda yang berhubungan erat dengan upacara keagamaan umat Hindu di Bali. Apakah Banten sama dengan Canang? Dalam praktek kehidupan beragama, Banten sering disamakan dengan Canang. Dalam bahasa Indonesia, mungkin sama dengan sesajen. Makanya bahasa-bahasa yang nyeleneh di masyarakat sering kita temui. Sampun makte Banten ke pura. Yang artinya apakah sudah membawa Banten ke pura? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka yang dimaksud dengan Banten adalah sebuah benda yang sering disebut dengan canang. Ada menyebut adalah canang meraka, canang gebogan, yakni susunan buah, jajan, dan makanan lainnya yang pada puncaknya berisi hiasan berupa bunga. Di sebuah desa, jika benda persembahan itu disusun di atas dulang dan tingginya itu bisa 1 meter, maka disebut dengan canang pajegan. Tapi rupanya tidak semua Banten disebut dengan canang. Contoh misalnya Banten Caru, Banten Prayasite, tidak pernah disebut dengan canang Caru, canang Prayasite. Meskipun di dalam Banten itu terdapat canang, soalnya canang juga sering dan bisa diartikan base atau daun sirih. Sebuah canang misalnya canang sari, biasanya ada porosan, yaitu gulungan atau lipatan daun sirih yang di dalamnya sudah diolesi kapur sirih dan buah pinang. 3 benda itu pun sering disimbolkan sebagai Trimurti. Daun sirih merupakan simbol Wisnu, buah pinang Dewa Brahma, kapur adalah Dewa Siwa. Dalam praktek keagamaan, Banten atau Canang Sari sering dikaitkan dengan istilah wali.

Setidak-tidaknya ingat wali. Ingat Banten. Ingat Banten. Ingat Canang. Semula, istilah wali konon sama dengan Bali. Ada sejumlah pengertian kata Bali, baik yang resmi maupun yang sengaja diplesetkan. Di India, Bali adalah nama lain daripada Subali. Adalah raja kera dari kerajaan Kiskendha. Dalam dunia pedalangan di Indonesia, Subali dikenal pula dengan nama Guwarsi. Ia putra kedua dari Resi Gotama. Dari pertapaan Eraya, Grastina, dengan Dewi Indradi atau Windradi. Bidadari keturunan Betara Asmara, Subali mempunyai dua orang saudara kandung yang bernama Anjani dan Sugriwa. Oleh karena rebutan daripada Cupu Mani Astagina dengan kedua saudaranya, mereka berubah wujud menjadi kera setelah masuk ke dalam telaga Somala. Untuk menebus kesalahan atas anjuran ayahnya, Subali melakukan tapa ngalong seperti kalong di hutan Sunia Pringga. Berkat ketekunannya bertapa, Subali mendapatkan Haji Pancosana yang berarti hidup rangkap lima. Ada pula menyebut Subali berasal dari kata bale yang dalam bahasa Sekerta berarti rambut. Konon ia dilahirkan melalui rambut ibunya sehingga diberi nama Bali atau Subali. Setelah dewasa, Subali menjadi Raja Wangsa Wanara di Kerajaan Kiskendha, sedangkan Sugriwa bertindak sebagai wakilnya. Untuk itulah, di dalam perjalanan daripada Banten sebagai wali, kemudian daripada sejumlah seniman daripada pertunjukan tradisional di Bali, sering menyebut-nyebut wali sama dengan upacara dan Banten. Sehubungan dengan istilah wali dan Banten, ada cerita yang cukup menarik. Dahulu kala, pada abad ke-8, Maharsi Markandeya dari Gunung Raung berangkat menuju ke sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Bersama 800 pengikutnya, Maharsi Markandeya membuka hutan dari hari ke hari. Akan tetapi tidak lama kemudian, penebangan hutan terhenti karena rombongan terserang daripada bencana aneh. Ada yang kena wabah penyakit diterkam macan dan tidak diketahui lagi penyebabnya. Maka pengikutnya tewas, Maharsi Markandeya kemudian mewali kembali ke Gunung Raung. Nah, kata mewali diduga sebagai asal muasalnya kata wali dan kemudian menjadi Bali. Lanjut kisah Markandeya adalah, oleh karena terserang bencana, sang Maharsi yang kembali ke Gunung Raung bermeditasi untuk mengetahui bencana yang menimpa bencana daripada rekan-rekannya. Maka mendapatkan petunjuk untuk kembali lagi datang kembali dengan mengajak 400 orang muridnya. Sebelum merabas hutan dan kembali mengerjakan pekerjaan sebelumnya, Maharsi Markandeya melaksanakan ritual dengan menanam panca datu di lereng Gunung Tolangkir. Nyomyo upacara walik sumpah untuk menyucikan dan mengharmonisan tempat tersebut. Perlu diketahui, Resi Markandeya adalah menurut sumber berasal dari India. Seperti dinyatakan dalam Markandeya Purana, sang yogi Markandeya kawit ane saking Hindu. Yang artinya, sang yogi Markandeya asal mulanya adalah dari India. Jika tentang dari nama asal Maharsi, ya, ada jawabannya. Maka bagaimana jawaban jika ada pertanyaan tentang bentuk upacara dan nama Banten yang disebut Maharsi? Apakah ada Daksina Alit, Daksina Gede, Suci Pejati, Canang Sari,
Praya Sita, Durmengala dan sebagainya. Apakah beliau membuat Banten yang rumit dan banyak seperti bentuk yang dikenal sekarang? Mungkin tidak ada jawaban yang pasti. Karena peristiwa itu tidak terkomendasi secara keseluruhannya. Maka seorang filosofis Inggris dalam waktu itu memberikan suatu kesimpulan dalam penelitiannya bahwa tidak ada pustaka suci yang selengkap dan seluas daripada pustaka agama Hindu. Yang kedua, tidak ada pustaka suci yang sereligius pustaka agama Hindu. Kemudian yang ketiga, tidak ada pustaka suci yang spiritual pustaka agama Hindu. Dan yang terakhir, tidak ada pustaka suci yang seilmiah pustaka agama.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Barongcast. Barongcat atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menculang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi dua kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Cero Gede, sedangkan pasangannya disebut Cerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barongcat merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barongcat merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barongcat dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu barongcat terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman sejenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barongcat ditarikan oleh dua orang penari yang disebut juru salu atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, barongcat ditarikan berpasangan dengan rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barongcat sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongcat dan rangde melambangkan pertempuran abadi antara dua hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari barongcat diiringi dengan gamelan semar pegulnya.

Tari Genjek di Bali adalah tarian tradisional yang memadukan unsur seni vokal dan gerak dan masih berkembang lestari sampai saat ini di Kabupaten Karangasem. Tari Genjek berkembang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dan yang cukup pesat adalah di wilayah pesisir timur, di antaranya Desa Jasri, Ujung, Seraya, Culik, dan Tianyar. Genjek atau megegenjekan berasal dari kata gona yang berarti gegonjakan, candaan, atau senda gurau. Tari tradisional Bali ini lebih menonjolkan paduan suara diiringi dengan musik vokal yang meniru suara alat gamelan yang dikenal dengan toreng atau cipak, lalu dipadu dengan gerak para penarinya. Namun, dalam perkembangannya diiringi juga oleh sejumlah alat musik sehingga nilai estetikanya juga lebih menonjol. Perpaduan olah vokal dan gerak ini cukup menarik dan menghibur para penarinya bisa menghibur diri sendiri termasuk juga orang lain yang menyaksikan.

Mas Dharma yang berbahagia. Meskipun banyak orang, termasuk orang-orang dari kalangan daripada kita maupun di luar diri kita, mengakui berbagai kelebihan yang dimiliki agama Hindu. Namun, sayangnya sebagai sering dikatakan sejumlah tokoh Hindu, ajaran Hindu belum tersosialisasikan secara optimal. Sehingga, pemahaman terhadap ajaran agamanya masih belum optimal pula. Mengapa demikian? Mungkin banyak faktor penyebabnya. Misalnya, mungkin lantaran minat baca umat Hindu sendiri masih sangat rendah. Minat baca rendah mungkin akibat pengaruh daripada faktor krisis, baik itu krisis mental maupun krisis ekonomi. Akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki, maka akan muncul ketidakseimbangan, disharmoni atau ketimpangan. Minimnya pengetahuan menyebabkan orang bersifat fanatik buta. Orang yang setengah-setengah pengetahuannya sering menyalahkan orang lain lantaran mengukur dirinya. Dengan kata lain, jika ada yang berbeda dengan dirinya, maka yang berbeda dipandang salah. Salah satu contoh, seseorang mengatakan bentuk sanggah penjor galungan misalnya ada berbentuk Arda Chandra atau berbentuk bulan sabit. Jika di tempat lain atau orang lain membuat sanggah penjor dalam bentuk lain, maka yang lain itu diponis salah. Kalau bentuk sanggah saja dipermasalahkan, bagaimana pula bentuk banten yang lainnya? Suatu hari, dalam sebuah karya fiksi, saya mendengar percakapan seorang suami dengan istrinya yang sedang membuat banten atau canang gebogan yang setinggi 50 cm. Maka kita membuat canang gebogan? Mengapa kita tidak membuat yang lebih kecil saja? Misalnya canang sari saja. Lalu dalam percakapan istrinya menjawab dengan nada marah. Malu dong. Apa kata orang nanti? Waduh, pikir sang suami. Jadi istri saya membuat persembahan berdasarkan pertimbangan pandangan orang lain. Jadi bukan kepada Tuhan atau ide betara yang diaturkan persembahan. Begitulah kata suaminya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Tidak saja banten persembahan, tapi juga hal yang lain. Mereka mengaku terikat pada omongan orang. Misalnya dalam membuat penjor, menghias pelinggih, lebih banyak termotivasi oleh penilaian orang. Dalam hal membuat persembahan, mungkin Tuhan tidak pernah meminta, memuji, atau melarang. Rupanya memang banyak orang membuat banten atau pacara, wah, lantaran ingin mendapat pujian dari orang lain. Maka muncul pertanyaan, mih long sajan pelinggih ni, dije meli, artinya, wah bagus sekali pelinggihnya, di mana engkau beli? Jika ada orang memuji seperti itu, biasanya yang membangun pelinggih akan merasa senang, apalagi pelinggih itu dibeli atau dibiayai dengan uang dingin. Kalau uang pinjaman dari retenir dengan bunga tinggi, sudah barang tentu membawa dampak yang memang menjadi beban. Bisa jadi gara-gara membuat pelinggih dengan biaya tinggi, gara-gara membuat sanggah dengan menelan biaya banyak, gara-gara membuat upacara besar dengan biaya tinggi, dan gara-gara uang yang diperoleh itu adalah uang panas, maka semuanya menjadi kacau. Maunya meraih ketenangan, meraih kedamaian, meraih kerahayuan, malah yang diperoleh itu adalah meraih stres, stroke, dan sengsara. Maunya membayar utang kepada Yang Widi, membayar utang yang disebut dengan trirene, malah membuat utang baru di bank atau di retenir. Sehubungan dengan itu, ada istilah Bali disampaikan seseorang teman bahwa umat Hindu di Bali, selain banyak yang memang sudah memiliki suatu kepintaran,
yang disebut dengan Blok Polos, Blok Ajum, Blok Bengkung. Inilah sebenarnya menjadi suatu introspeksi diri kita. Untuk kita akan memahami daripada apa yang kami sampaikan tadi, sehingga kita tidak dijuluki dengan Blok Polos. Blok Polos tadi, menurut daripada apa yang disampaikan sebagai bahasa selentingan, bahwasanya segala sesuatu yang memang mencakup masalah niskala, selalu dengan dasar Demon Kajum. Ini mungkin bukannya suatu yang terbaik, atau kalau bisa, rasa Demon Kajum diusir saja di dalam lubuk hati kita. Lebih-lebih melakukan upacara agama, Demon Kajum barangkali bersaudara misan dengan Demon Kaden, suka pamer dan jojoran, membuat canang pajakan setinggi 2 meter, membuat penjor menghabiskan sampai dengan 30 juta, 40 juta. Jika disemangati oleh Demon Kajum, mungkin merupakan suatu pemborosan, buang-buang uang percuma. Demikian sebagai konsepsi daripada pelaksanaan daripada upacara yang memang dalam segi Banten dan spiritualnya akan menurun. Umat Dharma yang kami banggakan, di dalam pembahasan kami tadi tentang topik yang diketengahkan antara daripada persembahan Banten antara tradisi dan agama, maka sejauh mana tradisi itu akan berkembang untuk memberikan dukungan terhadap agama. Jangan agama ditradisikan. Seperti kami contoh tadi, membuat penjor upacara agama dengan menghabiskan biaya 40 juta, 30 juta. Namun dari segi persembahan upakara kepada Tuhan, hanya persembahannya adalah 1,5 juta. Ini artinya antara balancing tradisi dengan agama akan menjadikan tradisi didominasi, apalagi dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan atas susastra. Seperti apa? Nak mulo keto ulipidan. Artinya, sesuatu yang mulo keto itu jangan sampai menjadikan suatu pakem agama, karena itu adalah sebagai tradisi yang memang memberi dukungan kepada agama. Dan banyak lagi tradisi yang membabi buta, mengatasnamakan daripada agama. Seperti nanti menjelang daripada pengerupukan, semua daripada seketruni-truni sudah mempersiapkan diri untuk membuat daripada ogoh-ogoh. Lalu muncul pertanyaan, apakah ogoh-ogoh itu masuk dalam kaidah agama? Sudah berarti tentu tidak. Karena itu sebagai suatu contoh atau wujud daripada tradisi yang memberikan manfaat terhadap pelaksanaan agama. Jangan sampai ogoh-ogoh didominasi melalui upacara pengerupukan. Tetapi pengerupukannya tidak dilaksanakan dengan baik. Lalu apa yang terjadi? Nyomie daripada buta melalui ogoh-ogoh, tetapi lahir buta lagi lebih banyak. Inilah tradisi yang tidak diseimbangkan di dalam konteks beragama, khususnya agama ini. Untuk itulah umat sedharma, dari topik persembahan Banten antara tradisi dan agama, dapat kami tarik suatu kesimpulan. Yang pertama, tradisi menjadikan suatu akidah akan menjadikan suatu dreste. Jangan sampai dreste dalam konteks desa adat, jangan mengalahkan daripada sastra agama. Sehingga kalau sudah dreste, tradisi mengalahkan agama, maka di dalam hasil agama itu akan menjadi berat, akan menjadi rumit. Yang kedua, tradisi menjadikan suatu tonggak. Dimanapun tradisi itu berkembang dengan baik, maka pelaksanaan agama secara seremonial akan kelihatan baik. Namun, jangan sampai sekali lagi tradisi ini mendominasi agama dengan alasan tertentu. Yang ketiga,
Di dalam melaksanakan daripada agama, sudah diberikan suatu pakem berdasarkan daripada utama madya nista. Bagaimana kita mempolakan diri ini supaya kita berada pada posisi yang betul-betul sesuai dengan kemampuan. Kalau sudah sesuai dengan kemampuan, maka muncullah yang disebut dengan keikhlasan secara tulus ikhlas. Yang terakhir, untuk itulah umat Sedharma, antara tradisi dan agama yang selama ini selalu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun, ada benang merahnya. Jangan menagamakan tradisi, tapi tradisikan agama. Artinya, agama yang menjadi pakem yang sudah pasti, mari kita tradisikan. Jangan mentradisikan agama. Mari kita tradisikan nilai-nilai agama untuk kita kembangkan secara turun-temurun. Maka di sanalah akan muncul apa yang menjadi tujuan kita beragama. Moksartam jagadita ya caiti dharma. Artinya, kebahagiaan yang kita raih adalah kebahagiaan sekala dan niskala. Demikian beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan tentang persembahan Banten antara tradisi dan agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Dr. Nyoman Arya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan kami undur diri dengan paramo santi. Om Santih, Santih, Santih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

kitenan akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Iya, selamat pagi Raklan Rai, mewali nyaringin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Acara Siran Surya Puja, sampun sarang-sarang pirangang ya. Tur puniki sampun kemargi yang puja Trisandya, majang rek umat Hindu Sudarma, sanewen terisa jebak Bali, mogi stata kena rahayu, nentan kekirangan penapa punapi, talar seluir, Sudarma, swagini Raklan Rai, mergi antar tur lab de karyang ya. Sanemangkan Raklan Rai, gongnya sini mewali nyaringin semeton sami ring ambara, ring acara Rahajang Bali, siaran galangkangin, niki sane memurde ngemongsang indik tanamkan budaya ramah tamange. Ramah tamah puniki identitas keindonesiaan. Jangkep dagingnya nih ring acara pebelibagan galangkangin mangkin sapunapi. Nah, sarang-sarang pirengan.

0: Yen irago hidup di gumini sawireh tu sing ngidang kali depo didi patut ngelah timpal patut ago gideh tulung kepening timpal makawinan yang diperlukan irago hidup patut irago ramah patut irago someh kepening anak tau sango baso basi gitu ya dia tuh nak bocingaan nggak bo tambah kekejare kak pintakon gitu.
1: Om swastiastu,
0: om swastiastu.
1: Nah tapi niki anu aja dari cara nak anu anu cino kelamet gitu nang orang oh. Ya ngomik-mik semangat bo
0: ada ya semang mai pasti tak ada jumah sana tuh.
1: Nggih. Kentan dingah tahu ulijo bibit sayange tanam pangkat di mendek gitu dingah tahu
0: sana. Nah biasanya kan ada yang rawane tanam-tanam lagu biasa tuh biu.
1: Biu tanam
0: bibit pijar
1: padi.
0: Padi tahu bibit
1: jagung.
0: Banyak kati mentik. Ada membuah tersentuh alap.
1: Men bibit sayang.
0: Yang terpenting nih bibit-bibit sayang, bibit-bibit kasih sayang itu kita tanam. Tanam kepada siapa? Di sini di tanah tanam.
1: Di jauh tanam.
0: Pertama dalam hati rago.
1: Dalam tapi dalam sikap rago melaksano. Benar jadi kesniki wenta nak lewat tu nak mudanya sando nak ngalih-ngalih nang kita tu botolak. Botol-botol plastik itu, ayo makan mas gitu ya dong.
0: Tanyain gitu.
1: Nyaman itu gitu.
0: Ada nyamuk.
1: Nak kentan belum anu nago nggak ya jak dia, ayan nyanyi yo liwat kita biar anak tentawang. Ngedang dulu, ngopi dulu gitu.
0: Budaya rago kene
1: anu nggih ampun uli kenan uli tami mbon kenan do
0: meme rago doktrin meme ulun di tengah pasang doktrin kena tuo gitu pasar ada lah teko ngajang malu
1: ngajang malu ngedang dulu
0: ngedang dulu
1: melingge kang yang tuh medan benah melingge gitu lalu kursi anu sopal mengkilat gitu
0: bisa umah rago bisa 1 kilo ada tim paling jo masih nggak ngopi belum boleh nih
1: lalu yang kamu asah tak mulai oke dan anu ramah rago jadi budaya anu nak sebenarnya perlu mesin kaji anu nak ulian nih kamu pun turis-turis ke Bali
0: sangat perlu
1: menyantan dan budaya ramah tamah rago itu apa ya leh turis ke Bali nak budaya rago mulu kenten
0: sawire rago percaya kepeningan itu neng ranang rago percaya dengan anak itu
1: tapi
0: sawire rago ada bibit percaya di awak rago peridi
1: oh iya jakti rago ten maco niko tatwa masih gitu kan nika aku rago. Adalah kamu kamu adalah aku artinya rago ngerasang anu tane ado di dewek rago aduh saro di dewek nak len gitu nah, diragan
0: mau oh. Sing ten rago berpikir rago sing ten curiga kalau buat jahat apa sing ke rago ne
1: nggih jakti ya jakti
0: mau iran jak nyanyi teko ramah rago
1: jakti dawat nak li jauh-jauh nak li duro negara li duro deso gitu
0: kalau kita boy bos kok kita masih beli
1: nada beli tapi
0: bos selalu menanamkan kepercayaan kepada anak orang lain orang orang yang tidak dikenal yo manfaat nah bisa rago
1: jak dia dan masih nak ulian-ulian tapi bos selalu longar rago dan niat jahat ya lah tenanglah niat jahat menegur tepuk longar bapak pajak anu dia jemaah dia nak dan
0: ada kesempatan
1: ada kesempatan
0: ada niat yang mulu gitu
1: tapi malih mulu lah ya kena niat gitu
0: ya gua bos percaya
1: nggih
0: deh kena itu kita ada ini di bo kena maro lah gua ingat tuh
1: Artinya perlu masih ragu waspada jinge dia dia pina go ramah. Sopan santun aja nak dios.
0: Benar.
1: Daging masih waspada dik
0: tenan yo. Waspada. Waspada ne dengan cara mau takon cuma lu ragu. Di zaman subuh bobor berubah jadi gitu. Nggih nggih. Ragu ramah biasa. Isin masih setujuan yang udiang main uli dijo angkar ada di ini lah timpal ini gitu ngalir aku referensi ini sakit kiri ya kota kolin gitu
1: perlu perlu ya kan pas terlalu napa ya santai terlalu longgar kan dia mau dimanfaatkan rago untuk orang-orang yang berniat jahat terutama gitu,
0: keramahan rago nanti diperdaya bahkan gitu.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Dia kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pantan kan di rago dibuat terjadi nasang au meseselan
0: go di rago ini sebo doktrin nasat makau saya kata tuh
1: nggih
0: kasar ada timpal teko iya butuh teko ngajang malu mo
1: berarti nyakan
0: pas ada nasi itu
1: mendinya
0: entas nyak di botunya
1: Pongah bilang tanyaan nyak
0: cek nyak ya nenek dakal nak kal bang iya anu ada kurang nyap teko apa bang nih gitu
1: peh mesti bisa salam dari
0: aduh saya tahu anak bahasa basi kita ngomong tanyaan gitu
1: bahasa basi kemauan yang nah yang lagu di desa kita nanduun yang tanyaan ke nimpal kena rau kita pasti kelas gaji mendipetnya ya nang wedang pun oh gede dados masih pasti ya kelas
0: nah yang sebab tak wedang
1: wedang
0: itu yang buat zaman maju cara jani yang sing yo merasa yang mampu sing yo bertanyain ke nana
1: oh yang ten mampu dan merasa ngelah
0: misalnya orang buat cara mau belanja gitu yang sing hitungi bahannya sebuah cukup untuk membayarkan orang lain, sing mungkin yo ngajak anak makan.
1: Oh, jadi ya, dia. Menten tepuk timbali warung tuh. Nenek tiang mayah, megaran lagi mayah sih. Oh, jadi ya.
0: Karena merasa asalnya cukup untuk one gitu.
1: Lah ya dinyar ago. Nah dan geng-geng tapi ragu lah masih lah. Lah adi masa anu ragu bilang tanyain nyak. Jadi.
0: Di samping itu dengan ragu taen ngide. Taen mau kidehan. Itu kan menjalin hubungan batin tuh. Misalnya putu ngemang tiang ngideh nasi. Pasti kok subuh nasi itu tiang makan diolah oleh tubuh. Sari-sarinya menyebar menjadi darah. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Saat waluyo benan kenyidang sapang tuh. Walaupun nasi satu piring.
1: Nih. Oh, jadi. Kemon mungkin alit pun mungkin perlu masih rago menanamkan budaya ramah tamah gitu. Terutama ini nak alit-alit tuh yang pidan rago. Kita nak tua-tua negak beten tuh. Pasti tabek itu nampak yang lewat. Mungkin ini aja dan kendan ya lewat merengang ya lewat biasa
0: diboket langkin nama dia ngomong maaf pak besok saya mau tole kan maaf pak
1: Ya perlu pasti rago menanamkan
0: rambu di pekerti ya dan harus ada tuh Bang Nawang rago lebah tegah istilah ini.
1: Nih kan nak tua kengken patut rago ngomong. Ya nak jenik ang kengken patut kan dan modal patan jak nak tua jak jabag rago
0: ngomong. Benar pasti ya asah.
1: Oh jak nak tua caci.
0: Tuh jalan jumah-jumah ni bercingain. Boya ni antara bapak dan anak borang. Gedene bapado. Di zaman patuh lekan ni. Di zaman maju kene. Nggih. Yen ngin bapak ne sing bedung orang bapak.
1: Ijo bro. Dagang macam ni.
0: Aneh ketua masih tidak merasa kecewa.
1: Oh, kadang mau biasa kadang.
0: Aduh, bahasa pergaul lo.
1: Gaul malah merasa. Ah, gitu. Niko okay. Perlu masih nak aduh ini dan je peleh kemon nak keliru lah dek kadang. Dan dan nganut kan dan.
0: Alam nago sing emang gitu. Nggih. Dirago ni alam Bali.
1: Alam Bali.
0: Alam dewata.
1: Alam dewata yang ramah tamah
0: gitu nang alam dewa gitu nae. Dewa tekan bahasa ni kata div.
1: Div.
0: Sinar. Artinya sinar.
1: Sinar.
0: Yeah. Ini gumi bersinar nih gitu. Irage penghuninya juga orang-orang bersinar.
1: Nggih, nggih.
0: Keramah tamahannya, kesopan santunannya.
1: Ini kok perlu ditanamkan sarang alit de mangkin gitu. Nah, walaupun orang nang daso masuk nang besik kan wentan masih.
0: Nah, agak kewa mungkin. Tekan tusing taen memberikan sesuatu ke naga lete.
1: Nggih.
0: Sangat pelih iramu yang tan ngajah pi anak cenik.
1: Oh, yang tan ngajin kan panak ni kok ramu ni pelih.
0: Mo pelih.
1: Tan je panak pelih kan
0: tu. Si gog alaning pi anak tan wang de pacang ketemu.
1: Oh, jele solah panak ni kok.
0: Kejang uliani
1: kejang
0: nguruk
1: ramo ngeranan iko
0: sipok pamedan pianna mangenaning sangkan sing dadi ampahan sing dadi ampah kene ni
1: nggih dan perlu rago tetep rago napi asane ngajen yo remeke.

0: Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayap, pepida wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesangan. Dalam prosesi ritual pepida wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catus pate sebanyak 3 hari. Makna Mepepada Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau nimitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik dan bermakna.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Rekanan Rai mewali nyaringin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali, sarang titiang gongge sindiang ya. Selamat mutilar acara durene, rahajung Bali siaran galang kangin, nganinin inik tanamkan budaya ramah tamah, niki identitas kebudayaan Indonesia kentan nge. Pemekasannya reng Bali kentan nge. Masyarakat wargi lokal Bali niki pasti ke sampun menerapkan budaya ramah tamah niki nge. Jadi sama ramah tamah akeh medue sewitre, akeh medue timpal kentan nge Rakelan Rai. Sekali mangken Rakelan Rai akeh gongesinnya medue keluarga tercinta. Pemekasannya reng perompat RRI dan pasar. Sampun pasti ke puniki mapupul malaji bos reng ambare jagi sapa sangra gonges Sintia nge, sedurus sapa sangra gongnya Sintia sekali biasa acara Rahajang Bali niki kekawitin informasi untuk perakiraan cuaca ring rahina soma wusan soma wenten anggara niki mangkin nge 3 Juni waras sekali tali 6 niki diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar diprediksikan cerah. Sane mangkin diprediksikan berawan, sane wenten ring Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung lan Kabupaten Badung ya. Malesiki nenten kelewatan, nenten kelintang saking Kabupaten Karangasem diprediksikan hujan ringan ya. Sare mangkin ring studio perempat RRI Denpasar iki terpantau asungkare niki cerah je semeton ya. Santukan niki durung wenten sang hyang surya, minap niki male jebos wenten mekenyir nggih sang hyang surya semeton sami nggih. Rakelan tres sare mangkin ini karo solintas ring margi Hayam Wuruk pitung dasi Denpasar niki ring jam 6 lintang petang desa 5 menit niki terpantau tetap lancar lan kondusif nggih. Yen sampun tenwentan macet ampunan kebut-kebutan ring margi utamakan keselamatan nggih. Bang Desta terjangkep surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perakiraan cuaca puniki, Rakelan Rai, duroske mantan cek secara berkala, sanegongnya sinakutip saking bmkg.go.id.

0: Si paket.
1: Halo, paket.
0: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
0: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
0: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
0: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
0: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengang kala derai derai.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.
4: Rekalan Rai Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sira pun iki Rekalan Rai sane sampun berolahraga di pagi hari, meluangkan waktu niki sedurung jagi berangkat ke Genama Karya. Nah, sira pun iki sangat luar biasa. Nge, Rekalan Rai memperhatikan kesehatan, mulai dari fisik, lahir, dan juga batin. Nge. Palar pun iki memperhatikan fisik dari atas sampai bawah, niki sangat diperlukan dan dianjurkan. Salah satunya nih, yang paling sering terpapar panas nggih ring arep kentan semeton nggih adalah rambut niki nggih mahkotanya perempuan niki yang sampun ngemosang rambut utak
5: impact and outcome meeting online video conference dan library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi partisipasi kolaborasi workspace dan learning segera download RRI Digital.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Sebuah lagu dari Krisdayanti bersama dengan Sandi Sandoro, Hanya Memuji. Kita sudah betul-betul memuji ya, seperti apa tadi di babak pertama pertandingan antara Prancis melawan Irak, ada Kylian Mbappe yang sudah mencetak 1 poin atau gol untuk memecah dari pertandingan di sesi pertama tadi di pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Irak. Dan pada kesempatan hari ini juga pendengar kami sampaikan bahwa tadi di pukul kurang lebih pukul 6 gitu ya, jeda pertandingan dari babak pertama memang harus lebih panjang karena situasi di Stadion Philadelphia Amerika Serikat terjadi hujan cukup lebat, jadi untuk sesi kedua masih belum dimulai hingga saat ini. Dan kami akan lanjutkan mendengar informasi untuk Anda terlebih dahulu dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan informasi terkait dengan kepariwisataan Bali dan juga kabar dari Aliansi BEM Sebali yang menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Pemerintah tentu saja tidak mampu untuk menangani semua karena perkembangan pariwisata itu kan kayak deret ukur ya.
2: Hari Raya Niki, kami mengadakan giat operasi pasar dan kami fokuskan di dua komoditi cabai rawit dan bawang merah.
3: Selamat pagi. Pembenahan menyeluruh menjadi kunci menyehatkan pertumbuhan sektor kepariwisataan Bali. Aliansi BEM se-Bali menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait menertibkan praktik ilegal di sektor pariwisata. Maraknya praktik usaha kepariwisataan tanpa izin menjadi sorotan penataan sektor pariwisata di Bali. Kondisi ini mendorong perlunya penertiban yang lebih tegas dan adil.
1: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, udah dari dulu itu. Tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak.
5: Praktik usaha ilegal di sektor pariwisata Bali menjadi tantangan dalam penataan industri pariwisata. Hal ini dipicu pesatnya pertumbuhan pariwisata yang belum diimbangi dengan pengawasan. Praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi kepada RRI di Bandung mengatakan, laju perkembangan pariwisata di Bali bergerak sangat cepat. Penataan dan pengawasan regulasi tidak optimal yang memicu marak usaha yang belum mengantongi izin.
1: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, udah dari dulu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak mampu untuk menangani semua karena perkembangan pariwisata itu kan kayak deret ukur ya. Jadi kalau penataannya deret hitung, perkembangan pariwisatanya deret ukur sehingga cepat sekali.
5: Ruta Adi menegaskan penertiban usaha ilegal harus dilakukan dengan adil dan tanpa tebang pilih. Ia juga menyoroti masih adanya usaha yang memiliki aktivitas ekonomi namun tidak menjalankan kewajiban perpajakan.
1: Saya setuju saja itu harus legal, tetapi jangan sampai ada tebang pilih gitu ya. Karena banyak juga usaha-usaha di tempat-tempat terpencil, income-nya besar, tapi terlepas tidak kena jeratan itu masalah izin. Gitu.
5: Ruta Adi menambahkan penataan ini juga penting agar setiap pelaku usaha mematuhi aturan tata ruang. Hal tersebut sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta kenyamanan kawasan wisata di Bali.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pembenahan menyeluruh sangat diperlukan untuk menyehatkan pertumbuhan sektor kepariwisataan Bali. Berbagai praktek ilegal pun idealnya dapat segera dituntaskan para pemangku kepentingan.
6: Pemerintah Provinsi Bali terus memperketat penertiban praktik ilegal di sektor pariwisata untuk menegakkan tata ruang dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Langkah strategis ini menargetkan vila tak berizin, penyewaan kendaraan, agen perjalanan bodong, hingga warga negara asing atau WNA yang menyalahgunakan visa untuk bekerja. Upaya penertiban tersebut diimplementasikan melalui beberapa langkah dan regulasi utama. Pertama, pemberantasan akomodasi ilegal. Pemerintah menggandeng platform agen perjalanan daring atau online travel agent OTA untuk memblokir atau menghentikan promosi villa serta akomodasi pariwisata yang belum berizin. Selain penutupan, Kemenpar memberikan pendampingan agar pelaku usaha segera mengurus legalitas agar taat pajak. Kedua, penindakan usaha berkedok wisatawan. Imigrasi Bali secara masif mendeportasi WNA yang kedapatan melanggar izin tinggal, seperti membuka bisnis ilegal seperti sewa motor serta fotografer yang merebut lahan UMKM lokal. Segala bentuk aktivitas komersial menggunakan visa turis dianggap pelanggaran berat. Ketiga, audit terpadu. Pembentukan tim khusus lintas instansi yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan kepolisian untuk mengaudit dan menindak segala bentuk usaha pariwisata tanpa izin dan melanggar tata ruang. Serta terakhir, regulasi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Provinsi Bali, pemerintah memprioritaskan perlindungan budaya dan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah terus mendesak agar seluruh pelaku pariwisata, baik domestik maupun asing, segera menyelesaikan perizinan usaha sesuai peraturan daerah demi mendongkrak pendapatan asli daerah PAD dan mencegah maraknya overtourism.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait menertibkan praktik ilegal di sektor pariwisata.
7: Saya Bapak Bayu, asli Bali Ubud.
8: Nah, menurut saya emang dari pemerintahnya sih kayaknya sih yang kurang mengawasi, mengedukasi, mengawasi yang bule punya vila ya. Orang lokal sendiri nggak tahu bahwa 50 tahun itu
7: jangka waktu yang panjang dan sangat merugikan. Tidak ngepush, diperketat izinnya dan lain-lain. Ya. Sedangkan yang untuk orang lokal yang ingin masuk ke pariwisata dibantu, diedukasi caranya begini.
9: Nama saya Anissa Ramadhani. Saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Pendidikan Nasional. Kalau untuk tour guide, abal-abal itu pasti dampaknya pada penerimaan informasi oleh calon pengunjung destinasi-destinasi wisata Bali. Tour guide itu juga harus mengerti apa simbol-simbol yang ada di dalamnya. Dan juga sebagai tour guide tidak hanya itu, sebagai tour guide juga cara menyampaikan informasi, cara ngajak turisnya jalan-jalan, dan etika-etika yang ada itu pasti sangat-sangat berpengaruh dong kepada pengunjung yang ingin ke Bali, seperti itu. Jadi kalau misalkan tour guide-nya abal-abal dan dia memang pada saat servis menjadi tour guide-nya itu dia salah-salahan, pasti yang berdampak itu adalah bagaimana citra orang-orang Bali atau Bali ini kepada pengunjung atau turis-turis tadi, seperti itu.
10: Nah, cara mengubah mindset atau pola pikir yaitu kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi aturan, dan pemberitahuan insentif bagi pelaku usaha yang taat. Dengan begitu, masyarakat memahami bahwa kepatuhan dapat menjaga citra Bali dan mendukung keberlanjutan pariwisata. Nah, yang kedua, sejauh mana efektivitas sinergi antar pemerintah. Nah, sinergi pemerintah, masyarakat, dan investor sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Kerjasama yang baik dapat mencegah pelanggaran sejak awal sehingga tidak selalu bergantung pada penerbitan yang bersifat reaktif.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali mengencarkan penertiban praktik ilegal di sektor pariwisata Bali yang difokuskan pada penertiban akomodasi tidak berizin, aktivitas komersial ilegal oleh warga negara asing atau WNA, dan pemandu wisata tidak resmi. Pemerintah juga memberikan pendampingan legalitas yang ditindaklanjuti dengan menindak tegas pelanggar pajak. Dan selengkapnya mengenai penertiban praktik ilegal di sektor kepariwisataan Bali, kita akan simak perbincangan Ayurini bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarta.
11: Pak Yatnya, upaya atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali, untuk menertibkan praktik ilegal sektor kepariwisataan di Bali?
12: Memang selama ini ada banyak isu tentang usaha-usaha pariwisata di Bali yang ilegal atau perizinannya tidak lengkap atau tidak sesuai. Yang paling banyak memang terjadi pada sektor akomodasi yang memang pembangunannya mereka tidak berencana membangun akomodasi pariwisata. Tetapi karena ada permintaan warga negara asing ataupun wisatawan yang ingin menyewa tempat yang mereka buat, mereka sewakan. Karena itu mungkin daripada bangunannya diam tidak berfungsi dan bisa mendapatkan uang, itu disewakan. Dan selama tidak ditempati, mereka coba tawarkan di portal digital. Jadi mereka juga tidak ada keinginan untuk mengurus perizinan karena sudah merasa punya keuntungan, jadi mereka teruskan. Jadi mereka secara perizinan juga tidak ada. Sebenarnya itu adalah sewa-menyewa jangka panjang yang harus ditinggali oleh yang menyewa, tapi disewakan lagi kepada wisatawan.
11: Kalau ada yang terbukti melakukan pelanggaran seperti itu, tindakan tegas apa yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali?
12: Jadi kita tidak bisa langsung tindak begitu saja, karena kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kita tidak bisa langsung ambil satu tindakan sama kepada semuanya. Pertama, kepada yang melakukan kesalahan izin atau menggunakan izin tidak sesuai dengan usahanya, kita usahakan tindak mereka dengan pertama melakukan pembinaan dulu agar melakukan pengurusan izin yang sesuai dengan usaha mereka. Kalau memang pila, izinnya pila. Kalau memang mereka investasi, harus melalui sistem investasi yang benar. Jadi tidak boleh menggunakan atas nama orang lain. Jadi sistem investasi yang benar, PMA, sesuai dengan aturan PMA. Kalau mereka punya usaha orang lokal yang sebelumnya disewakan, belum berizin, kita arahkan mereka untuk mengurus perizinan sesuai dengan usaha yang mereka punya. Kalau yang masih nomini, misalnya menggunakan orang lokal, milik orang asing, itu yang kita tertibkan agar kalau memang mereka milik orang lokal, harus orang lokal itu yang punya Kalau mereka orang asing, harus mereka melalui sistem PMA, penanaman modal asing dengan sistem yang sudah ada. Jadi kalau memang mereka sudah bisa kita bina sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita tidak tegas. Artinya kita tidak beri sanksi, tapi diarahkan ke sana. Itu yang sudah kita lakukan selama ini. Kita lakukan coaching klinik, memanggil mereka, memberikan pembinaan, bagaimana proses pengurusan perizinan, bagaimana caranya, apa izin yang sesuai untuk usahanya mereka. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kebanyakan pembinaan dan pengawasan. Hanya saja, memang ada yang sudah ditindak tegas kalau memang itu benar-benar melanggar. Contoh yang kemarin dilakukan di Pantai Dingin, itu karena sudah melanggar tata ruang, melanggar penggunaan atas area tanahnya, itu kita tindak, itu dibongkar. Kalau ada hal-hal yang benar-benar melanggar tidak bisa dibina lagi, itu memang terpaksa ada yang dibongkar. Salah satunya yang ada di Pantai Dingin kemarin.
11: Himbauan kepada para investor, maupun pemilik modal, maupun pemilik usaha, sehingga benar-benar membangun Bali, tidak hanya membangun di Bali. Silakan Pak Yatnya.
12: Kalau mereka orang lokal, kalau memang mau ingin berusaha pariwisata di Bali, kalau ingin usaha itu berjalan aman, nyaman, ikuti ketentuan yang ada. Kalau memang harus memenuhi persyaratan perizinan, ya sesuaikan perizinannya. Kalau memang mereka harus bayar pajak, ya bayar pajak gitu. Biar semua kegiatan yang mereka laksanakan aman, nyaman, aman bagi mereka yang berusaha, nyaman bagi wisatawan yang datang menyewa. Artinya kalau sebuah usaha yang melanggar perizinan, biasanya pasti ada ketentuan di bawahnya yang dilanggar. Contohnya misal lingkungan. Kalau memang lingkungannya tidak sesuai, tidak cocok untuk pembangunan usaha besar, ya jangan dilanggar, karena kalau itu dilanggar pasti akan berbahaya bagi pelaku usaha tersebut, bagi orang yang menyewa tempat tersebut, dan pengguna-pengguna sekitarnya juga akan terganggu. Jadi kalau memang mereka mau berusaha, siapapun, orang asing, investor, orang kita di Bali, kalau ingin berusaha, sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau mereka orang asing, ya ada ketentuan penanaman modal asing. Mereka harus taati dari awal sampai usahanya bisa berjalan.
11: Baik, terima kasih Pak Yatnya sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte. Terima kasih dan selamat pagi.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar Kakan Wilkom Menham NTT menggelar rapat pemetaan hasil pemantauan dan penyusunan laporan implementasi rekomendasi Universal Periodic Review di wilayah Provinsi Bali. Implementasi rekomendasi UPR merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen.
13: Yang kami sebut PTIMAHAM, penghormatan, perlindungan, pemenuhan,
14: memperkuat implementasi rekomendasi United Nations Universal Periodic Review UPR sekaligus mendorong sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Oce Yuliana Naomi Boimau melaksanakan rapat pemetaan hasil pemantauan dan penyusunan laporan implementasi rekomendasi Universal Periodic Review UPR di wilayah Provinsi Bali secara daring kemarin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Oce Yuliana ketika membuka rapat tersebut menegaskan implementasi rekomendasi UPR merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil maupun kelompok masyarakat lainnya.
13: Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya bersama dalam perkuat yang kami sebut PTIMAHAM, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali.
14: Menurut Oce, Bali memiliki praktik baik terhadap pemajuan HAM, namun masih menghadapi tantangan pada sejumlah isu strategis, mulai dari perlindungan perempuan dan anak, akses layanan publik, perlindungan kelompok rentan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja Bali, Anak Agung Gede Agung Ngurah Dalem menjelaskan, rapat bertujuan melakukan pemetaan implementasi rekomendasi UPR yang telah dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Bali, serta mengidentifikasi capaian, tantangan, dan praktik-praktik yang baik yang telah dilaksanakan.
15: Yang ketiga, menghimpun data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan implementasi rekomendasi. Yang keempat, memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penghormatan perlindungan, pemenuhan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Provinsi Bali.
14: Agung Dalem menambahkan rapat diikuti peserta yang berasal dari seluruh perangkat daerah, pemerintah Provinsi Bali, instansi vertikal, lembaga negara, organisasi bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, forum anak, forum kerukunan umat beragama, organisasi penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
3: Polres Jembrana meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan bedah rumah kepada salah satu warga di Banjar Rangdu, Desa Poh Santon, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Peresmian ini serangkaian memperingati HUT Bayangkara ke-80.
16: Terima kasih banyak kepada Polres Jembrana khususnya.
17: Raut bahagia tidak dapat disembunyikan dari wajah Ikadek Adnyana Wirawan, warga Banjar Rangdu, Desa Poh Santon, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Rumah semi permanen miliknya yang roboh akibat terjangan hujan deras dan angin kencang pada Februari lalu, kini telah berdiri kokoh dan layak huni. Berkah ini datang menjelang Hari Bayangkara ke-80 melalui program bedah rumah yang diinisiasi oleh Polres Jembrana bekerja sama dengan Gapensi Jembrana.
16: Terima kasih banyak kepada Polres Jembrana khususnya.
17: Sebagai buruh serabutan, pria dengan dua anak ini mengenang masa-masa sulit saat harus tinggal di hunian yang tidak layak. Sebelum diperbaiki, rumahnya hanya berdinding setengah badan, berlantai semen dan beratap lapuk. Setiap kali cuaca ekstrim melanda, ia dan keluarga selalu dihantui rasa cemas.
16: Jadi pesker tok, pesker tok. Pesker badan, setengah badan. Iya. Semuanya hujan-hujan, jebol.
18: Total. Tapi sebelumnya kan, Niki ada.
16: Niki pun ada jebol.
17: Menariknya, bantuan yang diberikan berupa material bangunan ini digarap secara gotong royong. Wirawan yang kebetulan memiliki keahlian bertukang, bahu-membahu membangun kembali rumahnya bersama sang istri dengan bantuan oleh personil Polres Jembrana. Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati menegaskan bahwa pemilihan wirawan sebagai penerima bantuan telah melalui proses survei dan pertimbangan matang oleh jajaran Babin Kamtibmas.
19: Kita kan melihat prioritas masyarakat. Kebetulan bapaknya ini hasil penelusuran kita melalui Babin Kamtibmas. Rumahnya dari bapak ini roboh begitu Pak Nge. Nah, rumahnya bapak roboh. Kemudian kita melihat sumber daya yang ada yang memerlukan segera, sehingga kita berikanlah penyaluran bantuan.
17: Melalui momentum HUT Bayangkara ke-80 ini, Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan sektor swasta untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Ia berharap aksi sosial ini dapat memicu penyaluran bantuan serupa melalui program CSR di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Sementara itu, Aliansi BEM Sebali melalui aksi bertajuk Bali Bergerak menyampaikan 16 poin tuntutan sebagai bentuk dorongan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.
20: Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Sebali menggelar aksi damai bertajuk Bali Bergerak yang dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa atau BEMPM Universitas Udayana. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan 16 poin tuntutan kepada pemerintah mendesak perbaikan tata kelola negara. Tuntutan tersebut mencakup sejumlah isu strategis, diantaranya penegakan supremasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, kebijakan ekonomi dan fiskal, perlindungan lingkungan hidup hingga ruang hidup masyarakat adat. Mahasiswa juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Selain itu, mereka menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi, termasuk kebijakan terkait pengelolaan dana desa. Presiden Mahasiswa BMPM Universitas Udayana, I Gusti Agung Raoka Pramahamsa kepada RRI mengatakan, aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi mahasiswa atas banyaknya persoalan nasional yang belum memperoleh penyelesaian secara optimal.
0: Yang latar belakangnya kan pasti tentunya kita menyadari bahwa kondisi negara saat ini tidak baik-baik saja. Dan pastinya atas dasar itu kita melihat berbanyak sekali konflik yang terjadi, tidak hanya soal politik, tapi juga soal demokrasi, penegakan hukum, ekonomi, fiskal, lingkungan hidup. Kita melihat bahwa tren ini menimbulkan banyak sekali permasalahan tumbuh satu persatu tanpa adanya solusi konkret. Makanya kita melaksanakan aksi di hari ini, dan atas konsolidasi kemarin kita menghasilkan 16 tuntutan. Poinnya itu secara garis besar soal BBM, MBG, RUU Polri, RUU Perampasan Aset, kemudian deforestasi yang dilatar belakangi oleh swasembada pangan, kemudian ada soal nilai tukar rupiah juga.
20: Oka Pramahamsa mengatakan BEM memberikan waktu 3 hari agar tuntutan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat secara terbuka. Apabila belum ada tindak lanjut, mahasiswa akan kembali melakukan aksi lanjutan serta penyampaian aspirasi melalui media sosial.
0: Dari pihak terkait, kita tuntut untuk mempublikasi, menyuarakan ini ke pusat secara transparan dan bisa diakses ke seluruh masyarakat. Kita berikan waktu 3 hari untuk melakukan itu semua. Kalau sampai 3 hari ini tidak dipenuhi, kita pasti turun aksi kembali dengan rasa tidak percaya.
20: Aksi damai yang dilakukan mahasiswa diharapkan dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong perbaikan kebijakan publik. Sinergi berbagai elemen bangsa melalui penyampaian aspirasi yang bertanggung jawab diyakini mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik. Reporter RRI dan Masa Nadia Syarif melaporkan.
3: Pendengar, menjelang Hari Raya Kuningan, pemerintah Kota Denpasar melalui Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar menggelar operasi pasar. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
21: Bumbu dapur yang mengeliat cabai rawit serta bawang
22: menjelang
21: merah.
22: Menjelang Hari Raya Kuningan yang akan dirayakan pada 27 Juni mendatang, pemerintah Kota Denpasar melalui Perumda Pasar Sewaka Dharma menggelar operasi pasar guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan gejolak harga sejumlah komoditas strategis. Operasi pasar tersebut dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Kreneng Denpasar. Kegiatan ini digelar selama 2 hari yakni 22 hingga 23 Juni 2026 sebagai langkah antisipasi meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari raya. Pelaksana tugas Kepala Unit Pasar Kreneng Niwayan Metawati mengatakan, operasi pasar kali ini difokuskan pada dua komoditas yang mengalami fluktuasi harga cukup tinggi, yakni cabai rawit dan bawang merah. Saat ini harga cabai rawit di pasaran mencapai Rp50.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dan bawang putih berada di kisaran Rp45.000 per kilogram. Dalam operasi pasar tersebut, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk komoditas yang disediakan.
21: Hari Raya Niki, kami mengadakan giat operasi pasar lebih awal, lebih pagi karena membeludaknya pembeli, dan kami fokuskan di dua komoditi cabai rawit dan bawang merah. Subsidinya Rp2.000 per kilo nih. Masing komoditi itu disubsidi Rp2.000.
22: Metawati mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panik buying menjelang Hari Raya Kuningan. Menurutnya, stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih dalam kondisi aman dan terkendali.
21: Bijaklah berbelanja, artinya mana yang prioritas itu didahulukan, terus jangan memonopoli, artinya mungkin dapat murah dimonopoli, artinya biar sama-sama merata, biar semua kebagian. Tetap berhati-hati, jaga kesehatan, persiapan hari raya.
22: Ia menegaskan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya pengendalian harga melalui operasi pasar dan pemantauan distribusi bahan pokok secara rutin. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Kuningan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar, Wimbekara Taman penasar dengan lakon Atiwa Tiwa menyedot animo pengunjung Pesta Kesenian Bali di Taman Budaya Provinsi Bali. Karya yang dibawakan oleh Duta Kabupaten Jembrana mengangkat nilai-nilai tradisi dan kearifan budaya Bali sebagai bagian dari upaya pelestarian seni pertunjukan daerah.
1: Pelaksanaan Wimbakara dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali atau PKB kembali menjadi salah satu ruang strategis dalam upaya pelestarian sekaligus pengembangan seni tradisi Bali. Melalui berbagai cabang perlombaan yang melibatkan seniman dari kabupaten dan kota se-Bali, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, regenerasi, dan penguatan identitas budaya daerah. Pembina Sanggar Manik Astagina Duta Kabupaten Jemberana, Putu Ardana kepada RRI Denpasar menyebut, penampilan yang dibawakan dalam Wibakara Taman Penasar berjudul Atiwa-Tiwa.
2: Kita ambil
5: kepada Atiwa-Tiwa. Sanggar Seni Manik Astagina.
2: Atiwa-Tiwa tersebut
5: untuk dapat berfungsi.
2: Kita ambil dari segi spiritual dan filosofinya. Kalau segi spiritual jelas upacara dan upacara, tetapi filosofinya yaitu Atiwa-Tiwa berasal dari kata ati dan awu. Ati yang berarti manah atau kayun, awu berarti suci. Berarti berdasarkan hati yang suci lah kita berian.
1: Putu Ardana menambahkan, melalui keterlibatan aktif para peserta, proses transmisi pengetahuan budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan.
2: Pentasan tadi, jadi saya merasa bangga sekali. Sudah menampilkan secara maksimal. Nah, harapan kami dengan menjaga seni adat dan budaya terutama yang ada di Bali, kita mengajak generasi-generasi muda kita supaya selalu ikut menjaga dan melestarikan seni adat dan budaya Bali.
1: Melalui kegiatan tersebut, Pesta Kesenian Bali terus menegaskan perannya dalam menjaga keberlanjutan seni tradisi Bali agar tetap hidup, berkembang, dan relevan bagi generasi masa kini maupun masa mendatang. Sementara itu, untuk pelaksanaan kegiatan Pesta Kesenian Bali pada Selasa 23 Juni 2026, pukul 8 WITA akan berlangsung Jantra Tradisi Bali di halaman Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Pukul 11 WITA akan berlangsung Wimbakara Taman Penasar di kalangan Ratnakanda. Pukul 15 WITA akan berlangsung Rekasadana Prembon di kalangan Angsoka. Pukul 17 WITA di Gedung Kesirarnawa akan berlangsung Rekasadana Sendra Tari. Dan pukul 19.30 WITA bertempat di Panggung Terbuka Arda Chandra akan berlangsung Utsawa atau Parade Gong Kebiar. Reporter RRI Denpasar, Dri Larasati melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan pengurus besar Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan atlet untuk mencetak prestasi jangka

0: Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo mengatakan saat ini Indonesia kekurangan atlet renang untuk perairan terbuka. Dikatakan dari seluruh penduduk di Indonesia, hanya 30% saja yang memiliki keterampilan berenang. Hal ini menyebabkan sulit mencari bibit-bibit atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional hingga internasional.
1: Orang Indonesia yang bisa berenang dari seluruh penduduk Indonesia hanya 30%. 30% doang yang bisa berenang. Padahal kita 70%-nya terdiri dari laut, dari air. Nah, jadi itu menurut saya ada PR yang buat Indonesia juga mendorong. Apabila lebih banyak orang suka berenang dan bisa berenang, pasti bibit-bibit akan muncul lebih banyak.
0: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan selain minim bibit atlet, venue representatif juga sulit diperoleh. Namun untuk wilayah Bali, Harlin menilai wilayah Jimbaran sangat representatif untuk menggelar kejuaraan renang perairan terbuka yang secara tidak langsung mendukung program sport tourism.
1: Diperluas dengan kejuaraan di open water. Karena kalau fasilitas kolam renang tahu sendiri yang bagus cuma di Jawa. Di Papua aja jarang pertandingan di sana kan, cuma buat pon aja. Kita berharap itu di Indonesia Timur kan pasti banyak tuh bakat-bakat renang kita, renang alam di Indonesia Timur. Bali itu punya daya tarik sendiri ya.
0: Ditanya terkait multi-event Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang yang tidak mempertandingkan kategori renang perairan terbuka, menurut Harlin Erlianto, hal tersebut dikarenakan Jepang tidak memiliki venue untuk mempertandingkan nomor tersebut. Namun untuk event Olimpiade, kategori renang perairan terbuka sering dipertandingkan sehingga Indonesia harus berupaya maksimal mencetak bibit atlet potensial. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, pertumbuhan kepariwisataan Bali menyimpan bara dalam sekam. Jika tidak segera dipadamkan, bara ini sangat membahayakan eksistensi sektor pelesiran. Menertibkan praktik ilegal di sektor kepariwisataan Bali menjadi sorotan editorial RRI pagi ini, disampaikan Hikmat Raharjo.
3: Selamat pagi. Bali kembali berada di persimpangan jalan. Sebagai magnet utama pariwisata Indonesia, Pulau Dewata terus memikat jutaan mata dunia. Namun di balik gemerlap lonjakan kunjungan wisatawan, ada bara dalam sekam yang jika dibiarkan akan menghanguskan fondasi pariwisata itu sendiri akibat maraknya praktik ilegal yang kian vulgar dan terang-terangan. Mulai dari wisatawan asing yang menyalahgunakan izin tinggal untuk membuka bisnis terselubung hingga menjamurnya akomodasi liar yang mengabaikan pajak daerah. Fenomena ini bukan lagi sekedar pelanggaran administrasi imigrasi atau ketertiban umum. Ini adalah ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi lokal dan kelestarian budaya yang menjadi ruh dari pariwisata Bali. Pariwisata berkelanjutan tidak akan pernah tercapai jika hukum tegak dengan tebang pilih atau kalah oleh pembiaran. Karena dampak dari pembiaran praktik ilegal ini sangat nyata dan masif. Kerugian itu diantaranya pemberdayaan warga lokal terancam, kebocoran pendapatan daerah, dan degradasi citra pariwisata. Kita mengapresiasi langkah cepat pembentukan Satgas Penataan Pariwisata serta operasi gabungan yang belakangan gencar dilakukan oleh Imigrasi dan Satpol PP. Namun tindakan reaktif saat sebuah kasus viral di media sosial jelas tidak cukup. Penertiban tidak boleh hangat-hangat kuku atau sekedar pemadam kebakaran. Diperlukan sistem pengawasan yang terintegrasi berbasis teknologi, mulai dari pintu masuk imigrasi, pelaporan hunian, hingga pengawasan aktivitas usaha di lapangan. Lebih dari itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga desa adat seperti pecalang harus diperkuat tanpa ego sektoral. Kita tidak boleh antipati terhadap wisatawan atau investasi asing. Bali adalah rumah yang terbuka bagi siapa saja yang datang dengan rasa hormat. Namun, keterbukaan jangan diartikan sebagai kelemahan yang membuat aturan hukum kita bisa diinjak-injak. Menertibkan Bali dari praktik ilegal pariwisata adalah langkah krusial untuk menyelamatkan masa depan pulau ini. Sudah saatnya kita beralih dari mengejar kuantitas atau mass tourism menjadi pariwisata yang berkualitas atau quality tourism. Menegakkan hukum dengan tegas dan tanpa pandang bulu bukan berarti menutup diri, melainkan cara kita menjaga harga diri dan memastikan bahwa pariwisata benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat Bali, bukan sebaliknya. Sekian, editorial.
2: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Pembenahan menyeluruh menjadi kunci menyehatkan pertumbuhan sektor kepariwisataan Bali. Aliansi BEM se-Bali menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105.

0: 2,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam kondisi yang baik, terhindar dari berbagai masalah dan juga dibahagiakan, disehatkan juga. Saya Indah Widyasari masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Dan kita sudah menyimak tadi Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Saya mau menyapa dulu ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat pagi. Semoga doa-doa yang kita lantunkan ini bisa membuat kita tenang dalam menghadapi masalah gitu ya. Astungkare, insya Allah bisa lancar untuk hari ini ya, di hari Selasa 23 Juni 2026. Dan kemudian saya ucapkan selamat pagi ada Pak Ketut Maliarse, kemudian Pak Ari Astra juga, selamat pagi. Nanti kami akan update ya informasi pertandingan untuk Piala Dunia, untuk siaran kualifikasi Piala Dunia ya. Dan pendengar Pro 1 kami juga akan hadirkan nanti, karena babak kedua dari pertandingan Prancis dan menghadapi Irak ini masih tertunda karena situasi cuaca di Stadion Philadelphia memang dalam kondisi yang buruk begitu, karena hujan cukup deras. Tadi kita pantau sebelum jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah, itu pertandingan memang berlangsung dengan hujan yang cukup lebat. Kita masih menunggu pendengar Pro 1 untuk pertandingan babak kedua, untuk pertandingan kualifikasi antara Prancis dengan Irak. Dan pendengar Pro 1 juga elingang untuk pagi hari ini, dengarkan siaran Pro 1 RRI Denpasar dari mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Tapi terkhusus untuk siaran Piala Dunia, kami siarkan secara terestrial pendengar di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Selamat pagi Bu Janura di Bangli gitu ya. Sudah berkumpul dengan sahabat-sahabat pendengar Ketawa Ketiwi Pro 1 RRI ya. Dan kami akan lanjut dulu pendengar dengan informasi arus lalu lintas bersama dengan rekan Gede Ivan dari ATCS di Subprovinsi Bali. Silakan Gede Ivan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi pendengar RRI dan pasaran pun berada. Pagi hari ini kami akan laporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Undangala sampai dengan Simpang WTDC Nusa Dua. Baik, berama kawasan Simpang Undangala arus lintas dari arah bypass Sidowas Sondro menuju Balibit terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Sidowas Sondro atau Tohpati terpantau ramai lancar. Dari arah jalan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Undangala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Undangala terpantau lancar. Dari arah jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Pemelesan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelesan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Bendungan Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Bendungan Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah objek Sadakuta menuju bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang menuju Jembaran, kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang menuju Jembaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju kampus menuju Jembaran terpantau ramai lancar. Dari arah kampus menuju Jembaran menuju bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang pintu tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan simpang pintu tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Surarai terpantau normal lancar. Yang terakhir adalah simpang BTTC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan simpang BTTC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami bawa pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Gede Ivan dari ATCS di Subprovinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Anda masih mendengarkan Denpasar pagi ini. Kami akan masih menunggu pendengar Pro 1 untuk siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Irak dari Stadion Philadelphia yang disiarkan oleh Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita akan simak kembali Debar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026. Masih pertanyaan.
1: Tapi nani nini ngajang lalapan tok menten tenan daging ulam. Oh timun nge, sisa netan pun nge. Yen biasanya termenten besiap minap niki terus ikan laut minap yen telur dadar ceplok pun api nini. Nah nini ngajeng medaging lalapan.
2: Dadar ceplok niku.
1: Ah nggih nini.
2: Ten daging lalapan tuh.
1: Oh ten telur ceplok mantan berarti item daging timun. Nini yang kenten suksema dumun nini niki maliki dek dumun niki galahnya nih
2: semangat
1: nih
2: kenten nih mereka yang kene mereka ibu minap hari ini mau beti mereka nih. Ingin ke Eka sembidi nyarengi kongge.
1: Suksema sama nyari.
2: Kita sekarang sami kongge.
1: Inge.
2: Mang Pandu suwe kan nyarengi.
1: Inge, Pak Mang Pandu pun api kabar Pak Mang Niki. Mogi Pak Mang kena.
2: Mando kena nge. Kita sekarang sami kongge. Mando inge. Kena sebetulnya yang roro dengan Cici yang pun nampak nge.
1: Inge.
2: Inge jadi mau kusudani Niki nyarengi semua jero. Suksema kongge.
1: Mewali Nini. Inge suksuma nih ita sana wenten widangan tabanan pejaten nih inge. Kunge sapa sang redumon wenten nih ayuna rahajeng mawali nini dumugi sarang sami starta kena inge. Tiang senang juga sarang lalapan gongge wenten timun terong salad kubis kemangi kentan inge. Ternyata akeh nike sayuran nike mentah napi rebusan nike kekayuni nini ayuna nih dados diinformasikan inge. Taler ka angga rahajeng mawali ka angga kena rahayu nike inge doa sehari-hari astungkare rajeng semeng gonggak Krisna cuantik nyarengin yang Sri niki ten gonggak Krisna ibun titiange kantun niki nge ngaryanin berita niki ring studio sampun rauh niki ragane ring jerung nge mungkin sampun wenten ring kantor nge sana kan mungkin sana nyarengin rakalan rai wenten gonggak Sintia nge ring Facebook wenten Pak Okom Liarto Padang Samian sampun nyarengin nge wenten Pak Diapong Klungkung Tegak sampun nyarengin Abah Wesa Samplangan Taler Widangan Gianyar nge Om Swastiastu Abangnya sana mungkin masanakan dumun malih juga sering palatan kaping kali mewali nyarengin
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tips tanggap bencana, fase prabencana. Fase prabencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mitigasi bencana, serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan. serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini atau early warning, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas tidak membingungkan, dan bersifat resmi.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah lontar bameke.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai, tahapan pemilu 2029 akan dimulai tahun 2027 mendatang. Menyambut event politik 5 tahunan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU RI, menggenjot pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idam Holik, menegaskan pelaksanaan pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting karena masih terdapat beberapa periode pemutakhiran yang dapat dimanfaatkan sebelum tahapan resmi pemilu dimulai. Idam Holik menekankan bahwa data partai politik yang mutakhir akurat dan dapat bertanggungjawabkan tidak hanya mendukung kebutuhan administrasi kepemiluan. Rekan yang terakhir, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.